sebab di kawasan ta lebih kena dengan lebih sehat dengan isak tak dapat dia kena kerja pengenai ta dimun adi biasa. Jadi sendiri sama isak dengan ta di sama ta di Facebook WFM Rian do artikel yang pakok kenang sama jawab anu doga suap pengaji ta geng-geng awah WFM Rian bayar suap pengaji fan club Sumut Glina. Selamat anu Malaysia dog suap balai ingat. Terima kasih. Kasnaga do kemat gede Henry Bali ayi nang selamat pagi selamat tugas selamat anu Malaysia geng-geng awas salam sayang sok kupak bumbu terima kasih kasnaga do kemat di Johnny Oni ayi nang selamat berpagi selamat tugas ayi nang tujuh salam lega komuniti kampo tersekura dengan tersek mewang dan Feben M dengan membak nedah kapung baki tajung dengan semua perping YFM beri. Kaya kembali lagi dengan gerumpung bukan sarung GBS dengan semua ahli fan club Feben M group harap semua nasihat dengan terhibur. Dan kembali guys sama istesan di Ronald Dennis ina sama berpagi sama anu Malaysia dengan semua geng-geng awak dengan perping YFM beri harap semua sihat selalu tempat merekat kita semua. Terima kasih ke di Deringgu Base dan selamat tugas selamat undu Malaysia salam damai terima kasih Gano Artika yang selamat berpagi pengeping YFM dia harap kita semua sihat tersen dan anutik salam manis masuk JB senang terima kasih No Artika di JB adikik ke bersama ngatai sesat nanti jadi ngana pucuni ngata ragu praman adi mesedia kasut perg bersama ngat lepeni cana sambuh.

Ragu Pramanta, Ragu sa Tony Pisbay na napanapan di Pramanta isa sa nanu ati kas nga hiya dabling nga ta di tikati kada gibrata nang ta ngupi-ngupi sama ngupi-ngupi nga na di tikati kas nga sama anuk misi ke hiya na para anak ta may kamat anuk misi ni anu ada anu hati ada kas pagi babel muskurah kas nga hiya na para nga ta di sama ta misi ke di no artika nang sama anu Malaysia kas nga terima kasih kas nga hiya na para nga aku sabah nang agi baringan ta adi sita anu pinyi beranak anu ati selamat anu pinyi beranak harap ge rabi sehat rabi sebagai rezeki adi meneg rabi rabi sigah anu ati anu Malaysia aku sabah nang ngera adi beranak adog beranak anu ati ina ngera adi cukup betuah amai di Malaysia sita anu pinyi beranak i kasege selamat anu Malaysia ge di sopre ge rabi sige didigal dengan ta babai konten lagi bisa mata sama isesan babai konten de kemet di dengan terbuka di muka Rachel Marikan ina sama anu Malaysia tu de sopre bara pemuda setia YFM bedia geng-geng PPSMBK sama tim di PB kan de kemet di Polskin ina sama berpagi sama bakat kali mohas naga semua pengeping YFM bedia dah berpagi ti harap kita semua sehat tersen kurang jerbu amida kawasan tebede berpagi ti bersyukur ke amai sebab tambah muak ke kena kas nega selamat isesan ke di Christopher Nile inang selamat pagi selamat andu Malaysia semoga tak terus bersatu padu mengekalkan perpaduan hati inang duduk geng YFM semoga terhibur di andu kemisi andu hati salam sok Kapung Penau terima kasih dengan di Kapung Penau kas nega rekamat di Mithun inang selamat isesan di barat menata YFM dia sama andu kemisi yang berata di kemisi yang andu wati terima kasih ke di Simoni Karong enang selamat bertugas selamat isesan di geng-geng awah Facebook sopra gabungan setia YFM dia salam sayang ke ceria-ceria selalu terima kasih ke di dengan terbuka nak dikit ke bisa mangga tak sesan wati ngana tapi cukup dengan ragu perang tak disediakan sopra bisa mangga elawati dayung.

Ragu Pramanta bersama anda via Milanga Andrew Cree. Ragu Pramanta, Ragu Selako bukan diri di Pramanta ye sesan anuati kan sedikit ye na peringan tak digit sama tak sesan anuati serama sesan serama anuk misi kasopre kan sedikit Brahma Gengga anu Malaysia di dosita anuati mereka bisa sama tak nyaksi lagi sambutan anu Malaysia 2026 di Dopro Radus so pusat convention Borneo Kuching buat kami CCK pikir so pukul main ngarep mati ngan dapat keringat so siaran radio YFM dia kas degang ngan dapat ketinggal di siaran TV RTM ngan pukul main ngarep mati kas degang dah ada yang berata di disapet dia dapat dah suap mana di kami CCK ngan dapat ke nyaksi lagi penyikiran bunga apui berama ngan rami anu Malaysia di tebingan Kuching puan ka di Kuching Waterfront ti mendekatan pada Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil diki ai kena tenang ada ratus bisa meneg tinggal penyikiran bunga apu yati lebih sige berata di di kawasan-kawasan kuka kas negeri yang barangan di gapang ke pasar penyihat ngan angan bisa pakai tupeng nutu indung diki ati ina penyikiran bunga apui di kena ke so pengisian Brahmangga Andu Malaysia kas nge giga kena ke so aktiviti dong atur penyikiran Andu Malaysia di dong atur neka Andu Wati di buah pusat miris barang kas nge iat na berangan di giga bersama iat ngarmati mereka bersama tak nyaksi rami Andu Malaysia di dong atur di BCCK ngan dapat sesama tak nyaksi yang barangan di dapat tinggal TV ngan bisa tinggal di RTM Click. Baik kamu download aplikasi RTM Click kami aplikasi RTM Click ngan dia dapat kedengar siaran radio adiagi di Malaysia 20 pada RTM Pak negara ngan dapat ke nyaksi siaran TV siaran TV RTM. Jadi sebenarnya sama isan ya barangan adiagi bisa mengata di Facebook YFM dia lebih sige di Lawrence Mike yang selamat anuk bangsaan di mana geng-geng awa PPSMBK dengan Kaping Radio Bedia selamat pagi semua selamat anuk Malaysia Kasopreng sedang selamat sesat ke di dengan ta Rona Dennis dan semua berpagi selamat anuk Malaysia Asfian Mahius yang so kali Empawah Kalimantan Barat yang selamat pagi selamat hari Malaysia dari jauh terima kasih kas juga di kemet di Sinyu Pak Rujis yang selamat pagi selamat tugas terima kasih Jenny Lelon lagi ke bersama kata Ainang selamat anu taru Jenari Gom Ainang selamat berpagi harap sihat tersen dengan selamat hari Malaysia dan semua pikir-pikir radio dah berpagi ti. Terima kasih ya dengan pujuan ini tangga ragu perantai bersedia kesempatan bersama dengan Ezra Randi

Bisa bangga Stephanie hingga Harry Adi Pramitang Ragu Susah Senang Adi Bersama Kas Negeri Serama Sisan Ya Berangan Serama Anu Malaysia Kas Sopreng Rabi Siap Berangan Adi Bapak Bersama Ke Adi YFM Beri Semenak ke Serama Sisan Ke Berlingan Di Facebook YFM Beri Adi Kip Bersama Mata Kas Negeri Serama Sisan Ke Di Lawrence Mike Nasrian Tejerebu Makin Kurang Sungguh Kena Kas Negeri James Pengiran Enang Serama Sisan Di Charlie Chung Tizan Lime Enang Serama Sisan Di Sopreng Geng-geng Awah Yesesan Wati Enang Salam Sos Minyak Selangor Samad Andu Malaysia terima kasih Kas Negeri dan kemudian Serama Sisan Di Bajagoy Enang Selamat Tugas Serama Alu Malaysia Semoga Sihat Ceria Selalu Sedang Terima Kasih Nicholas Stress Enang Selamat Sisan Selamat Tugas Terima Kasih Serama Sisan Di Jackson Retail Enang Selamat Sisan Selamat Alu Malaysia Di Sopreng Para Pendengar Setia YFM Ria Harap Senang Ke Damai Seraru Salam Manis Kapung Mambang Pendrisen Terima Kasih Gedi Sumuk Grinas Puanka Lili Sinok Leno Gek Usawata Michael David Protasi Enang main lagu masuk Cikgu David Kas Negeri Selamat Sesan Gedi Jonis Nis Enang Selamat Sesan Kas Sama Andu Malaysia Semoga ceria selalu di Andu Komisi T Mesti ceria-ceria sungguh kerja Andu Komisi Kas Negeri Selamat Sesan Gedi Sumuk Grinas Enang salam so Sumuk Grinas fan club Sumuk Grinas so peminat YFM Rio ayo madis di Kupua Rasun Lee di dengan dikenal ada Sumuk Grinas terima kasih Kas juga selamat isasan ke di dengan tanam ke nak dikit ke bersama mata Mami Cikgu Esther yang sama Anu Malaysia like semua keping YFM Raya habis di Durin Kupes Rachel Merican Doriti Ben Stylo Simon Sam Midot Didi Richard Edmund Mide Sam Ambrose Nirod Michael Gayut MG Natalie Laya Mary Sarop Jackson Rita Lawrence Mike Son Harry Dorin Return dengan super berpendingan dikenal di bekas juga sama isesan di Mr. Mide Sam selamat isesan di barang pemula setiap FM dikit-dikit lagi selamat isesan ke Selamat Andu Malaysia terima kasih ke yang berpendingan di mega like ke share live dan isesan nanti kan dikembat di Richard Linggan Ainang selamat berpagi Selamat Andu Malaysia dan semua pengeping FM salam masuk JB terima kasih Zek di Vipers nak selamat berpagi selamat bertugas semoga ceria selalu terima kasih dengan terlupakan dan dikikir bersama kata sesat dan berhati Sven Jigor enang sama Anu Malaysia salam damai dengan selamat pagi harap suak ingat sihat sehat selalu terima kasih Derek Asin dan selamat berpagi selamat pagi selamat bertugas terima kasih juga kembali di dengan terbukut Mr. Donny Lim inang salam Ondu Malaysia terima kasih ya berdengar lagi bersama tak ia sesat mati jadi ingat tak bersyukur dengan lagu perempuan dari Mr. Kesopran bersama dengan The Singer Hayukon ya jom di mu

Arago bisa mga Jackson Boson Daing Puncha Borneo. Kasdika sa may sasat nga ya baringan di agi bisa mata yung sasat na titap chuni nga bisa mga ningata di agi bisa mata di Facebook YFM di yun. Desus panay sinang sa masasat gengkeng awa PPSMBK YFM di. Terima kasih. Kasdika sa kamat sa may sasat di Patricia Pet inang sa mapagi salam sambut salam masuk tanggap mawang seria na syukur berpagi ti benak tengah rengit tengah bumi hijau itu dah ami ati sehat selalu. Terima kasih ke di Christopher Muni penyanyi tagi bersama tak sesat nanti enang sabar berpagi selamat andu Malaysia kasdiga enang lebih sikit ia tak beringan tak dikit bersama tak sesat nanti enang Aaron Owen Boboy Ayang selamat sesan kas selamat tugas terima kasih kas negeri selamat sesan ke dengan dengan terbukti namun ka Julianus Ludin nang selamat tugas di guyur ujian senang di Puntianak berguyur di guyur enang salam so dengan tati so Kalimantan Barat terima kasih berdengan tak adikip sama tak sesat mati jadi sedikit tak percaya dengan nga Ragu Praman di Mersediakan Seperang terima kasih berdengan dengan adikip bersama tak sesat mati adikip ke baik pesan ucapan selamat anu Malaysia kas sedikit tak percaya dengan nga Ragu Praman adik mesediakan seperangat sesama bi praman sesat anu ati harap geberangan drama senang bisi geberangan adi kedingah siaran radio gig geberangan tak adi membuka siaran radio so pukul 6 singumi anu meja dekat mari nanti gi bayu terima kasih ka seperang jadi ngana atap cu tinggi enggak Ragu Praman bisa bangga Mickey Steady Mangkalu.

0: Terima kasih sebab terus Logit Stesen Bidayuh.
1: Selagi sampai sesan yang berlengan ada lagi bau gembira di Facebook FM di yang dimengka Cliff and Cliff dan selamat selamat anu Malaysia di berapa YFM di semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih yang tak berlengan ada yang pahit pesan ucapan seberapa angga anu Malaysia. Jadi mempertinggi nyami atau mesti tinggal di penerbun segmen mekat kemuha sesan wati. Terima kasih yang berlengan ada yang bersama ke di YFM di baik kembali pasal titik yang ada pesan sama kini agar 20 radus National FM kali pasal ngarep piju ubi praman bisa mangap pingarut mi adira permenangan dalam segmen yet nganti arut. Nah jadi ngan aku juga terima kasih kasih perang selamat andu komisi selamat andu Malaysia.

0: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
1: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
0: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan, sebaliknya membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita. Kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan. Sebagai itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan Jaren para ngenu sepukur pii isan-isan nepukur semengdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, semati lagu bibir kita masuk Jimmy Will bersama dengan Wendy Eva, Picaya dengan Cinta. Memang kita semangat pre-E dan pas pekal pre-E berapa lagi. Selamat Hari Malaysia dan semua rakyat Malaysia. Dengan nombor pagi, Siti, sama-sama kita komisi berenu dengan penyambut Hari Malaysia 2026. Bisa mengenaku, ini jagam kita hari taruh jam kita bersama. Nombor pagi, tidak habis segmen ini dengan di Aren. Nombor pagi, anu taruh. Semangat nama nomboran peri 2026. Okey, dengan apa kalau peri setengah berpagi mati kita rasa sama-sama kepimpin program Info Sehat dengan pasan. Tidak harus lagi dengan program podcast kita pukul semangat berpagi. Dengan ada berapa kita ada sketsa khas. Berenu dengan sambutan Hari Malaysia 20 pukul semengini berpagi Siti Mati. Okey, jadi terus bersama dengan aku dah pagi tiada habis segmen Ian dengan Diaren dengan lagu-lagu dah untuk sedia aku dah pagi ti. Harapnya semua boleh kita terhibur dengan terus setia bersama kami pukul semendua. Narang Anu Siti Mati.

0: Okey, lagu Oku de Kinaman hadapan pada Namilia Lia dengan Generation B Band dengan jam terima saya timur pukul 8:30 pagi. Sama-sama kita kaping program Info Sehat.
1: Selamat pagi. Dengan salam Malaysia Madani, info sehat dikeliti bersama dengan Encik Clement Anak Redim, ni orang penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurimah, de Pejabat Kesihatan Bahagian Serian, takkan pinarang di kita pasal kekal sehat semasa jerebu. Jadi kita ucap selamat berpagi dengan Encik Clement.
2: Okey, selamat berpagi DJ.
1: Ya, jadi penyekian kita ada sebungas nah, sini Encik Ani, CN Jerebu.
2: Okey, selamat berpagi ya. Kita mengucap nak semua pendengar radio stesen Bidayu YFM da Anu City. Si Bayu kita start. Aku Ira Nyugon Ahi. Terima kasih neg YFM Bidayu kerana sudi dengan nyugon peluang neg aku berkongsi maklumat dengan info bau berkaitan jerbu da berlaku da negeri kita Sarawak City lah. Okey, mang soalan DJ Jen. Ani maksud de jerbu. Jerbu ti adalah keadaan alam sekitar kita da udog pinono pada partikel atau zarah dah halus dah kai dapat kita tebak minan batuh kasar manusia dengan upaya menyerap cahaya batuh anu dan mada kita akan dapat tebak tarun atau keadaan sekeliling dengan lebih jelas.
1: Ya, jadi ini punca beda jerebu ti berlaku.
2: Okey, kebiasaan jerebu ti berlaku disebabkan pencemaran udara dan berpunca masuk kejadian semula jadi atau dok tunah badak kita manusia. Punca semula jadi ti biasa ne masuk debu dah halus, debu-debu masuk tanah dengan debu masuk letupan gunung berapi. Asuh motosikal ataupun motokar ti adalah punca pencemaran dak dok tunah badak kita manusia. Amang sien lagi dengan asuh masuk kilang-kilang, aktiviti madak tarun ataupun tuan dengan sebarang dengan mada uras ada sebarang lah.
1: Jadi anehkah kesan-kesan akibat jerebu ti?
2: Okey, kesan-kesan akibat jerebu mengda puan kita. Jerebu memang kait pagu untuk kesihatan kita manusia. Jadi kesan-kesan da pada jerebu ti ininceh anam asma, susah ira ngaseng, batuh celak, batuh bedaya, batuh tihi dengan manam adeg ataupun dada lah. Ngin maru nyinge atau mengket dengan menam abih kukuk kita lah. Untuk pipuan kita bala ratus, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sentiasa memantau enam-enam dak badak jerebu NNC enam asma, enam batuh dengan selesema masuk semengrimah buah klinik Sentinel dak seluruh negeri Sarawak City.
1: Ya, dengan asikah golongan dari risiko mudah udog enam masa jerebu tia?
2: Okey, dalam situasi jerbu dengan bacaan IPU dah paling datuh dah serian masuk bahagian dah bukan dah masa itina, golongan dah paling berisiko udok anam masa jerbu si en manceh bala anak inya icek, bala anam batu'u, bala dayung dah rubet dengan bala dah adeh anam kronik mengcontohna anam asma, radang paru-paru, anam jantung, allergic dengan anam stroke.
1: Jadi ya penyekian tak seterusnya aneh ka senak pitayun ataupun senak pijuan neg bala ratus dah sepas untuk cegah enam debedak jerebu dewang masa itu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi senak pitayun neg semua kita supaya sentiasa nganai deramin untuk mengelak kita maru terdedah dengan jerebu dak berlaku itu nah. Kinurang mah kita aktiviti dah sapa ramin mengcontoh nekabon main bol dengan berubi dah sapa wang masa jerebu itin. Tinan mas masa kita luah nek sapa atau ngeraja sebarang aktiviti tarun wang masa jerebu terutama nuju nek balada adeh enam dengan berisiko udok penyakit dak taban jerebu. Selalu akhirnya umok terutama ne umok kosong supaya tibuk kita sentiasa segar dengan awas lah. Pitayan lagi nak bela ratus ada anda menginge ataupun mengket mesek anam asma dengan anam paru-paru dak kronik patut dengan wajib nak klinik untuk nyeriaan anam sebayuh na makin teruk. Jadi dalam keadaan jerbu dak kapa dengan tabal dan masa itina bala pemandu moto harus kudip lampu moto supaya dapat tebak tarun dengan jelas semasa nyalan moto dak jaran. Mungsi lagi pijuan nak bala dak ngerokok supaya kuon ngerokok dak masa itin.
1: Ya, dengan Dematinah kita mempuan Pinerang pasal Jerebu dengan Kalitik. Kita rempuan, anihkah maksud dengan indeks pencemaran udara ataupun IPUT ya, Cik Clement?
2: Okey, untuk pipuan bala kita, indeks pencemaran udara IPU Sien Manceh penunjuk tinan kita puan menganih kualiti udara dan sekeliling kita masa itu. Jadi cara pengeran IPU Sien Mah berdasarkan kuduh kandungan sulfur dioksida, nitrogen dioksida dengan kandungan karbon monoksida dah ada dah habis udara kita. Jadi tahap kualiti udara terbahagi nek ijuk paras. Paras nilai IPU dah kosong tok 50 adalah baik ataupun paguh lah. Nilai IPU pada tahap 50 nek tok 100 adalah sederhana atau masih paguh untuk kesihatan kita. Dan apabila nilai IPU meh sampai 100 tok 200, keadaan ti meh kayak sihat atau makin kayak paguh untuk kesihatan kita. Bacaan 200 tok 200 meh mula makin kayak paguh dengan kayak sihat untuk kesihatan kita. Jadi bacaan nilai IPU 200 tok 400 meh pidaan keadaan pencemaran udara kita menuju keadaan berbahaya untuk kesihatan manusia. Jadi bacaan IPU 400 tok 500 seterusnya meh pidaan dengan kita keadaan sangat berbahaya untuk kesihatan kita, lebih lagi dadak balada berisiko atau ada enam lah. Dengan apabila IPU metok lebih masuk 500, tim pidaan kita keadaan udara kita meh dah tahap sangat berbahaya dengan meh sampai tok keadaan darurat Jerebu.
1: Ya, dengan seterusnya penyikian kita, ini langkah-langkah pencegahan dengan kawalan kesihatan dan sepatut najah semasa bacaan indeks pencemaran udara IPUT kirana masa Jerebu.
2: Okey, terima kasih DJ. Okey, untuk pipuan bala ratus dan kaping radio dan nuti, untuk bacaan IPU masuk kosong tok 100, ti kita semua dog nasihat supaya ngamal cara dah sihat dengan ngurang pencemaran dah abih ramin dengan sekeliling persekitaran kita. Dan nombor dua, nah, untuk bacaan IPU 100 tok 200, di tahap pencemaran boleh menjejaskan tahap kesihatan terutama nanak untuk bala golongan dah berisiko mengbala dah ada enam dengan nama tu. Jadi dalam keadaan siti, bala dah ada risiko dengan pimanam patut ngurang aktiviti dah sapa ramin dengan minan mas apabila luah nyapa. Okey, semua sekolah, taska atau tempat nyaga bala nama tu, dok bada tutup dengan kai boleh beroperasi. Mengsian lagi, bila kita ada kerja, ada sapa, ada berisiko padut ngumit nasihat dengan saranan masuk bila doktor dengan minan mas apabila luah kerja ada sapa. Nombor taruh, apabila bacaan IPU meh 200 tok 200, keadaan pencemaran udara ti boleh menjejaskan kesihatan bala ratus, lebih lagi makin ngancak bala dah ada enam ti makin taruh. Oleh sebab si En, semua sekolah tadika dengan taska dog narah wajib tutup. Mesti En lagi dengan aktiviti-aktiviti rami atau program berkumpul dah kawasan dah terbuka, dog nasihat supaya dog batal ataupun dog cancel. Jadi yang keempat, untuk bacaan IPU 100 tok 400, keadaan pencemaran udara dah berlaku dah sekeliling kita menyampai keadaan dah datuh dengan merbahaya untuk kesihatan kita. Selain masuk petayin kuda ijen supaya minan mas apabila luah, bala pemandu motokar dog nasihat supaya kudip lampu muto semasa nyalan muto dak jaran. Yang kelima, untuk tahap bacaan IPU metok 400 negeri 500, semua bala kita ratus dog nasihat supaya ngandai daramin dengan kait terlibat dengan sebarang aktiviti dasar paramin. Dan nomor 6, nah, wang IPU meh tok 500 lebih, status ti meh nyampe keadaan dah sangat berbahaya untuk kesihatan kita manusia. Bila metok peringkat siti, kita meh dah habis situasi darurat dengan semua bala ratus dah ihong dog narah dengan ngajah semua arahan dengan pemakluman masuk perintah semasa Jerebu masih berlaku.
1: Ya, ini panduan milih minan pinutu bebak dengan undung ataupun face mask.
2: Okey, untuk pipuan Bela Ratus kita ada dua jenis penutup babak dengan undung dak ada dok jua dak kade dengan sesuai doktrinan masa jerebu. Seninche face mask atau triple mask dengan dak ini lagi seninche N95 mask. Kedua-dua mesti dok saran bedak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dok birih bedak Bela Ratus lah. Untuk pimpuan bala kita semua, face mask atau triple mask ti biasanya minat dapat napis 20% debu halus dak masuk jerebu. Penutup undung dengan babak siti cuma sekadar dapat ngalang debu halus jerebu meret neg abih pernafasan kita. Dengan sesuai tinan menghalang pencemaran virus ataupun bakteria, inya ada sekeliling sahaja. Berbeza dengan N95 mask, mask siti dok nululus pada NIOSH, seninche Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia dengan upayanya dapat menapis debu dengan partikel halus dak udara, lebih-lebih lagi dapat menghalang udara dak tercemar pada jerbu meret nak abih undung dengan babak kita. Kira dak paling paguh dengan sesuai doktrinan masa jerbu itinlah.
1: Jadi pimangan ni senak pimangan dengan senak pesan dengan semua pingeping de bersama kita de info sehat berpagi ti.
2: Okay, terima kasih DJ untuk pimangan ne nuju ne balang kita ratus dah sapa dah ada kaping radio bedayah iti ne berpagi ti. Aku nyungka ne kita semua supaya segera ne klinik ataupun hospital. Kan kita ada mengalami tanda dengan gejala andam dan badak jerbu mengcontohnya batuk celak berumuk, tihi uhor dengan abih kukuk, sesak nafas ataupun susah irang aseng, menam adeg dengan tihi bela anyi tibu. Abah kita tuhai mengenai andam kita ti bin andam kita ti semakin tuhai semakin teruk. Jadi untuk kanan ataupun ngumit maklumat lanjut berkenaan dengan situasi jerebu dak masa itina, boleh kita semua meret di laman web www.milehealth.gov.my atau www.infosehat.gov.my dengan boleh lagi melayari laman web EQMS untuk tebak bacaan IPU pencemaran udara dak badak jerebu siti. Jadi sekian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Encik Clement Anaredim, penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurima de nehen pejabat kesihatan bahagian Serian. Demi penerang kita semah kekal sehat semasa jerebu depan pidana kita pasal indeks pencemaran udara atau IPU. Dengan sian ketik tayo info sehat 20 pagi ti bidapud lagi. Anu de beken.

Okey, sebab ini lagu Masa Binyong taruh dari Bedaya Kandang Ibur. Kita ada berpagi Siti dengan apa kau semua berpagi mana kuah kujan dan kita rasa samping program podcast Jok Ngupi kita. Okey, dengan sahabat kita ucap dengan Ratika dan bersama kita ada berpagi di Henry Bali Manang. Selamat Onu Malaysia kuana. Nudu geng-geng awal salam sayang so kupok bumbuk kuana. Ada lagi Rolna Dennis bersama kita pagi ini menang menuju salam semua belah geng-geng awah dengan pinggir-pinggir gua FM Media kuana harap semua nasihat selalu kuana. Okey, Anwar Tika mati menang selamat abro pagi kuana ngarap kita semua sehat rasa dan ti salam manis masa JB kuana. Okey, Charlie Chung Chung Tizam Lime ngon salam masa semuanya Selangor kuana. Minda Sam bersama kita pagi ini ngon salam semua belah geng-geng awah FM Media kuana. Selamat Anu Malaysia kuana. Ya, selamat Malaysia yang semua rakyat Malaysia ada Anu Siti Semangat dan Manu Grand Prix 2026 Jordan Halini bersama kita pagi ini ada lagi James Pengiran Wellington Mine menang semua selamat pagi ini semua belah berkeping setia radio FM Daya serta fan club semua kerina sekuana apa baik konten Bina Thomas ada lagi bersama kita cukup paguh Anu Siti kuana. Okay, Senior Surges saya lagi cukup Rami, cukup Ihong yang berada dengan tanda bersama kita pagi tijak terus dengan lagu Pibur. Ini tinggal lagu bau bersama dengan Miracle Cinta Bisini Aseng.

0: Okey, semua tina lagu masuk ke Belanda Viper dengan lagu Piambah Ekona dengan Itina Jack Tazan Sang Kepin Program Podcast Ja Ngupi.
1: Pendapat penghulu pasal video animation AI dek viral Adim.
2: Sukup kau nak teknologi AI Adim eh. Otok dapat ada idea untuk jadin video dek sukup kreatif.
3: Penghulu, ingat naik video animation kai AI susah ke? Idoh ge sikit susah, AI dapat tolong naik video dek sukup kau nak eh. Selain sok animation, oni lagi dek dapat AI naik eh, penghulu? Bogok, iklan, cerita kodit, malah podcast kodak dek naik tok tih, tuang dapat ke? Bok suok eh pakai AI, oni mei dek yak keroja manusia tiak neh? Manusia tetap keroja, keroja tukangin idea do AI. Jadin, oni dek dapat ingan rumus eh pasal AI, pakai dengan bijak, saan tok odak keroja mudah, cetuskan idea, duoh dapat naik oni dek lebih kreatif.

0: Selamat pagi dua, selamat berdapat lagi atau dengan di lagi episode podcast yang ngupi bersama aku George Martin di Facebook YFM Bidoyo. Waktu nak ingin ngajit kau di radio YFM Bidoyo frekuensi di 0.2 MHz dan di 0.2 MHz tu ingin ngajit kau di platform digital pakai RTM Clicks dua portal radio .rtm.gov.my. Ya, selamat pagi, ini Abang Suengan. Harap ingan sehat dan honui ti saja atau masih lagi dan penusah jerubu itu memang bogok penusah pak harap atau dito moko-moko ngocit radio FM Bidoyo ketubu nyukung kai di radio FM Bidoyo yang boleh buka radio kai ingan boleh ningak kai di Facebook YFM Bidoyo. Oleh jadi dalam episod kali ini otolek rakal pasar dunia IT. Sebab adin katakan ni otol ngajitnya rakal pasar AI. Suah AI nai resepi boleh sikin AI. Otolek sikin wat kita nai programming sikin AI. Le ngubah gambar atau pakai AI. Jadi cukup nang bituah mana dalam pagi ini sebab oto ogib sama dua ni naan profesional ataupun boleh tena pengomba atau lah itu ialah pengulu jinep ogib sama doto dan segmen kali itu dalek krakal pasal animasi AI dua guna AI dan kerja di berang kondus sebagai penghulu jadi umur dohi ya jadi nilai pikara ya joko nomor saja pakai penyelaan laan le belajar koyur bau inoh lebih berguna. Selamat pagi nuduingan penghulu.
1: Selamat pagi Mr. Joyce Martin. Ini kabar?
0: Pagu. Ini apa ringan?
1: Pagu sehat.
0: Jadi harap jurubu itu di ngin oni-oni

0: sepengasuh kerajaan sebagai penghulu lah.
1: Iya, iya betul.
0: Okey, jadi ini atau kerajaan lebih turut lagi pasal dunia AI, dua tanggungjawab dengan sebagian tanun dia pasal atau dengan?
1: Terima kasih tu DJ atau yang paling hebat setakat itu lah aku dengar. Yang lain-lain tu semuanya hebat, tapi itu kira ini yang nak deh. Peminat ku so nu uh ge.
0: Okay, oh, DJ? Terima kasih.
1: So terlebih dia aku ya juga na tabi bahasa do tabi hormat tu do DJ. And then crew de suat na ya tugas dang pagi ti. Kerana mau menjemput aku dang podcast Ja Ngopi AI pagi ti yo.
0: Yeah.
1: Okay, DJ. Thank you very much.
0: Yeah. Okay, jadi ingat suku poki, tapi dengan cerita dia background dengan?
1: Aku berasal suku Rasau Dua Lundu. Dah dia juga so bau kira antara pertengahan bau Dua Lundu lah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Okay, jadi ingat mau kudu sawak jadi penghulu tu?
1: Aku setakat tu nanti DJ. Itu kerja tuil lah, baru semonom sawa lah sawa.
0: Semonom sawa lah mau tuil kan?
1: Baru semonom sawa.
0: Baru semonom sawa.
1: So first lantikan aku sebagai penghulu kawasan John Stukol yang ada semua lima November 2009. Sehingga nanti lah. So by November sawa ti cun semonom sawa lah.
0: Okay. Jadi dia ingin jadi penghulu. Ini kerajaan dia itu.
1: Terima kasih tu soalan no. Aku ya berkongsi lah sebelum ini aku pernah mula tentera jadi berkhidmat dalam tentera 22 sawa sehingga berpencen. Kemudian selepas aku berkecimpung dalam bidang ketenteraan itu, aku pernah jadi cikgu memandu. Semua okay. Sawa ya 2005 sehingga 2005 so. Bila ada dilantik sebagai penghulu, aku mesti kemampu tiap yang naik bogok tugas ketika ni sebab masa dengan keadaan fizikal atau so I quit masa 2005 so cikgu membantu lah. So aku just concentrate to do tugas penghulu lah setakat Nogadin.
0: Okay, jadi mungkin nyanang penghulu tu lebih kurang kadanya ketua kampung ataupun ketua kaum ya jaga kupua pakai ingan jaga kawasan rande puan lah tugas-tugas ingan lah sebagai penghulu tu
1: tugas-tugas aku sebenarnya sebagai penghulu kok ibaratkan macam ketua tu disuruh ketua kampung di bawah bidang tugas pentadbiran aku lagi limo kupua. Tapi dari sebelum noh aku gong di kawasan semua kupua. Marangkumi so satu muda, satu ko baru, satu ko lama, bokah rasau satu, rasau dua, siluk, sipang bokah, selampit satu, selampit dua dan sebagainya. So lima sawak selepas aku mau gong di semua kupua noh, kau mau pecahkan pentadbiran kupua, kawasan tu dua kawasan dah. Sewadin so, aku gong lima buah kupua di dipanggil kawasan John Stungkor.
0: Jadi lima kupuak tu atau tu bogok ane nangnya cerita penurak de dan kerajaan lah cabaran dia dan kerajaan sebagai penghulu tu ini sebenarnya
1: cabaran dan tugas penghulu tu memang leh bogok tetapi sebagai penghulu atau perlu mendahului cabaran. Maksudnya, jangan sampai masalah timbul baru atau ya selesaikan. Kalau boleh, tu cuba elak. Contohnya pertikaian tanah atau ngintok atau cerita ataupun untuk nasihatkan melalui ketua kampung dan ahli JKK. And then gejala sosial mesti perlu ke awal-awal tanon tu masa JKK meeting aku boleh jemput. So tak tanon tu. Waktu meeting supaya ia nanti ogi hitam putih dan mulut dan minit ni surat.
0: Oh.
1: Mana?
0: Okey, jadi tugas-tugas pengulu te kira ingin jaga limoh buah kupuak tu nanya berisut pikiran pikir ni kupuak tiok kal masalah ni kupuak tiok kal masalah watkinya ingin apa nula atau pengijauin cabaran-cabaran teh dan kerajaan.
1: Atau sebagai ketua masyarakat atau perlu ogi kaedah tersendiri di mana seperti mana depuan atau ya penghulu kawasan baru ni naan dari penolong dari kerani dan sebagainya so kita atau meet JKK kupuak-kupuak di bawah pentadbiran nanti untuk ya sama-sama mengembling tenaga dua dengan ketua kampung untuk yang mengemukakan jika oni saja masalah ada timbul ada bincang melalui JKK kemudian tiap kada aku pengulu aku akan sentiasa sekian duduk KK oni masalah desok okey itu kupuangan so by then aku mau soon tiap aku kasih bangin solution tu dengan KK muti supaya masalah otot tidak boleh pendamkan jangan menjadi masalah berterusan so warna cara aku melalui KK ari JKK kupuak
0: Okey, jadi iyalah tentu nyanang kerja itu dah agak mudah sebab jaga limoh buah kupuak jaga ni kupuak tong berisut gak pikir lah ti jaga limoh buah kupuak jadi ini lah kita tanggungjawab ini lah paling yang suka lah pasal jadi tak pengulu itu pasti okey.
1: Sebelum ku jadi pengulu secara jujur lah DJ ya memang kan dari mana aku minat sebab nak aku first sebenarnya jadi KK dia tu dua sawak
0: yeah.
1: Sawak lebih tapi apabila aku mau jadi pengulu baru aku start minat apabila tombo membantu kerajaan toban oni-oni sejak maklumat untuk kebaikan kerajaan dan masyarakat kupuak in a one way ya. The other way otak tak pun membantu masyarakat dalam bidang oni saja termasuk dengan masalah sosial masalah individu tertentu macam pertikaian tanah cerai dan sebagainya so apabila aku takut full free kan atau pesetelkan kes-kes seperti itu aku rasa cukup
0: menuas
1: macam seon kredit something lah ibaratkan yeah.
0: Okey, cukup nang bat lah suara tanggungjawab jadi penghulu itu. Idah mudah sebenarnya sejaknya nang kerja itu, yo gi gaji ya, nyenangnya. Tentu bogok nyalan berebut jadi penghulu. Pakai dayanya pun nang bat kerjaan sebab nyan mau jadi penghulu sejak dia puan awat ki penusaha.

0: aku pun nangingan penuh dengan tugas-tugas kan. Jadi program untuk dikariti ya, atau lekrakal pasal hobi ya, do activity di bawah benai da pengulu ya, no animasi AI.
1: Yeah.
0: Itu memang cukup-cukup nang jaya ke krakal tong aku pokok sebenarnya dalam ku sikir na list orang ku tidak kurasa di luar list ku tidak sebenarnya sebab pokok lagi karena dalam ku sikir sebenarnya. Okay, jadi rada puan di sini ingin pernah lagi minat dengan dunia animasi mamote AI itu.
1: Terima kasih DJ. Aku mula berminat dalam bidang animasi AI ataupun 3D animation.
0: Ya. Yeah.
1: Bermula so Jun 2026.
0: Hmm.
1: Semasa ini aku nengga nya anai katun ataupun ni atun upin ipin aku nengga no aku pandai tak suplan nengga watki nya mun boleh nai bergerak dengan pandai sina no so aku mau bitapod do ni dengan ada sama ketua masyarakat adon pengelolongnya kau mau berbincang jadi setelah kau berbincang nanti aku mau pikir nang oto perlu ya preserve adat-adat Oma Moti ataupun nostalgia Oma. Contohnya anak opot no di sekolah watki. So masa ini aku terpikir ya nai video ataupun animasi. Tujuan kena tiada ialah supaya tiada nya ada mau dari anak tong kisah Oma no no bayi meninggal tiada. Ia serono tinggal sebab ni ia boleh flashback. Kisah Oma no no. So first ku berkecimpung ialah bulan Jun 2026. Bau ke?
0: Bau ke?
1: Yo.
0: Jadi masa itu ingin idea dengan cerita ada sehubungan itu ya, ialah ada preserve atau imba cerita-cerita ataupun ini lagi berlaku dan zaman Nauh.
1: Yo.
0: Jadi orang cerita kan, dan sehubungan sana tu ya, watki ya, ingin karik idea kan no, soki ingin pengalaman atau ingin ke ataupun oni dekirin kan.
1: Mula-mulanya aku susah gaya karik oni starting point, tapi bila aku naik lebih kurang terlalu jam aku pikir oni the first aku perlu naik. So aku rasa paling simple cerita pasal anak aku pot start mun sekolah darjah ni nak no. Ah, so bermula sana aku mulai dengan mitik ChatGPT lah untuk bantu naik prompt dan sebagainya. Akhirnya aku mau generate prompt nanti lah. Aku tidak jadi, tapi masalah timbul kadang gamal lah, kadang percakapan lah, dia cun. Maklum lah, atau guna pakai AI tu. Dan tung AI bahasa Melayu atau doi. Dia kau tak tung bahasa Debokon dengan bahasa Inggeris semutik lah. So perlu ni nyatang lah, kesabaran. Padam naik bau, padam naik bau. Hujung-hujung ubah perkataan, ubah spelling. Buan-buan ya pun naik ogi ya kena sit lah sebutan nanti lah. So mana lah ceritanya.
0: Jadi agak nu asal idea no di obahnya memang ada nak fikir na di dia aman ini nangga.
1: Kadang pukul taru pagi ku mokat ku teruskan ke? Teruskan.
0: Taru jadu mokat bu ostek ni mo ni no ane nangnya komut.
1: Yo.
0: Komut lah.
1: Jaku mohon ke ofis naik tugas pengulu jaku di kota nang dah. Apa nak cerita?
0: Okay, jadi belajar AI itu boleh tenang dan zaman sewa 2000 lebih kala itu leh. Jaya tu masa tu kerakal jaya ingat nang ogi masa ingat kerja jadi sudah dulu nak ingat rakan belajar komputer dapat ngan cerita kisah no?
1: Terima kasih. Bila cerita pasal komputer cukup lucu dan nak no? Sebab masa first time kena tengok komputer bak kata pengumat tu oleh macam kedak nang kiliang tikus tengok bisi
0: ya.
1: Jadi bila aku nengak ni naan classmate adapku sama-sama mula tentera. Yo baru form 3 masa mula tentera aku na idah dia tinggi sangat na form 5 saja. Tapi dalam tugasan tentera nanti yo mau pandai pakai komputer, pandai mengendalikan, pandai naik surat menyurat sampai yo pandai printing. Masa no nak nyepuan ni pun cawap pergi pun ni no. Timbul perasaan cemburu, aku cemburu yang positif lah, ingin tahu. So aku sekian tu dua. Tapi dia mengajar aku, ya nang boleh. Nah, tapi nya ada mau pandai mengajar atau yang dia pandai memang payah tu seon. Seon tiba nah, sebab dia main
0: laju lah,
1: laju speed. So by hook or by crook aku nanti lah terpaksa melaburkan kewangan untuk aku milih komputer yang black and white na uno, atau panggil desktop lah
0: na uno. Desktop.
1: Dia pakai DOS ataupun DOS operating system, pakai to operate komputer no supaya tapo diguna pakai. Tapi berulang kali corrupt. Sebab danok ke aku naik kerja, danok ke aku nak tuduh DOS na tu. Sehingga akhirnya aku berusaha kalik buku panduan. Ada nak modi salah buku ada donor what's the for. So bila buku panduan mogi aku dari komis peluang aku belajar sampai pukul 4 ngumi sampai pukul 9 ngalom. Bila nya dua aku ada man kena sabar kata. Ya mau kirim nana japuan leh nangkuk betul-betul an belajar. So aku mau pandai ngasit pandai naik surat sheet pandai save dan printing. Kepuasan lagi. I know cerita pasal komputer.
0: Jadi ada nanya asal lagi minat dan kerja ini. Dan oni-oni siji pengendalian totu oni nanya selagi ni de ni soon selagi no de puas otin na.
1: Iya.
0: Ada ngati sawon ngeja di man ngan nang kajon sabar sabar ngalu ngan soon na. Okey jadi no pengalaman awal dengan duo komputer lah. Jadi adin ingin mau start na animasi selalu ningga di TikTok.
1: Terima kasih aku bikin nanti DJ dai ningga.
0: Aku gini ningga selalu ke ningga. Ya selalu lagi ngusuk wall ko. Ko ningga wah steady animasi dan sina budaya itu dan sebunga-bunga sekuningga jadi aku lakukan lepuan osike dipunuak video-video di muti ini you know, kalitif suku petualah dapat toban pencipta film ataupun boleh tanya film lah film kodit animasi budaya cabaran saat belajar itu hingga muka cerita teh dengan naik padam no kerajaan no. Susah dari segi sina dari orang cerita belajar no memang pakai apabila mau ponai teh dapat dengan naik dan kudu jam jadi ingat belajar kudu jam kan lah
1: first time ku naik de mau saat dari sebenarnya first dan floor yang ingin baru mau second kadang 2 jam dia siap. Tapi ondu demi ondu aku mau coba kalik watki kayak kalik olah shortcut memudah carakan adin kau dapat naik de 5 episode semong saat ni episode dapat naik dah masa setengah jam
0: yo.
1: Ina pun bergantung tu duk lain internet lah.
0: Okey ke kau dah cerita dengan toban dan video ini message dengan kada onuti ingin ingat ayo ki berlaku satu lah kada jurubu nya mah ingat cerita pasal jurubu ingat rasa downloadi nak boli teh rasa ngeguru dapat komputer ngeguru sunai ataupun ngeguru pakai tripod ngeguru sunai buat nak ke ataupun ngeguru kajon renai orang cerita naik dialog ngerti no
1: untuk cerita aku dah denang DJ nanti ya. Aku diku kajon palik ke boli. Asal lagi kalau aku driving terlintas dua otin ku parking kereta tepi ulan kalik tempat yang selamat lah maksudnya. Kan chat GPT itu baku malai nulis ku pakai suara aja. Ku ingin arahan ada yang naik prom sana ku titi. Belum siap, on the spot aku coba generate video. Ya dia pagu pun dari kisah. Dia penting nak kena setakat ki cerita jalan cerita nanti adakah pagu mana? Jika sekiranya okey, tiap jauh aku ubah bahasa so bahasa kadang aku kaya bahasa Kiliang atau ke bahasa Tok lah Bidayu nanti.
0: Okey. Jadi video itu ya memang nuna aninanya kisah-kisah lagi berlaku dengan rasuk dengan rakam ya dan ChatGPT dengan prompt sana so ChatGPT terus dengan nak lano cukup nang pagu lah dah kena belajar belajar nai animasi itu tapi pokoknya ane puan wat kia nai ya.
1: Okey, untuk belajar animasi itu memang bogoknya ada luar kan ni berfikir ya perlu attend kelas masa tenaga dan wang ringgit keluar tapi sebenarnya ogi olan pintas adin otok ogi handphone yo atau ogi TikTok dan TikTok mutiana ogi nya ada kadang-kadang yunai tuition free tapi menyelaannya cepat punai mesti ogi duo handphone Dendi pakai tu dengar arahan sa TikTok nanti. Dendi nak pakai tu cuba belajar nunda dek arahan ano. So denangnya formal belajar memang doi. Cuma aku dengar dan aku sebab agi nak basic sit wat mono lah. So nawa cara aku tapod idea doa. Kepandaian lah nyam kira nanti. So TikTok ataupun bayar was ku dengar tu AI. Sekian tu AI.
0: Okay. Tentu nya sebab kada aku tong ogi ke aku nai subah-subah lah nai video pakai AI teh. Ogi subah download aplikasi rumuti. Yo gian dua yo sekiranya di ni no di the free you know dan hanya ada bayar dan nanti yo ingin kira setakat free lah itu yang ingin the lebih advance lagi. Jadi asalan advance mesti dia bayar. Yo gigi pakai kredit tu mesti setiap kali generate ya gigi kopo kredit so ano. Ogi ke ingin ano terpaksa bayar saat naik ane generate dengan video mesti.
1: Saat generate video atau perlu ogi sedikit ane nolak ke panayan untuk to so on kan credit free masa tu ya generate nanti ataupun masa tu ya ini nyenang lah ya gunakan apps no pasti kan nanti naik email bogo-bogo naik email so setakat mana mampu tu boleh create email let's say semong email sebab flow yang topat tu ya generate video nanti ya yang ingin credit 50
0: setiap email lah.
1: PD ya setiap email. Setiap ondu yang 50. So mau tahu yang naik video setiap ni video semong saat ya kan didak semong 5 kredit. So dan ni email hanya tak boleh naik talu saja. So bila mau buat email the first email dari c email ni obuah atau change to the email the modua no? Yes. So tapi de, walaupun bogo email, ondu yang pertama tanda ya, memang dia cukup. Sebab tiada kadang dia botol. But selepas atau mau paham, buat kita ni tahu kada ejaan bahasa Melayu kada naik nanti na. Sebelum tu generate atau semak betul-betul, sebab kadang-kadang bila tu type no ogi ondu yo sebab tiku no handphone ku, aku gunakan bahasa Inggris dah no. So banyak type bahasa Melayu kadang-kadang yo adik tu bahasa Inggeris. Berbeza tu type bahasa Melayu otomatik yo kan diketikkan dia. So untuk mengira kredit obuak. So kena recheck betul-betul sebelum tandai generate.
0: Jadi no ni so kira boleh tenang rangkumkan yo sebagai ni cabaran lah. Yo ani masa yo di cukup ni kredit ya sebab dengan secara free dengan nak bogo email gitu nah ni so cabaran na. Ane lagi cabaran di bokon. Dang na animasi ti tutu ogi ingan nula ane nanya idea block ke ingan mudah kepan. Ane lagi dari kunyita. Tenang na cabaran na.
1: Cabaran kada denang desikian ngiti tiyan memang bogol eh. That's why untuk kada aku leh yo DJ ya. Ya mengira daripada cabaran berterusan. So aku stick to dendi anina jati adin ni jalan cerita. Sebab perbelatan lain ni jalan cerita no yo dia pernah buat tak jadi. Let's say contoh animasi denai kono yo leh onakopot sawa 60-an odi mula odi sekolah. Dengan pakaian dia, dengan seripa dia pakai. Tapi the first day kunai di kupuan nang yo panai go through another episode. Pak adin na berbah tomo tapod na hindi script ataupun prom tomo generate video no. That mo mitia bantuan to do AI. Oda yang naik episode 2, yo kan tanon lagi. Yo kan
0: naik cerita lagi.
1: Yes.
0: Jalan cerita pak
1: yo kan jalan cerita meneruskan kepada episode yang pertama.
0: Oh.
1: Ano? Ano memudahkan.
0: jadi kira AI itu kira jadi pembantu lah.
1: Lebih so pembantu sebenarnya.
0: Okay, jadi biasa message dilaan dengan tanon lah dan setiap cerita AI lagi dengan naik titi ya. Ini ada sumbangan oleh tanon nudunya dan ingat
1: aku fokus tu do animasi katun yang disebut kuti ya pasal napot sekolah no. Message utama aku kuya oda nya adin generasi adin ningga oni mun kesukaran idip zaman 60-an na uhano ya. Dan sa iyo tapod nga de adin munki dan na umunki supaya mungkin dengan iti yo timul kesedaran oh betapa siksa nya ano uha adin na to puno kay moto kay kereta dan sebagai kada muno sa minimal kan sedikit keinsafan bagi nya ade jo buang masa. Dan nomor dua lagi na yang mupu adang ogi oto aku leh aku mau ginai video animasi bidayo. Harapan aku yang pertama, yang kedua tina iole harap ogi bangsa to deraan belajar. Aku boleh ngin free of charge sharing bukan ngajar ya
0: tapi tiap sharing.
1: Aku tidak pernah ngajar tapi aku boleh sharing.
0: Message lah ataupun cara-cara nai animasi itu ya.
1: Yo ni jam tapo to nai. Atau ni video oleh tapo jo nai.
0: Okay, selain so cerita pasal gaya hidup oma balan aku pot di mun sekolah tete. Aku ogi kan ingat ni video no pasal nyaa miti ada apa pilih jadi ni YB ke ketua kampung. Ogi kan itu ya kira nanti cara dengan tanon nudu bala ketua kampung ini sebenarnya reality ya dan ini nanya community atau daya adin rada jadi ketua kampung ketua kaum tu.
2: Kali ti ingan mesti calon oku masa mesyuarat kali ketua kaum dek yak nok tih neh yo mu pencadang mu penyokong setuju kedoh kehingan otok mesti sipakat sak ketua kaum dek adin mokuo sebab doik toban oni-oni kemajuan saan kupuk tok. Okuk rasa doik perlu tukar sobab ketua kaum dek adin aluak relevan. Okuk setuju.
1: Jadi sebenarnya DJ video tu untuk ko memang kupuan oni tujuan tapi bogotnya mungkin na up oni dan naik watin no actually agi duo perkara de message de toban ko nanti na message pertama ngin cabaran tu ketua kampung bahwa watin no de luar kan ni setiap kali ketua kampung ya tamat memang ogi leh nya ade melobi ketika ni that is the first message. Message yang kedua ho moto odi dengan video nanti na ogini naan menawarkan diri supaya iyo di calon do. Jadi misalnya kedua supaya nya ade terfikir jadi di tua kampung perlu berhati-hati ngejit so community setempat 360 punya nino pemahaman sebelum iyo mau odaknya arah kan do punya sebagai calon. So mau teninga jalan cerita nanti na Ogi ni anak-anak aku di setuju.
0: Nah,
1: di setuju. Ini salah tak kekalkan ketua kampung dan giadin selagi yang masih relevan yang ada tugas. So, inilah yang kena dua sebenarnya tujuan utama. Ini supaya ketua kampung sedar itir dek berlaku perebutan jawatan. Dan yang kedua, masyarakat dia ingin berebut nanti, ia perlu puan siak sili ini no perebutan yang lain nanti. Sepatutnya mesti ingat dia keke sama adanya ti relevan atau itu.
0: Oh.
1: So akhirnya ini ina no, dang video no, mau awat titih paguh komen TikTok.
0: Ina pia buat ano ti eh sa ane nanya.
1: Lawak.
0: Lawak sih lah sebab ane dah puun ano jaya pabelan ini enggak ada.
1: Agak
0: bongoh lah.
1: Agak keras.
0: Agak keras itu jong-jong yang mana lawak tu tau nyamuk mungkin nyamuk senyum je lah.
1: So akhir cerita no ti ana yang mau kekalkan pak alut itu kau buat cerita. Ina pun 4-5 sedoh kenai prom generate asyik di you know, di reject oleh flow yang nang politik dimuti yang nang melanggar polisi guideline complain to the ChatGPT ini dah yang melanggar lah kau nang yang nang dah hal aku cuba ubah ini yo boleh ubah apa no.
0: Jadi bagus ke sebab otak dapat tanon le message oni-oni dari antara tanon itu satu kadang ketua kaum itu ya reality dan community atau dengan organisasi lawak sih lah dari kebalut ngadang animasi no tentu dan umihan bokon lagi itu ialah ni so dokumentasi ya kadang ada nangat ya pakai animasi itu pakai le preserve ima ane no batana salto sina to duo gaya idi peto satu kalau ada naingan video blumoh no jadi ogi keingan akan terus naik dokumentasi di kala itu
1: setakat adin aku mau mula berminat aku memang akan teruskan selagi aku masih berkemampuan, selagi line internet pagul lah maksudnya. Aku dah aku pentingkan tentangnya sambut tu dah no. Dah penting aku tak pernah pakai itu rujukan mungkin anak buah nak sukun tu tejo lah. Aku akan teruskan.
0: Jadi tigiranya mah nulak trend lah, trend zaman Adin dah lebih suka dengan animasi. Dah suka ni ingat TikTok, ini dengan pilih TikTok sebagai platform kan?
1: Betul.
0: Okey, jadi ingat ku ingat dan kerja ingat memang bogok pakai pingokas digital lah dan kerja ingat kalau aja ada kerakal atau jaya dan ingat kerja ingat sebagai pengurus tong ingat bogok pakai aplikasi digital saat naik kerja ingat jadi ingat belajar kau ilmu ti waktu ingat belajar lah bagi ke setegar ingat lenai kerajaan pemerah kerajaan ataupun memang ingat masih gapuan
1: dan era digital ti sebenarnya aku waktu DJ yo. Pertama no, memang dari dulu besok minat lah minat dan apabila ogi setiap pembaharuan dalam IT dan sebagainya aku rasa macam rugi apabila diku kadanya ada urut lah urut kuam bajai sama-sama ya selamatkan diri nanti no, nah masa rugi maksudnya ogi sesuatu de bau kadangan IT kadangan AI apabila tak tertinggal nyamo ke depan sebab keperluan Nadine tidak boleh tidak atau mesti kena pandai so nah, anak lubang aku terjebak gila dengan AI, IT dan sebagainya tu. Walaupun dari denangnya kursus secara formal, memang adopku minat dua kali cara personally adopku kali kerana Nadine bagus tak sumar dapat membantu kadang-kadang AI mungkin lah. Wano.
0: Dan zaman Nadine tu nengga AI itu mau bagus lah tulung atau dengan pinggir foto. Kadang-kadang tugas dengan sebagai penghulu teh tetong AI bogok ga tolong dengan dan naik report naik poster dari Uni sejarah. Jadi okey ke AI itu tapi turung anak berdaya hadir dah jadi lebih kreatif.
1: Bagus soalan nanti je. Kau dah demo dengar tadi ne? Memang cukup membantu saat bukan berdaya saja. Suatu bangsa dalam dunia ti memang sungguh membantu le. Jadi aku menyeru le tu duk para bidayo amat mana nya ada muda-mudi adit ne mak ya ketinggalan dalam bidang AI. Cuma mak salah guna aja. Kalau na salah guna te nya mau buah ni disiplin ataupun undang-undang. Ano. Jadi rumusan ataupun jawapan memang sungguh perlu saat generasi adit.
0: Ya. Jadi itu ingat dan soto dalam dunia music lah.
1: Ya.
0: Jadi yo mula-mula AI itu ogi dalam dunia music. Itu sebab aku naik program mana lagu-lagu carta lagu semua. Pabila nyebut pasal lagu AI sebab atau kau ogi bukak terima lagu dah. Talk steady na sawa. Pakai pabila ngaji suara nanti ya. Tapi di puan nang OT AI tu. Jadi dah pikir dengan na. Patut kena kita naik kerja kerana menyalahgunakan.
1: Saat penyikian dengan tentang ngubah lagu, cipta lagu pakai AI. Adin na dunia di tapunai tak yang mengira, tapi mau ia tapod kata ataupun asosi dari skill ayat naik lagu, ia boleh minta bantuan so AI. Contoh leh atau naik lagu, biar leh music kena atau arrange bau supaya membantu atau mendapatkan aninya nang na rentak music. Yeah. And then ti adopt leh dan dari recording suara adopt to. Kalau tak pakai AI nanti na. Memang sangon, ayo. Tapi di skala luar ini lah, nyata pak on ini pun adin lah. Ketika ni pun memang ia suka pakai AI terus direct. Tiap kadang ada pelakon ya jadi sebagai penyanyi biasa. Teku ogi aku naik lagu nama post ke YouTube ogi ke?
0: Ogi ke AI itu ya, re jadi ancaman re nuduk. Baranya ada doa sebagai sotoleh kadang bara pemusik, bara graphic designer, bara programmer komputer. Sebab AI moh kira mit kerajaannya muno tia.
1: Etek
0: muno tia. Jadi what kira tia?
1: Pada pemikiran aku leh. Memang menye mit secara ni sided memang atau fikir nang ia mau ani nya nang na mau ganggu tugas dengan pemusik pencipta lagu tapi bagi aku dek selalu ningat 360 ya pemikiran itih le peluang untuk pemusik mutin na menyenangkan adop lagi sebab ia mau sentiasa ogi ani nya nang idea ya lagu so ya just in the matter of yang nang ia mau tambah pakai AI sit ia mau mungkin yang mit dengan nota demuti, key dan sebagainya, and then daki so yang naik dengan starting ke what intro what ever lah. So itu dia bagi pandangan aku ni itu dia mengganggu, malah boleh membantu lagi tuduhnya demuti. Mana? Dia pikir aku lah.
0: Okay, ti aku mitya ingin tak ingin sina nasihat lah nuduh. Bara anak-anak baranya ada takah humul kada otak itu geraan ada belajar AI itu apakah arup nyenang arup pikir 50-50. Jadi ini nasihat dengan nuduk nyermuti.
1: Terima kasih du peluang itu kesempatan yang aku dapat nuti first time langkah tu du RTM itu. Jadi yang kau dah ada meeting nanti aku pertama aku ya tumpu tu do bala nya ade alu dakah maksud tahu nya ade muda leh Zaman Adin kalau ingat dengan keberatan, mitlah peluang untuk belajar step by step, walaupun dia tak pandai on the spot, tak boleh belajar, kerana ia doi toban kerugian tu tu. Malah ia akan toban keuntungan tu adop tu, tu do onak tu, tu do sukun tu. Cuba dia fikir ya. Ni naan dari bujang, ia lo bujang. Tapi ia dia pandai IT, dia pandai AI, dia pandai nai lagu contohnya. Berbanding dengan ni naan nanti pandai. Pup ni kawin. Ia mogi onak eh. Jadi ia yang ngajar onak nanti ia ada dia pandai AI nanti ia mau dari sumber. So ia ada pandai nanti at least naik gambar kartun, ABC ada kartun. Jadi ia mau dapat advance kan onak kan supaya melihat kayu demuti secara yang positif. Tanpa dia melabo tuduh luar, milih video dan sebagainya. Sebab kena tahu onak dari sebelum ia melot tu tadika, ia mau pandai membaca. Pakai bukan kerana aku lah, masa nak aku je aku meet peranan sebaik sama, aku di milih tape video kartun. Kenang Adin atau belajar ABC menggunakan kartun ti, bila letih ti atau berehat, tak dua atau belajar bau. Tapi masa ini aku perasa keluarkan modal untuk beli video nanti. So Adin kata nang tu nanti, nama yo bara-bara beli Adin nama pun naik tu ijo onak odo pun mau diperlu tu ono, yo boleh cipta. Ani adalah anio.
0: Nuna ani adalah anio.
1: Nuna ani adalah anio dua keperluan onak ataupun syukun, yo. Ya mau misal kata yo yang naik gamal whatever nanti yo mau punai. So saan baranya ada nyoba kata aku ti.
0: Kalau tak lah.
1: Ingat nalu ada ingat polong liso. Namun ni pengalaman dekat aku uji tadi sebab aku pengulu seboleh-bolehnya na. Laan odak ketua-ketua kampung di bawah pentadbiran no, itu aku perlu odak pandai sangat tapi odak ia boleh supaya ia dia ketinggalan dang IT do AI IT. Tapi dia tak pandai salah ge sebab ti mindset dia lu dia mau terbuka. Oge dah lu tolu. Oge dah nang top temu nyoma. So mak pikir ini no atau mit peluang sebab bogok tempat belajar. So ngan TikTok, so dengan internet muti semua sa YouTube. Kalau nak laan belajar aku boleh tapi aku takkan ngajalingan lah. Tapi aku ngajalingan. Aku
0: sharing.
1: Aku saya boleh. Sebab ni aku dari pernah dapat title cikgu jadi aku mampu yang ngajar lah. So warna lah.
0: Okey, salam pi abu arate. Dunia itu yang nanya-nanya itu le mun-mun lah. Ia akan sentiasa berubah. Mungkin dah masa minggu baru kon lagi teknologi lagi tokilin. Jadi harapan ingin lah nudu dunia animasi berdoyoh itu ya. Harapan ingin mungkin.
1: Kada de menang DJ nanti memang denangnya perubahan itu memang akan berterusan. Jadi harapan aku supaya saat otak de masih bernafas Adin, mak ya ini yang nane mak ya tolu ya cuba ke itu muti. Sebab selagi itu tolu, contoh lah handphone yang tu pakai no. Kadang-kadang ya yang nane mesej pun tolu najak rusak no. Jadi atau mesti cuba dan sekiranya tok kurang faham tok kaliknya ada boleh membantu adop tok supaya tok dapat sedikit sebanyaknya apa no semua kilometer tok boleh melangkah 5 kilometer di belakang at least atau dia tersepiah sekali juga. Inilah so aku lah sebagai penghulu kawasan Sungkul amat mana masyarakat Sungkul seboleh-bolehnya sama-sama tok ni no ni ada no ni bukan menyahut seruan lah, atau sama-sama nunda oni deh, ogi Adin. Sebab AI, internet, whatever tina, ia tak akan stuck dano. Ia kan terus. Atau mit contoh handphone ya, dua sawa tak pakai handphone no, the next ataupun di sawa lebih ia terus upgrade. Mau dia salah na, Adin online apps anino banking. kalau handphone dan mau out of date dan mau dia tak boleh pakai.
0: Yeah.
1: Mesti salah at least 12 on dia nonton.
0: Android kudu saya kau semua dua.
1: RAM at least 12 or 16 mana. So kalau tetap moyih ke, mau dia mampu.
0: Dia mampu dan proses ya.
1: Yo dia mampu. Jadi tak pasal dah tak tukar handphone baru. Tukar handphone baru pun satu daripada dan nangnya pertukaran kada IT de baru ke. Awan no.
0: Okay, jadi nolah tembo ngejit krakal radio pengulu Jinep pasal dunia animasi bedoyo. Mati noge pasal tugas-tugas yo sebagai penghulu di zone setungkol. Cukup nang bogok lah perkara dipatut belajar. So perkongsian da toban ada nge podcast dekali iti. Dua sekiranya ingin anda ningak hasil kerja yo ingin boleh lah odik TikTok yo. Di ane ada TikTok kan?
1: JJ.
0: Ingat asal lagi ingat type JJ asal lagi katun katun na iyo lah kakuk na. Ingat cerita yo cukup nang pagu ingin ke support ingin follow yo do nilainya kajon episode cerita yo pokok sebenarnya iya ti boleh kunang memang yo rajin lenai cerita. Berkongsi mesej, berkongsi ane tepuk ane dua harap ane na dunia animasi itu dah jadi lebih ayuh lagi mungkin mungkin kudu-kudu sewa lagi itu atau dapat ningat film animasi bedoyo itu kita sekian ningat cerita seorang putih ka ataupun cerita upin-ipin ka atau ogi cerita bedoyo. Okay, mungkin okay cerita pasal bang kiri bang bulim ke pasal cerita gondwat ke Arbuno. Dapat tu aninanya taban di lagi perubahan dengan dunia kreatif bangsa atau budaya. Okay, jadi terima kasih Nudo Pengulu di mempukusi pinggupuan ya tia.
1: Sama-sama DJ, thank you. Harap dengan sudi jemput aku onuti.
0: Iya, doa harap pengen sehat dan juga yeah. Dapat ketemu nai tanggung jawab dengan sebagai pengulu. Okay, jadi nokiti sih je dapat atau dengan podcast Jangupi kali ini pasal dunia AI do animasi bersama do pengulu Jinep. Terdapat lagi dan minggu baru bersama do personality do Bokon. Lagi aku juga selamat pagi do dapat lagi dan do Bokon.
2: AI bukan saatnya tertentu saja. Suo otok dapat belajar walaupun sok sit demi sit. Belajar AI onduti kaitok ngidia saat masa depan odok tok. Walaupun ingat-ingat mun dek realistik, mak terus bisaya. Pliksa maklumat duh pakai akal. AI hebat. Paeh kebijaksanaan manusia totak penting keh. Bok tok laan jawapan AI dek pagu, bak sikian-sikian umum. Pinyikian bial jelas, lengkap duh sobot tujuan. Baruleh AI lebih mudah tulung otok.

0: penyong.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Rao dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, sokmo.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Adalah bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Hei, sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, rumah Mak Dara hari ni ya. Mak.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya haru lah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Kalau lah buat gole tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Oh, dah sampai ya. Masuklah kumpul semua. Masuk. Duduklah dulu.
1: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Hei, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Wah, asyik kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Jadi kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan itu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan itu deh.
0: Liman ni pun. Kalau buat geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
1: Panas.
4: Alah, awak fail buat geografi aje. Tapi kalau buat gosip, A+.

0: Malah, oh. Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni, Kak? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu?
2: Dara-dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa? Nak apa?
2: Hai, dara-dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau, mau lapar nak.
4: Tak apa, tak apa, tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
5: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiat tu, makin pulang paning si Leman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud Ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni gak capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak
0: sing ni, ai, lain macam. Susah nak serage demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak serage nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud Ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni gak capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama. Nah, labuan pun ndak ada tah ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya komo ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Aja benar ayah cuanya ya kan, kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata

0: Kumu balik aja awal-awal ni ha.
1: Ah, kalau nak kopi itu senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ha, sampin perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ha, gaya? Buat gaya lah buat.
0: Leman.
2: Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pastinya kita ngajat sama-sama pun si.
3: Demo jangan paksa ambo menangis sudah.
0: Udahlah tu kau mah. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
3: Loh, benar ya.

0: Hai. Ha, ni gulai tepuaya ikan patin dah siap. Ha, sedap tau ke ma? Ha.
1: Eh, ambo tak biasa makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ami, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tu ah, daripada gulai tu. Nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pergi si makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Hmm, ada benar kah Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka apa kena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Ha. Ha, benarlah Mak Dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuat. Muri, hayah, Cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Iboh malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Hus, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Leman, kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini ha. Aku geram no tengok kamu ni Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: cuma si Mongmoy Jambilangkono.
1: Ano ada praman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen yen ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semendua yunano YFM bidaya kerak bisama.

Oke, semati lagu Bibor kita Mas Zohar Rick Lewis dengan lagu Dayung Timengan dengan sebesar yang kita pahamu sama-sama kepingan Paul Cram ataupun sketsa Hari Malaysia, sketsa khas Hari Malaysia dengan bana tajuk Labun Madara bagi episod ni dengan episod 2 dapat lagi dokaping Anu Pagi. Okey, dengan nama 22 minit pas pukul 9 ni berpagi. Masa lagi kita habis segmen Yen dengan Ci Aren dia berpagi. Anu tarus di semangat Manu Grand Prix 2026. Dengan berpagi ti, berpagi anu komisi beranu dengan penyambut anu Malaysia kuana kita. Jadi berkambat dengar Siti lagi masuk pukul cuk bingara ya. Ataupun nak menusi senang kawan kita ya, bagi bila kita ada paya-paya aja sama-sama kita berkumpul di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK berandu dengan penyambut anu Malaysia duduk semut ngarut city. Jadi hong macam aktiviti ataupun artis-artis sedara ngunah persembahan dengar city antara bila artis-artis dan ngunah persembahan ngarut sen ada ni kau kita mati nah, ada artis tempatan, ada artis popular kawan kita. Antara artis-artis tempatan darah sama-sama ngibur. Balik kita dengar di sen ada PB, ada Hijrah Yahya, Firdaus Matarang, ada Ching An. Sementara ada bukan artis tempatan, ada Dewi Liana, ada Mawat dengan artis popular ada Stacy, Dayang Nur Faizah, ada Faizal Tahir. Kawan kita jadi sama-sama kita menjaga dengan tina pun bersama lagi, ada lagi stesen-stesen tina ngumit bala penumpang-penumpang bas-bas ada ngumit penumpang-penumpang tina nuju ke BCCK Ngara City. Jadi bila kita bulan tu berada laman web 360 Merdeka, tiada kita puan jadual pimpanu pingangkut ratus dengan ban bala inya ratus ngajung bisnis ke ngerti ingin lebih mudah lagi sebenarnya minan pingangkut ratus duduk sedia tinan kita aku kita mati nah kait beringku baak kuan kita ya ngegau tampat manan mutolah dapi kita kudoh muto kita ngareti ya sebab dengan ada pengangkut siti bala kita cuma perlu ngampan dengan tebek jam kan kita ya pukul kuduh kapin penuh tapi kat tempat kita nganai saya mati nak ada udok natur dari BCCK ngareti. Jadi sama-sama kita menek tina tak sama-sama nyaksi pingrami sambutan Hari Malaysia dengan selain masuk saya lagi Radio Sarawak FM Pan Irapiluah secara langsung the radio dengan bala kita pan samah lagi sambung siar dengan RCT dengan selain masuk lagi program Tipan ataupun pengerami Tipan Dok Piluah secara langsung da TV ni dengan masuk pukul mahi bingar. Jadi kan kita gain bala kita mehdok nibur pergi masuk pukul icu kami anu kan kita. Okey, teruskan lagu nibur kita masuk Sindora Babar Kecewa.

Okey, semati nak lagu masuk Alan Lupeng, Sidi Ayang Gula. Aku anak Zena Martina, lagu Pibur. Kita dah berpagi ti, dah berpagi ada tarus mengenam anuburan PRI 2026. Cukup timengan ya, anuburan dan anusiti. Okey, selamat pagi kita ngucap nak apa dah dengar tadi bersama kita pagi ti. Kira-kira bila kita nak keping radio ataupun bersama kami dah Facebook Live ataupun the RTM Klik. Selamat berpagi semua nak. Jangan cuba kasi his pasal sambil lewat FM dia dah berpagi tik sama-sama happy hibur to the crossman 2 nerang mati. Okey, sampai kita ucap nak ke Bida Thomas bersama kita ada berpagi ti Siup Rucis bersama kita. Ada lagi Encik Mike bersama kita pagi ti. Masa lagi Jackson Rita Namanang sama San-San sama Hari Malaysia dia yang seperak pendengar setia YFM dia geng-geng awah kuana. Okey, asyik lagi bersama kita pagi TG Chung Fo Rina Tambi Namanang Happy Malaysia Day kuana. Salam sejahtera and selamat nyamut anu Malaysia yang seperak peminat setia YFM dia kuana. Okey, asyik lagi bersama kita Lawrence Mick menang sama pagi kuana semua bela keping YFM dia. Stanley Shan ada lagi sama Clifton Cliff menang sama San-San kuana sama Malaysia dan para peminat setia YFM dia semoga ceria-ceria selalu kuana. Paul Skin bersama kita pagi ti. Sila lagi Atian Pak Ko Kiong Lefindi bersama kita sama Anu Malaysia Kasper kuana. Landi Lambit Nenek Villa Michael David Protesi ada bersama kita. Ada Regi Richard Lingam bersama kita ada pagi ti. Terima kasih dan semua belah pekaping YFM dia ada pagi ti. Dapat dapis saja gapi-gapi sejak penuju ke pagi ti. Harap kita sama-sama nyaga penyelamat kita dengan harapna kita sampai nek tempat dan tuju kita dah lebih keadaan lebih bagus, dah lebih keadaan dah lebih selamat lagi.

0: Dayu, gerak bersama.
1: Itu lah dodoriaku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Bukorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no nih. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat podcast toh, mau terbati.
1: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
2: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau nunggu shoti ya, kau nakon, mau nali dia, mau nak palitnya.
1: Eh, tonggon dia aku penuh tu ya, kaki aku guyu penuh loi, tonggon penuh aku, no aku gak mau tahu ti.
2: Bukan ni, aku shoto, apa mau gigi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas ni, gagal yang dua kuatih kan? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima aku Kristen kau gigi pakai, aku berani nang. Kamu mak, nah tak boos lagi ya. Iti tidak dia aku nang. Coti aku sih nak sadiku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu tua tanamu kau nada tu. Ini tua terlebih no atu. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

Okey, di ketika saya segmen yang dengan siaran kita dah berapa lagi anu taruh stis mengenai marmuran pre 2026. Sebab tiba kau semendua nerangan dulu, kita terus nak ke Mir FM dengan YFM dia dapat lagi rukaping pukul 6 kementi mati dari segmen Ngancang Peta bersama dengan Aping Arun Ami Dabakan dengan nasihat aku Lin Jakem mengucap selamat berpagi, selamat berdua lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala piga-ping YFM dia ada bersama aku masuk pukul pre berpagi dan pukul 9.2 narang anu city.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam. Radio Kayan.

Ayo nga dadahin sa'yo nga larahman talolim. Ya, majunan tayong tamdang pasuklaan daw ani. Dani hatigate 16 do bulan pitan. Duma 2026 magate daw talo. Unaloh kusambara sayo daw Malaysia manlim kalo bake-bake ku alang tek lang hiray do kayan jaka ani ya. Program nga lang ini hapananihan na program alang pahmao matoh man pukun 12 atang pukun telo levi putung-putung daw ngejeloh hati FMG0G.2 sunahin FMG06.G lalu dang lengkai tampeji kelenghi radio kayan Miri FM ani ngejeloh radio online hati RTM klik tiga kalau payang pala page radio kayan te link u akung sitinan tindak kalau dang menyak na tuang itam dang peji kelenghi radio ani matoh man pukun 12 atang pukun 6 levi putung-putung daw reti na hati oh man pukun telon ay tam sam pejil ay nahintik lahan GDJ alang sam pahapan itam atang pukun 6 levi ya lalu makalah bake-bake ku alang hipun hawa jaka ngedawa ni hati tam dang ni peji naik li adahik ngejeloh live alang TH page radio kayan lalu menghadong naik kunsi dengah peji dahik alang TH radio ni nun kahadik lo jaka suti dawa ni ya. Sampai tak pejauh dalam segmen tam ngedawam pesengak. Sampai nak kusengkusi menitam kenengka ano program tam ngeceloh segmen ngelarah ngandahin hapan daun ini kusengkiri tam kelihiji lagu alengkenan awan jiu hati lagu naipioh men itam lim.

pahapan kung hilago lagi ng awa jiwa tinalago ng di kreat ni ugritam tapat pukun 25 minit ang pinta po dalam segmen ngarang andahin hapan tam daw ni hindi ko sanggritam tayo nang kunung ka ano program tayo nga jelas segmen nga daw ni ya hati tapat pukun 22 junang na itang peji klenghi hati segmen nga rajaki tinatang sang peji dahin kulan ayah alang mayak lalu hati man pukun ji tanpa ji kelihi dengah alang pahma menpa'un dengah angkasapuri Kuala Lumpur. Lahu menpukun ji 5 minit tanpa ji alam segmen daho dawani. Tindu ku senggeri tanpa kalai te daho magat ya. Menita malang jam kena kereti magat. Lahu mengkelau lahi pun hawa. Kelau dang matai kata daho dawani ngejaloh segmen tam alang te HP radio kayan. Lahu kelau dang kunsina ngejaloh WhatsApp tam hakonti. Lahu menita malang sangkato dengah ka mengkelo sangkato dah living ka melahu mengkelo alang sangkato asang akai lagu dang lim ka kelo na pengakai kelo ni ngejeloh WhatsApp tam ha konti hini ku sang kunsi menitam kenung ka lubun WhatsApp konti yati lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu aku basang lua kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Lalu hati menpukun ji junang itam peji alam segmen daho tangan. Menpukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lalu menpukun 25 minit itam peji alam segmen adat alsen. Lalu menpukun 2 junang itam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Lalu menpukun 2.45 itam peji alam segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Menanah no program tam matoh menpukun 22 atang pukun telur lebih saya berdoa dahin sayung larah men itam lim.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kegeriah tambah langkah bengok.
1: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon
2: berak lah bantai
1: berak lem teka jaka berak teka jaka sayur pedong te pekabut amin tak kenapa ni andi ke weh semua nanda
2: anak empat tuguh ngeliat keliar mana
1: nak nyon
2: dia payah untuk tu beli rumah tuguh dah pun mayak tu.
1: Jangan tahu liu mak besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kurintam ni nereh. Kutu ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak dia.
1: Kena tam dah.
2: Pelak daun.
1: Teh pelak daun.

pahapan kelenghi lagu alang unaloh lagu alang kenan Auyu Komang Aurea nanti lagu tipang alang lan lalu lagu alang kedua alang kenan Kerulan Malai lagu Ji Pusu Halam ya kena aku menitam lagu nak upah-upah nitam alang tek lenghi Radio Kayan Jaka Ani lalu pantang pejuang dalam segmen tam ngedau ni ini ku sengkeri tam tai inang kunung kaki alang kaya dau mina alang sang jadi alam dalai tam hasarawak darat tulah dau matoh mandani jima dahin duji. Dan ini hati gata 16 do bulan pitan duman 2026 megate do telah pada jimat hakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya lahu pada lebih hakyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik pada malam hakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lahu hati kesudau alam 24 ateng 34 degree Celsius. Nunana minalang sang jadi alam daletam doa ni hati 16 do bulan pitan duman 2026. Lahu jima gate pelutusu do bulan pitan duman 2026 megate daupan pedah cima. Dah kia usan minalang jadi alam kuri-kuri nawan, alam tata betong, bintulu, kapit, kucing, miri, mukah, samarahan, sarikai, Serian Dahin Halimbang lahu dakio tagak alam Seriaman Dahin Hasibu. Lahati pedah lebih dakio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan, hatata Sri Aman, betong bintulu kapit kucing, miri muka samarahan sarikai, Serian Sibu Dahin Halimbang. Lahu pedah malam dakio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan, alam Sri Aman Bintulu Kapit Miri Dahin Halimbang lahu maaf disun minasan jadi hatata betong kucing muka samarahan sarikai Serian Dahin Hasibu kesudau dau jima hati alam 24 atang 34 degree Celsius nunana minalang senjadi pelutusu dau bulan pitan duman 2026 hati megak te dau pat lahu hati dau Dau lima, hati pelu saya dau bulan pitan duman 2026. Yaiti pedah jimat hakiyo itam satu lengat maaf lisun. Bilahu pedah lebih hakiyo bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri nawan, alam dale hudik. Pedah malam itam satu lengat maaf lisun. Kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minalan senjadi alam dale tam darat lodau matoh mendani jima dahin duji ya. Hati info ni men kalau alang sang teh inang na atapa sang inang akan alang jadi hata tangga pan kalau kalau dang teh pala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my okay ku masa ngeluar www.met.gov.my Lahu pada nak lahu kusengkusi menita hati alang naiman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak yati ani laporan alang anda usang pukun pulu cihimadi hati marung kalung di alang masa hati IPU alang jadi alam daletam ya yati jaka ani halubu antu tuaka alang tulunga status alang usia halale mageh yati kalung dolo ini jatuh 20 telo bi lim lim ngapan jaka ni hati hitam lah nyemit lahin lah biru ya halah kucing sendiri kereni hati 70 G hasamarahan 64 haserian 60 telo Sri Aman 54 hasibu 60 tusu hamukah 52 kapit 55 bintulu 50 pitan sama laju 52 lahu hadlundu ati 50 telok ha tembedu 50 telok kenawit 65 ha lawas 50 telok dahin ha betong 50 pitan lahu hati ha serikai sendiri 46 miri 50 ILP miri 42 halimbang 42 ha bario 10 telok okey nana hati kalung di masa beta IPU alang jadi alam tatah dalih tamha Sarawak atang pukun puluh jihma anidi. Kerana aku senggerita hati kelenghi lagu alang kena dani bampa hati lagu dalih Sarawak sampai aku gerita pecah alam segmen tam ngejeloh
hati segmen narajaki kelengit hon kunanaya alang mayak.

Kelengi lagu Alang Kenan BEM on the Rock, hati lagu Malaysia yang tercinta ya. Hati lagu nan kira bala selamat dong Malaysia menita melingkul alam pakai-pakai kolang kelengi radio kayan jaka ani. Lalu ini aku sengkri hitam teh inang teh ji dengah alang jadi hasaratok. Hati aku sengkunsi nan menita melim. Tino teh ji doh halangga polis takep jadang dah jadoh ni dia dang tulung dah nak hadui sesatan. Jikes pecah amanah lahup ka kereta dang bara hati nusiha jujo alam haduina ni melawin lugi atang ji atu tusuk lupitan libu ligit haji kedai kelengai mata hasarato ya. Ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi bara dahani alang umun nak hana telok peluk telok duman nyadui jadi dah alang nyadui alam kedayanan gak polis takep Haida bahagian sesatan jenayah komersial BSJKD Saratok Tek Dau 1 Alang Lalodi. Kesan ni ada siasat Haida section Pat Atu Saya Kanun Keseksaan. Lahung yo dah surat laporan ni bara ni jadi tek kira bulan 6 Alam Lalodi tino dah halangi pun kedai ni. Nyati jaka ha ngatun kedai nani sendiri tino ha nai menglan tek kuri-kuri bayan alang nai mendahak pelanggana ni hati alang patut dah terima bi tena alam rekod risit kedai na sendiri bala tek loka dah empayan bayan lahu menhadi plesa tino dah dah ni tek inang tek na bi dah risit ani tena kuri-kuri sedap legah andak oh kira-kira ni limna hana alam ji atu tu 70 pitan libo ligit palalau na dah halang hipun kedai ni tena leput polis ani marung ketanya dia. Lahu hati dah ketani bara dohani sendiri tek ngaku ni hati pakai sin kedayanan tino ha pakai sin anan men batung men kegunaan na sendiri kati jaji dohani hana ha sang te ala pijam sin sang bayan kati rugi mendahalang hipun kedayan ni di bi ha panunan dohani di doh jakan di sudah dang pahabung ni ha lahu si te ha na bayan sin na ni alang na dahalang hipun kedayan ni te na leput polis ngeluar jahat ha dang tulung alam kes sesatan. Lalu kerana ni dohani anda ha takep alam lokap polis Saratok jadang kira dah pejolan hasu hadui sesatan. Okey nana hati dengah alang naiman Saratok ya. Kerana ku sengger hitam jaki kelengi lagu alang kenan. Dan ini lagu aku ngenep iha men hitam lim ya.

0: Kuy Zainal alias Jok Jinan aka Tuke Donat Zahra Donat Maok Tabik Selamat Daun Malaysia Melindin Hitam Anak Malaysia Minah Dalih Tampan Murid Tenak Atang Hiran-Hiran
1: Ini aku Inanian Doan Mengkapung Mubah Kona Baran Ok Selamat Daun Malaysia Melindin Hitam Anak Paharin Inok-inok Tertente Alangkan Hi Dahun Kayaan Nyedon Selamat Daun Malaysia Menitam Lim
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Harapan dan sebayang kui menitam lim, ya itam paan ala batau lang mage, mentuhan tam Yesus Kristus. Berharap itam paan nyalam tel hinji, ino tua itam teker ini, apa hawang dale, amelaya, asrawak nih, nak ino pa negeri itam te, itam harap dan aku percaya, dumana itam alam kemerdekaan, menitam dang alam penjajahan tam hari kemerdekaan alang sayu menitam lim manakoy anak tam sao tam restingang maok no Malaysia uha uha
3: ngelarah ngelaluan kapan pejidahin Radio Malaysia kayang kayang
4: ngelarah ngelaluan kapan pejidahin Radio Malaysia kayang
3: Nelara, Nuan, Apan, Pejirahin

Lagu alang kena dengan dini lagu aku ingin piha ya tidak lagu nang geritam kerana ini hati tepat pukul 22.57 minit. Lalu ini apa yang tak pecah dalam segmen tam ngedani ini aku senggeritan pe payang jaki pala pes radio kayan. Unah aku sabar rasa kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lalu alang ni meju husu emang aku husu halam ngejala segmen hati program. Ngelarang dulu andahin hapan tam ngedawani. Unalah aku sambaru sekenap man ding ingan. Saya kenap man Mary Mujan. Saya kenap man Pido Wan. Saya kenap man Keling Tamawai MJ. Saya kenap man Dari Usun. Lahu saya kenap man Afian Mahyus alang nainya mau. Lahu ini tena Pido Wan alang nainya mau. Mata komen nah ini bara. Saya pula dah men ika DJ Rin. Habung lah an daw telo ani nun dengar DJ. Ya, saya kaku ini. Ya. Lahu daran darajan habung dahin radio kayan lasu hini Arab lebih na asang usan laan mejam tok lebih dah halam di aku ngenap akai lagu alang kenan Rosena ure barik dah lake sa kenap dicerin akai sa kenap menika pidawa alang ne kunsi dengah peji dahik alang teh radio kayan cekani lahu kira men utam pejoh alam segmen dahok dah ni ure kakui medak lagu penghakeka anan ya biar pada ni hati tepat pekunjin ai tam sampeji kelenghi dengah alang pahmau men pak undengah angkasa puri di Kuala Lumpur lahu pukul 5 hati tempejang alam segmen daho dau ani ya lahu mengkeluar bakai-bakai ku alang tehi pun haba hati kalau dang metai kata daho doni tina tam sempat kalai te daho maget ya mengkeluar alang jaru ti maget na kalau tena kata kaum kaum jasa aku kunsi na jasa aku kira ya bara nak menlim dalam bakai alang klingi radio kayan ha hino terte jaka ani okey bandan ku segeri tam klingi sampai empen tam pidah dengah alang pahmau menpa undengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

dengan Angka Sapuri, Kuala Lumpur. Hoi tanda peje dalam segmen anan hati pukul 5 lebih ni lah hati jima te jam alang pia ya. Kali ni aku perasan gerita pejauh dalam segmen tam hati segmen Daho Dawani.

Okey, kenan ka hati daho doni alang tam sampe kalai hati daho maget menita malang maring sang ne belajan dahun kayan kenan ka reti maget ani hati retina kuat secara fizikal ya pa sehat tunggu tamatan dalam masa kayan hati mageh paget ya hati maget kata na ini hana maget sayu batung lake anan. Alang kedua, hati deng iha ingat maget loh ka batong napa. Okey, loh alang ketelok hati maget na iha. Okey, nana hati kata dahok doa ni alang ala ngejeloh kamus tambahasa kayan. Unah lah aku sembahasa kenap manlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji, lah alang ni meju usu. Mau kusu halam ngejeloh segmen dahok doa ani. Lah hati saya kenap man kalau alang nai nyemau unalah sembrasa kenap man Julia Sepun Andora saya kenap man Miguel Mike Chow saya kenap man Zukipian Abdullah Zul lah saya kenap man WK Bajang ya saya kenap man kalau alang nai meju husu dahuin ma'uk husu halam lah ini hati bido bakit tam alang nai nyemau bara kata nah ini maget batung kui men ukuman tabanjih ma ani di kena dengeri tai panau ilo bung levin awau wow. Nyabai ni kada pido wah wow. Sengeri kata ilo bung do menghadau ni katok peji dah kini han dah vinte nak upikin tu gote bung ni entah nada pidahin bosem sapun ok belah sana entai ok sebeh na wah aku dah di tegur tak kuman hadau ni tak hilang ni nak lawi tak ok saya kena menikah pidawa nak lang naik kat matai kata dah hok doa ni lalu makalah bakit-bakit ku alang jam atau apa alang sama matai kata dah hok doa ni deng loka kalau matai nak ngejeloh Facebook tam alang teh HP radio kaya lalu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Kerana kusung kerita, hati ngepnu penghakai bakih tak menadih pidawan dan tina hasang akai lagu alang kenan rosena urai lagu barik dahal lakih men itam lim. Kini aku menitam itam pahapan kahi lagu pengakai nanin.

kuy ya limitang paan nila inaw din asihin ayat Tuhan arihan ang gembala dan malang sayo jadi selari dahin atau Malaysia ni yang ngulua aku sahi jaitam pegamusu peji kenap peji uyun masih jidhenji palam jidhenji menghormati jidhenji khususnya dalam maya kita Tuhan kalau minta idhat dengan badak teh alat murid sayu murid nak murid halau damai sejahtera jadi nyepida itam teh jidhenji lebih lah kita nyepida teh Tuhan tam mantam karena dahulu

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ani tekuman. Tepana panah pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hirat sentai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak Roblox pun nanan. Nih, ada aku mutang ya kak. Wim nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren nih.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jajan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Dengan nama Adi Tampaji, kelihatan lagu Alang Kenan Deli Amira, lagu Tusah Bakeh Itu Sang Paji. Okey, lagu dan ugeri tam kerani hati tepat pukul G, 32 minit. Empain Tampaja alam segmen tam ngedah ni, ini kusang keri tam tepayang jaki pala page radio kayan ya. Hati tebakeh tam bidawan dalam metai komen nah ini. Baralu bun WhatsApp radio kayan, kusung G telok. Ji saya kusung jiji patusu asum hae kenap chat bara dengah dahin kunsi gaya matan daun men itam lim kena ini haha tenaga ben emoji nanau sunat teh love love di lo tega ben hak kesing lo ini ya saya kena menika pidawan lo pala ku kira nyu ai ha bara lananan mendaha alas ake lagu lahu manita malang sakato dengar lahu manita malang sakato daho bahat deng limka ita matai na ngejeloh WhatsApp tam ha konti lahu kuku sila amita melubun WhatsApp konti bahite man kelo alam kuma yo to laju dahun ri dijerin duani kun kelo si ya ini aku basa na ngeloa ya lubun WhatsApp konti kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ok aku basa ngeloa kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Menita malang sang akai lagu kalau dang bara kenengkah lagu alang kalau akai ni tukar sentuju na menhihi ka kau tut ke lima rana ya jasa kui basa na kunsi na mendah alang kelengi radio kayan jaka ni nun jam tak te si menhang dulu alang aran alang kalau tut tanan di te ngem ngem kena di tepat-tepat hati kelengi radio jaka ni ka dangkah bahapan dalau pelalau ya. Sampai tak pecah dalam segmen tam ngedawa ni, ini aku senggeri itam hati te info marung program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 alang sengendahana ha betong ya. Ani sengendahana te 25 do bulan ateng 27 do bulan pitan duman 2026 ani ha kompleks sukan betong. Okey lahu alang sampel ong hadunin ai gak te 26 do bulan pitan duman 2026 nah yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abdul Tun Dato' Abang Haji Openg hati Premier Tam Sarawak. Okey ni sunah nate 26 do bulan pitan duman 2026 be menalahu hati tena konsert sang dahana 25 do bulan pitan duman 2026 hati Malam Budaya Sarawak alang sedana ha kompleks sukan betong alang nate pukun saya malam ya tidak halang sang nai pahapan kunan bangu jakanin a menhang nai hana Stanley DJ R. Jerry Lucy M lahu hati Mix Project Band tena Sheila J Mawat Mei Sanisha lahu hati Alex Wan DJ Rinas lahu beh menalan tena persembahan kebudayaan alang nai men Sarawak Harmoni warisan etnik dahin gedang bermukun. Okey, ni senang nate daw alang unaloh. Gata 25 do bulan pitan duman 2026. Lalu daw alang kedua dah sengna malam manan pukun saya malam hati konsert rakyat. Alang sepahapan kunan bangu yakna Bob Yusuf, Cengeng lahu Fer Afandi, Bendy Jaska, Yendi Baby Shima, Dayangku Fazila lahu Ricky Anderson, Dahin Irwan Darcy. Okey, mengkelo bang kunan bangu alang teha tatah atau penjelang melohinan. Hati kelo dang ala haba alang teh ni hati teh inang konsert rakyat dahin malam kebudayaan alang sendah nate 25 dahin 26 do bulan. Lalu mengkelo alang meloha betong hati mengkelo hadau dah hati na ihana i peraduan. Alang dah nate matoh men 25 atang 27 do bulan. Hati putung-putung daw dah asang na cabutan. B. Hati hadiah alang utama asang dah cabut te lebih 27 do bulan pitan duman 2026. Kena ke prais sang dah na men i peraduan ni. Hanan dah na pekes percutian 5 daw 4 malam tai pala Kuala Lumpur lahu hati prais Proda Beza G.3X lahu hati Yamaha Igor Avatis lahu tena barang kar elektrik dahin gadget tiada lo laptop dan ni telefon dan ni lahu te TV tena hadiah sagu hati te saya puluh hadiah sagu hati seng kira pidah dan bangun alang te nepak hadui i peraduan alang tanaha bahagian betong. Okey, dan tuan hati info marung Sarawakku sayang jaga Sarawak into Sarawak alang sedana te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 ni ya. Kerana ku sengkerita mati pala pahapan jaki kelahi lagu alang kenan lawing sang hati lagu penihak kalaat men itam lim.

0: daho daho halam ka mendah ha tebin nyam tolok kayane lah terutama orang ulu ka sampai tengah daho mendah dalam murip dah dalam hadir dah
1: lan kan usun kita apa mendua anak kui pesaya ina taman nyam memang paan nangan anak-anak ni lebih na mabes sekolah anang tidak mau tidak mesti tolok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dalam sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk ke universiti nerai belahu nusipa dalam nyam tua alang lana telok alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kerana ini ika hipun diploma tek cara nak ika dang na degree ika hipun degree dang na master degree aku melu lah tek kuri-kuri anak nyam kayaan kita alang kerana ini na PhD di peluang-peluang ni tek jadi aku nangal lalan kalau make education a life lifelong journey aku dah rebuti dia abin kata lang antara belajar dia ni jima duji mungkin berubah so nasi telok dah puas hati ah tak ada diploma aku tak ada degree aku abis hati peluang hati aku nangan dah belajar telok pampaan abis sak-sak kapan na aku nanti dalam Malaysia ni pa so bila terkap tengah home nanti perebutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah lah dan anda dah marung tinan lah

0: Kelengi. Lagu alang kena Alex lihat lagu Halam Jaka Sekolah. Ini lagu nang geritam kerani hati tepat pukul G 50 G minit. Aku balut geritam pecah alam segmen tam hati segmen dengar keliah. Dengan alang unang losan kusi menitami hati Regatta Korean Pesta Seratok 2026 Yati dah sang buka mendahalang sang matan aran Yati megak te pelutusu 2 bulan pitan duman 2026 ni matoh menpukun pulu jihima ya Yati mendahalang sang matan aran sangio petadingan ni kalau dah matan aran kalau matoh menpelutusu 2 bulan ni lalu dah upah bayar matan aran ni hana gak te 25 2 bulan pitan duman 2026 Yati pukun 22 beluar dau. Lalu hati dah sengna cabutan undi lorong gate 26 do bulan pitan duman 2026 pukun 10 junang ya. Yati pesta Regatta Korean pesta 2026 ni sang dahana. Okey, sekarang tidak barah hiran kadasang nana bi anana hati info menitam lim. Yati menha alang sang mata naran hui namban kalau alang meloh hasratok. Yati kalau dah matoh matan aran kalau di hati jima puluh tu sudah bulan pitan. Matoh menpukun puluh cihima ya. Lalu info kelihatan alang kedua sang kunci menitami hati. Menha alang minat main nahin peminat. Kli api kebol alang tek ha tatah muka endah uvui jangio petading pi kebol carnival sukan Sabrekas kasus cawangan telian 2026 alang sengdana te puluh pitan do bulan pitan ani ya petading alang ani hana alang manau na Sabrekas cawangan telian lahu enkerol kelolakan hati unit Sabrekas pentanak Yu Sapet Alang matoh menpukun saya jima atang lim nak ket udahin sayu harga langgan pikebol terbuka pertanak muka. Ngejelah pertandingan ini tena kategori bergu laki tina dah hasang ngio te 32 bergu alang sang martenaran hati alang tawin mandalo ali Sabrekas cawangan telian balingian dahin dalat. Dau pah bayar matan aran yang nagat teh puluh sayak dau bulan pitan duman 2026 megat teh pukun puluh dua belua dau ya lahud hasang na cabutan undi dau alang pia nyati pukun 5 junang. Pertanding alang pakai format Liga Kumpulan teh pusingan alang unalo yati dua pasukan alang paling bau alang putung kumpulan ini sang dang pejoh teh pala pusingan Seterusnya ya, lahu alang menang sengkeri uli sin prize ji libu ligit dahin makuk. Lubun dua sengkeri uli hati tusu atu ligit dahin pingat. Lubun telo ihana sang terima telo atu ligit dahin pingat. Alang semejai prize cakanin ihana pengurusi Sabrekas cawangan telian alang lahu hati ali Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine. Borang keahlian Sabrekas dahin borang pendaftaran menhalang sengih pertandingan ni dahin yuran penyertaan dang endah dang hala maok pala ketua urus setia Albert Ajan ngejeloh lubun kusung ji telo 56524 saya tusu lahu hati ani papa bayak lematan empain dah mekep gate pulu Puluh saya dua bulan pitan lahu hati teguh kota ni upenu atang tulok puluh dua bergu. Kira sinar kalau dang matan aran kalau ania. Lahu teguh tetang kalau tetok haduan ni kalau dang pahabung dahin Roslan Hamdan. Lubun kusung ji telok. Ji tusu ji pat kusung ji pitan. Kusung ji telok. Ji tusu ji pat kusung ji pitan. Okey ni nantan hati dengar keliah halang akun si Manitam Lim. Itam dan pejilan dalam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima.
1: Radio Kayan Miri FM.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah.

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang ji laan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Tek Disun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako Nunan Dang Loh Kita Nebara Mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah na Jako Laan Awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

0: man kelo sepun taman hinan harin dehen anak-anak alang najako dang ka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim
1: ngelara ngeluan dahin hapan
2: pakai FM G07.7 dahin FM G06.0.

Nenana maadi tanpa ji hati kelahi lagu alang kenan Steve Balang lagu ngepsu kui man kenap usun tanah. Empai tapa jalam segmen adat asan tam doa ni ini kusung kerita hati teji info alang neman miri hati rasang na kesastraan Sarawak nyati jakanin ate na kuri-kuri hadui sang dana nyati bemhang na dasang na hati bengke Sarawak kiana nyati dasang na ji bengke marung asas Sulaman Labu Cidahin Manik Orang Ulu. Ok,

0: Ini sang dahana ya 3/24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 hati 3/24 dahin 25 alang matoh men pukun pitan cihima atang pukun 5 lebih lohon yang dah buka men 20 laung tua ya lahu beh menanan hasang na hati bengkel na tupi manik orang ulu lahu hati gal daulang pia hati 24 do bulan atang 25 do bulan pitan duman 2026 mengkata dapat dahin dau 5 hati pukul pitan atang pukul 5 lebih hati anda buka men 20 laung ta alang maten aran beh melanan lahu tidak hati bengkel tarian tradisional orang ulu ini hana gata 26 do bulan pitan duman 2026 gata 26 alang matoh men pukul pitan jima atang pukul 5 lebih lahu anda buka men 20 laung tua lahu menita malang sengio haduya ni kelodang pahabung dahin puan Georgiana halubun kusung jipitan pat saya 26764 aku basang luar kusung jipitan pat saya 26764 lahu hati alang bayalon hasana petading tekna lagu tradisional kayan ha ya 3/26 do bulan pitan duman 2026 ha pentas utama ha stadium tertutup miri okey ni matah man pukun tusu atang pukun pulu malam ya jakanin alahu sang tekna hat dah alang sang nai papan hitam ya na Rosiana urai okey menita malang hipun hava ya kelasang nengio dah nya dapat tading tekna dang lokla atenaran tua Davina ni sudah buka men pulu kumpulan alang paling sepanggen maten aran. Okey nan tuan hati info alang nei menakui. Kerana aku perlu sengkeritam peja alam segmen adat asentam. Hati aku sengkeritam kelenghi hati marung ji program atau peji hadui alang nei men Alison Alision duren lihan hati marung kayo tuken daw. Ha. Okey, kini aku menitam hitam dang pahapan kelenghi daho atalang naiman ihani ya.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men

0: Saya lebih men itam lem tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang antam bangsa kaya neh pake una awan tam nyenang jam tegu tam sangat tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam peji melok petuat ngeriang kenun arti kayo tukan do alang antam kaya neh pun tak lem urip tam awan tam hilang jam ampayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya neh men una. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan do ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison duren lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam peji dahin nak
1: saya lebih do mentelok panak alam tegreng tahu ni maharan radio kayan miri. Jadi aku cerita kadi telok oma bawang tapo koyam ni 36 24 2024 ni deh kalau te negereng ni aran kayo tukendo tukendo nan aran nak kenen pengkayan kurinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kelunan ayak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kenun dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni emyo.
1: Jadi tuju tukando ni apa kalau menyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukando nun kayo tukando nah hak na telok umawang tabukoyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayak tukendo tideh meskipun menteman temenuna
0: ini ada ji teknologi primitif bangsa tamakayan menuna kenun gunah nak kayak tukendo ni
1: jadi kayak tukendo ni hanya ji kayak lama pandah hinang do abantam sanugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak wet nenda tebulan 6 tu taga pada tegerang kaya onang tu kedawanan apa dah nyinang lingit tu
0: retina kita masyarakat kaya ni menunda ni jangan kita melang kita jauh teknologi ni hati kita pun teknologi tam dap awan tam mengenak hendang do awan tam hati nyadui kuri bo kaya tu kendo ni teguh hati lah teguh dah pakai nak menunda
1: jadi bo kaya onang hendak nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanti halang ayak ni deh, halang kuning bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Anda naji, apa dah suka ukuran nan, dan na biri deh. Jadi arun biri ni tak dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah suka bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ba ada teh na teh lengan dah. Abin dah nyenangan, abin teh arah anak teh lengan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak tu teh menjam dah dah sepun tam hinan temenan tedak depa. Dong long tedak lenan, long tedak lenan. Nah bela dah teh sokat tukar doh ni. Bayang-bayang tu, ada jenang lingi ni, ada nada anak, ada tete lah ibunya. Tepe doji, dengan apa? Tepe doji dengan benda jenang nak. Jadi tenan nak sangat teng terkait punan tu dek. Jam dah jenang nak win bayang lingi do apa pun dia potong do nak. Bah tenan nak ngam tu takin punan tu dek. Duh saya una bulan ni, saya untuk kendo tam kena. Atau ikam nugante nugante tangi punan ni nugane tam nda beda te unyabat nda unak nda nyabat jalan nda nyabat nda tutung lumak nda menga ningit do nda abin te tukan do da utuk terang jadi bila nu cun te tangi punan nda ba sewu nah lumane ni dama tangi punan nda ba nugan nda jadi dati nugan nan ane nak tam menuna pakelang lasannya jadi handa nah ala buaya kada nungan dah lamarin dah nak tu di daun dua daun nah yang mak daun apa ba wati labu ok kada do ketelok han hitam maru lang biasane ba nunggan do ketelok hitam hitam metek tetakin punan ti aran tanah tam jen metek tetakin punan o mengata long tetak tam kendal ngayak de ba hinang tet do tunga laut lingit do ti ten gak telung tetak ba nunan ta kadang tak boleh saya lah memang enggak jadi tak ada orang kaya dah dah taman tu nak dah omali hendang tu dah hendang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kerana ni ngam-ngam enggak boleh mak dua bulan saya bahak na mengalih ni tam nyenang nak tak boleh mak bulan saya anan kebaram ke anak kerana ni anan nak tukar doa rana abang dah nyenang doa tunggu jakak temukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh detam kaya no nak nyenang jam nuno tunggu nak gak tak do nya.
1: Jadi bila nak do nya hitam jen nabut ayah tukan do suka tanya tak atang lang dah hinang anda atau kena terkimpunan atau kena tak tidak kena. Ba jadi hati nugan ngawan rena na teh kebun dat nugan tokoh tupak beli nen abun dah mampu do mano sayu tide tukar do tide ba tena do sayu do tanda nen ba ha nen ha nugan pejo abun dah mampu do mampu na sayu rena na nugan nen ha sayu lo kepare abun dah nyinang lengit do rena minabe tak nugan bulan pitan tena seolah kepada yang pindah u mengak uganda ngawal lah nanti kurang tempatan baru ini ngawan ngawan kena bawang jadi talan apa tak nugan nugan kebun dek tu jakanan anu nana cerita tak jatuh kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik nak kalau nuni ala rang kena tipat paget naran te na sembolik na ada nyam ujung do baya kering aran tu kedua nende bijan terlalu nubuhkan aran do doh nende na tapi tam pakai adat langtan kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembolik ala aran de paket takut mak pade anak sotam kering paan natang dobaya anana hadi telok alam mabawang pukuyan jalan ini
0: doan tak jauh kayok tukan do ni kuri darah kelok ngalong nak nah nak dahin kayok nun an kelok pake dahin kuri ayan kayok tukan do ni
1: darah kelok nak kayok tukan do ni 6 bulan kelok ngalong masih sawu pekelok telah tahan langayak pebeh jadi arun nak 60 kaki ayan arun nak ayan ram nana kayok lang telok nanan telok ngalong nasib pa pintolo ipun yang berhormat webi telok kosan en 6 murumah ni 66 murumah ni webi cokpai hana itong tulong kalok tapi pebeh ala kayok nan medana okum kalok lebih nengok mereka yang berhormat Webi Sunita telok tunggu kalau persembian baka dan datang lim-lim dekat masyarakat tua kaum dan pukulian datang lim kalau nak sembolik negara dan nak cerita aku jauh tu ke do dan terdok mentelok selalu kena
0: Nunana hitam ngeriang lahun maranuma umah bawang Ince Edison Duren Lihan Duan Tejo Nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lemurip tama kayan ni manuna ya tegur ripuna.

Haji, hati kelihi lagu Alang Kena Fragrance, lagu Liling ya. Okey, kerana aku sengkeri hati info menitam lim, hati marung bantuan lesen memandu, hati BLM motosika B2A ni mendahak alang sang akai tolong hati na lesen motor B2 ya. Ani sendahak na hadun N70 sama laju. Hati menita malam mula hak datang abananan, dopah bayar matan arani hak naga te 32 bulan pitan duman 2026. Lalu ini anda buka mendahak ala umun hang 16 duman te ha hujung. Hani mesti rakyat Malaysia. Lalu ipun batung alang mage. Hati nusi tega nunun tuas senara hitam alang naik men JPJ PDRM nyapa Uma Bisara ya. Ani senda okwina mendahak alang naiman B40 ya pada alang terima sintulung menpelita tiah STR ya pak IKC. Okey, menhal langsungnya bantuan lesen motosikal ini hati kalau mesti geri 2 liap hati salinan katiki kalau dahin hati mengkelah hadau kalau dang te ala borang ani ha upis dun ya pak te pala akademik memandu suria Bintulu Sendrian Berhad ya. Lalu keladang pelalau telefon dalam lubun kusung saya 6, telok-telok kusung pitan-pitan 5. Okey, kubasang keluar kusung saya 6, telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lalu ben malanan lalu tetam tehan Carnivore Perpaduan Setakan 2026 ia tidak musang dau alang maring sedara sengna dau Carnivore Perpaduan Setakan ini ia tiga te dua do bulan atang empat do bulan puluh duman 2026 alang sendah naha pusat komersial Taman Uni Sentra Kota Samarahan ya. Jakanin agahum naan aktiviti alang sang pahapan kunan bangu lahu te program kemasyarakatan sang dahana jarun program kiriwa ani andahana kunan bangu andah uvui tengyoh peci nam na kira telam tepalmai kiriwa perpaduan setakan 2026. Okey, nana hati info alang kedua alang akun si menitam lim lahu alaka alang bayar lo info alang nei men belaga ya. Hati terhadap program komuniti menyemai kasih rakyat merka upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Hasungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, ni halang naiman upis daerah Belaga. Hati Dani dah tai pala Long Peran lahu jima dahin duji pelutusu atang pelusaya 2 bulan pitan duman 2026 dah tai Hasungai Asap. Program ini hana sama kira kemudahan mengkunan bangu wina mendah alang melok hata tadale hudik dehin ha wang pasen jadal dang te ala nun to pekimatan ati tiana surat tiki ka lahu daf pendaftaran alang te kaitan na yati tiana surat kanak surat patai lahu kat tiki dehin mencai nun to dokumen. Okey, nana hati marung program komuniti menyemai kasih rakyat Mekka upis pendaftaran negara JPN bahagian Bintulu Hasungai Asap Long Jaik dahin Long Peran Belaga. Okey, nana hati info alang akun si menitam lim. Kredi aku sempahapan hitam jaki kelenghi lagu alang kenan GMS Live hati lagu Sio Manise ampen tampalo pejoh alam segmen Long Alang Jadi Tedawani.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Aku perlu sengkeritan pejauh dalam segmen tam lebih ni hati ngejelas segmen dengah alang ne menhawang dale. Jadi dengah alang nalasan kusi menita mi hana dengah alang ne menjakata. Tino custom Indonesia udang takep tepat hadui dah sengkeri nyilam ya. Hati geri musang emas alang bahatnya hati 20 pitan kilogram hati kira-kira alam sindha Indonesia hana alam rupiah 73.3 bilion ligit lalu tugu sindha Malaysia hana alam 6.6 juta ligit hati hadui nyilam sendana ni hata sangat ngejelo tepat padang bilun antara bangsa jarun bulan pitan anidi operasi ini undang kira selamat potensi daleh lugi ankyo alam rupiah saya pun 5 bilion hati sin Malaysia 2 juta ya. Pad padang bilun alang tavi ni hana padang bilun antara bangsa Kuala Namu lahu hati Soekarno Hatta Agusti Ngurah Brai dahin Sam sama ke si Sam Ratu Langi ketua pengarah custom dahin excise Indonesia di Jakarta. Di Jakar Brudi Utama Barat dalam ini dikira jam haduya ni jadi tino dalam nah hadui pengawasan custom ya tino dalam nah emas ni dia entah dalam nah ngejelok analisis makhluk madahin risikan ati dah hodet nah hadui plesak tidak alang kira tugung bilun ani di okay tina perlu pat do bulan pitan alang lalau di ha padang bilun Kuala Namu yaitu teji laong alang dah men India ga takap men udhana hadui pelesak bek na hati dah te pesuk pat li up logam anda kio hati emas bahat hati 5 kilogram anda huk ha alam peranti elektronik sang dah geri musang tai pala Bangkok Thailand ya masa ni melega alam sin rupiah hati 3.75 bilion sin Malaysia alam pitan atau pitan bilion ligit ya. Hati ha padang bilun Soekarno Hatta Jakarta 10 bulan pitan alang lalu di te dua laung dah men China hati tugung bilun alang ne men tugung bilun santai pala Hong Kong ga tahan tino dah pesuk te pulu liap emas hati bentuk nanti hana case bar alam kira-kira bahat 10 kilogram. Ha belegah alam 25.3 bilion ligit hati sin Malaysia 5.1 juta ya. Ha padang bilun Agusti Ngurah Rai Bali te jilong dah men China datahan te 6 bulan pitan nyati ha negeri pelupat liap emas bahat 10.4 kilogram pakai hati bon dan kira nelilit te batung nani tino hadang mahuk emas ani de. Lim barang alang kahili ani hana alam 6 juta ligit. Hapadang bilun Sam Ratu lagi Marnado 5 bulan pitan. Te 5 ong lan ha men China lahu hati gatakap alam 2 operasi alang sakdap. Te telol ong gatahan men u te pelu pitan bukut. Hati anda hakio hati ya. Alam bukut tenan te emas bahatna hana 5.7 kilogram. Anda hok alam batong do sendiri. Dan te dol ong an hati geri emas hani di. Hati bahatna 5.6 kilogram. Sang dah geri tai pala Singapura. Okey nana hati dengah alang unaloh dengah alang Neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua alang bayar lo sang kunsi menitam lim dengah alang Neman Rom. Hati tedol ong anda menglan matai pesuluh tena petung alang jadi tehang teksi atau dahin board bermoto ha Venice hati dah leput alang Neiman agensi berita Jerman. Men operasi hadi peben hana kurido ani di teji patai dah doh alang umun nani hana 26 duman anda pesuk ha peraliran basen Iagun Itali Anan. Hati hawan dohani halang umun nana hana 25 duman anda menglan patai matai ya kasi anda menglan matai manud hagri tay umapara. Dawani hana laki na daha Italy, dawani daha Brazil, ati maring ka dawani ngahwa, kla true blood ka dawani ungahwa, eh. Patong ani jadi hana jima donem alang lalo di empayan matandaw na kira na mala, ha iguan ate hang padang bilun, fenais dahin dataran San Mark. Okay, nanto na hati dengah alang naman hangwang daleh alang naman rom. Lahat ang tinito na segment dengah alang naman manhawang daleh alang kunsi manitamlim. Itamdam pa di alam segment ani te jaka alang pilan te daw jima.

0: Ngelarah Jackie, men akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Tapi semua orang saya kenal,
1: Abin Pak An Peji dan Nenek Dekayan.

Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Okay, hello selawi dan lau sayu ngelarang mani tamlim kerana tang pejuh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahik DJ Baun. Jadi unalah maus kena mani DJ Rin alam upah apa ni tamlim matah ma pukul 62 berwadau atang pukul na telok lewi anidi. Okay, mani tamlim adani hana 26 da bulan pitan duma 2026 dan lahu dani hati gate adau atelok dan lahu adani hati dau Malaysia. Jadi mau katabi selamat dau Malaysia men itam lim ya. Lalu menitam nanti hak kucing serian lunduk bau. Napa lalu men kelan nanti hak samarahan. Kadang apa jauh peji kelang hidup kami FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lalu FM jikusunji pentusu. Napa lalu menitam nanti hak pasenaya miri. Kadang kelang hidup kaya namiri FM. Pakai frekuensi FM Pita 5.7 dahin lahu FM Pitan Sayap Puan Kusung. Okay, manita melantai hadali hudik huina mengkelopoke puidoh ama inai alantai hatalang usan lemting apa tutoh belaga dan lahu mengkelo langsu manapasa namiri keladang kelang hiredo kaya mira FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita malang hipun Esro Rahimai TV mengkelo hadau ne penjedahik ngejelo channel Esro saya tusuji dah lahu mai TV tusuji kusung napa lahu manita malantai halam dalekan dah peluh hawan dalek jaka ani keladang kelengi redo kaya mira FM pakai radio online tam dahi makalang hipun na Facebook makalah hadau ne pejedek ngejaloh live hapesh radio kayan. Okay, dahi lahu tiang lagu lang buka alasan taman adik upah panitam lim tak kelengi je lagu ala kenan Florence sebulan alang kuma halam alang tapa jadi man onin aku segeri tam tak kelengi je lagu ala kenan kaya mapan ihati tam kayan.

0: Oh, mo dyan, teem na ta mantalo. Nata ate. Tamam nga, dalo panak unatang ne.
1: Oh, jaja sayo ka. Ne, no pia mo gutun gula ani dire. Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no jung ini.
0: Te ka na aklo te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behuli apam na kriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no, gutun ya de pojung ini ni.
0: Bye, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nata si waktu wa.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, nah ikut dung tengah rangkuan itu. Lalek-lalek nak jamak eh loh. Kalau nang lagi atang latan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak nak betang butal gula areh. Ngalo ngaran hiya tek butol gula anan depa ja taman na amjam makui tim hok gula anan tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan
2: kalegah dui ko ni de mengelala dui ke telung mih ti bahi ko tega kencing manis ke ha kita na barare bara tamam ti mengelala dui ke telung mih
1: ja ayo ka ya sendiri lah ngam mamang kontrol tiba.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

karena pada kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kurang tam sang muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelang kes yang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah dan dohok tangan ku mana tambik orang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kerja ni physical dengan food.

Okey, masalah vi dan lah ma ong sengara mani tam lima jadi mani tam utai kelenghi je lagu ala kena kaya mapani hati tam kaya nan tra lagu negeri itam pula 20 minit apo ko na telo lavi. Okey, tini haba ke tam henjuk ataman kena tini non dengah kelo hinot tua te ajaka ani balui baram tadang usan ada hintu bo lavi ani sayu kado lasu dahin ngalidam kena tini. Okey, sayu lavi maneka henjuk ataman dan so kenap Avin unai pejedahik ngejeloh segmen PDK peji dahin kelop. Okey, tina kuda berap lalau anau segmen PDK alangkah te adau atalo ihati 26 bulan pita na duman 2026. Okey, tina puku na telo puluh minit naak itam sang apaji dahin DJE dahin hakaina tengaran Tejo Putri Conference 1.0 dahin puku dapat lebih itam pojok peji alam segmen ngelarah jaki dahin puku 40 minit naak itam pojok peji alam segmen pengjamtam. Pukul 4 junang hanitam tekelengi dengah lebih lampah mau mereda kaya nak Miri FM dahin man ohanan hanaku sengkusi dengah man hawan daleh manitam lim jadi pukul 5 lebih hanitam sentai payang jaki tekelengi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 junang itang pojok peji alam segmen dengah kelia dahin man ohanan itang pojok peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Okey, dan nah anau segmen PDK alang matah mampuku na telalavi atau ngapuku na enam naa. Ina nak lim dang panau pahapa dan lahu dang mauk info man itam lim. Okey, menitam lehui nama kelo bakeh-bakeh lantai nota jaka ni dahin luna palahu menitam lantai kelenghi ngejelo live HP Shredo Kayan mengkelo hadau ni meja usu mengkelo hadau mau gaji pusul menakui dahin share live aneh men bakeh-bakeh tam alam tinoto jaka ni jasi delo peji pegap tengaran dahin tam ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Jadi yang panakui semakah ladungan ni men harin tam yati DJE tina ku senapa apa ni tamlim tai kelenghi ji lagu ala kanan Deli Amera i hati halangku ma nunah jadi tu do bayar.

0: nun ka talang gandang anak ko ano tugo taga.
1: O na. Ayun na, ako ha, mulo din. Nagtaka-taka nun no, ito. Kadota tayo, mupo alam. Ungay ka. Kan haunan, amin ko lang tinapagkuloy mo. Ati kita, kerangan ba? Wah, piknik ka daw pala, hinan.
0: Kadya o, tago ha, taga.
1: Anan to alang, ayun na pala, binusipon niya. Manyato. Eh, kan ha, milih saan to, okay? Palalo, pala ungay ba? Halong na. Palingkat na lah, palingkat itu, kata blok malam. Jadi aku kuda malam, hari kau tidur.
0: Tahu.
1: Asal aku dong, ngai sih hanya.
2: Saya ukur dah lah, apa

0: Alam, kan si Halloween.
1: Kan, si, tadi na kalau tepile macam gap nu gutun kan ke? Kacau ni
2: best tu. Was. Kuri darah kalau te lo sin.
1: Tapi lu antek ke si tak jam-jam. Te ta o tapa ko man pa te ni ta main ter ko tus kun tusuna ta te ba. Te no le malam te saya pita no le ko sa ko pitanti ya tang kulu dua wa pedong ke. Kacau no na la mata nan.
0: Pasal kita empuyan kamu kuda rado rin.
1: Saya kan, saya kita ngelubai ni tu.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atau tua, manglale dui atau kefen, atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengkesah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Daho halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Oke, ada nga lang unalo alang nema na siburan tino dua doh alang tega manuh klita alang andawa pakai kira tenya ru ampayan ngesubeng alam aparit dalam kiok-kiok 4 meter ha pedipah balai bomba dan penyelamat BBP Siburan Jalan Kuching Serian Jihma Dahlem D. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kuma dalam terima dah buka alam pukul 4.50 minit Jihma. Menuhanan hananam anggota alanai mana BBP Siburan dahin ji aluri FRT dahin ji van EMRS tepala ngavan anan. Jadi pasukan bomba atang pala ngavan anan ala pukul 4.53 minit ajihma lelahu dalang inang tino tukani Malavin ji kelita kira ngesubang alam parit dalam 4 meter. Jadi dua doa ni lahu anu siha keletip dan lahu deng musang aman kelita anan. Ji mendawa anhageri tepala umapra dahin ajilaan anhatan pakai ambulan Kementerian Kesehatan KKM Jadang Tainaban. Jadi yang kepala operasi anan ni hati Muhammad Ismail Zulkifli. Dan yang lahu hadana pelapak kandahana lampu kuna majihma. Okey, nana jidengah alenai manasiburan. Okey, surat terdengar alam beloh lenai manaroban tino kahum 2070 saya pek ata maang dahin ata dui endah uk mana 46 uma aru alam teha daerah roban dahlam di pesuluh taga tino deng na nguyo ata tino dengna dalo hipun nguyo ata hak ngavan anan. Jadi pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM daerah Sarato Leftenan Nur Atirah Batu bara tino operasi mata netulung anan endhana jadang ngepenu pengakai kuna bangu alang tabin. Kena tini tino operasi na matoh endhana ala pukul nepitan 35 minit ajihma. Ampayan atang palangavan alang unak loh alang pukul 10 jihma dan lahu hadana pelapak kendhana alang pukul 5 lebih. Tehang ngavan alang andalok mau katulungi hati rumah Jimmy Brayang Ulu ihati 202 pek rumah Deli Sungai Wong Sebak 222 pek rumah Andrew Nanga Kedoh jatuh 52 pek rumah Pangau Rantau Sukat jatuh 52 pek dahina rumah Silin Dabai Baru jatuh 52 pek. Tino Umaru alang terima tolong nelahu ihati rumah Edmund Sebubu Baru jatuh 10 sayap pek rumah Kemandang Supo Asal 50 sayap pek rumah Atin Ting Ting Licok Seblak 64 pek rumah Jack Licok Baru 60 sayap pek rumah Nair tingkat asal Licok 12 pek dahin kuri-kuri Uma Aru alang habe. Okey, hati dengar alanai manaroban. Okey, manitam lim, anana dua surat dengar dan aku si manitam lim ngejeloh segmen surat dengar dahin surat dengar dan hitam kelenghi tak jaka lempiah lebih jima.

0: O itam alang beha baram dahin belaga paan nah beji dahin radio taam.
1: Okay, masalah menitam lima jadi menitam utai keleng hidup ala gue hati jil lagu ala kenan adianan ini hati dop-dop ala musuk dahin jil ala lagu ala kenan koni layun ala kuma pelemana laan antara lagu negeri itam pala 44 minit tepuku na telok lebi. Okay, selebi sengelaran yang sepesuk menitam lima hui nama kelab bake-bake letek keleng hidup doka mire FM lebi ane. Jadi yang pain aku maka anggapan ini menharintama DJI tejo pesanguna dahin hakaina alaviani tine aku senapahapan tamlim taikleng hi aji adak sape ani una ring

0: Ya, yeah, saya nak men DJ Pak dalam Mekahawa peji ada yang telok men aku di man hakai langat ni lebo peji di yang telok dalam Mekarah Tam lebih ni. Okey, macam to kalang uan telok te kalang hi man bad hok baralang kenan pengurusi pangkayan Sarawak Cawangan nak miri tino kerana bad pejo program do keluarga alang kenan PKS Cawangan miri forum kerani. Okey, man telok lima cerita kedua telok ngeruak peji di yang kami hari do kaya Amiri FM. Ita mai sekendak men hari telo Marilyn Lenggan heti ketua bidang pelayanan putri alang teh BM on dorok alang teh Amiri ini. Ika mai pelahu telo jam atau joh kena program petangan nore pagi nah telo. Ya saya lebih menikah Marilyn.
1: Hai DJ Utu, saya lebih.
0: Iya. Iya, nu dengar kak.
2: Ya, magi faan kan ni.
0: Saya kena Pak Bin dan peji Pak Ubi para program alang yang sangat kalau na jandara ana.
2: Ya,
0: yeah. Okay. Saya kena Pak Bin apa telok mawe dalam jaka alang bekak lale. Biasa kena Pak Bin teh hawa dan para program alang yang sangat anak kalau na ni. Okay, hari ni melari na tak lama program tam lepas ni. Dan kak kusi okay tak jo latar belakang program benar yang.
2: Okay, DJ Sun, lana ke menarik nak kalau haut duman na ji program hana kalau kuma putri log in. Mm-hmm. Biasa putri log in ani kalau na tek bulan tek da bulan nune bulan tegualas alawa suti puluh enam bulan tegu Malaysia dan nune Malaysia daun daun nune lah. Mm-hmm. Biasa kalau nana kalangan gereja kalau tua dalam sekitar jatuh nunan penyertaan jadi haut duman kalau na jadi melihat akan keperluan wanita-wanita di luar di mana kalau ini sangat diberkati dengan program Putri Lok Inani jadi tak nak kenap kalau sengwenot telok ni apa bless and apa wanita langha di luar juga nunana-nana tercetus nah kenap kalau untuk na Putri Conference ini usia kalangan wanita dalam gereja tu bi kalau open untuk lim dominasi gereja lah ihak bergereja ke ihak bergereja ke jadi Putri Conference ini kalau nanunan
0: ya jana menangan men telok alang ahli gereja BM Ondorok tua
2: ya yeah, oh, yeah. pada awalnya menarik nak
0: bihangun ini anteng aman lim
2: betul.
0: Ya. Kita nyidang kan aja program alang sayu petangan hitam jadi ji doh alang tuge. Dalam tam tuge ati ha nah na pejoh pasah sayu dahin na urip kinah tam iman tam. Jadi ji kumpulan sasar alang menjam tok alang imbara ananda ha na hangunan ni ha anteng Ahmad Lim mendominasi gereja alang tek dalam dalemiri. Nuno katahan ari yang dah alang ngenep ngiah program ni tek lo kahawah an buka nuno tok gaya ada dangiah na.
2: Okay, halana kalau na Putri Conference ani sebelah malam, witugu malam kalau terbuka lah usia untuk wanita tua, kalau terbuka untuk hihi lang dengnai lah usia semestinya wanita lang putra atau putra lelaki atau anak-anak pun dengnai sebelah malam 18 dahin 19 September ni lah malam Jumaat ani dahin malam Sabtu lang kalau na nundi yuran nanandi kenakan yuran sebanyak RM10 untuk semina sebelah jima lah jima mato pukun pitan atang pukun 2 nona lah anggaran nak jadi anan kalau na yuran abin kalau akan menyediakan makanan jugalah untuk setiap alang-alang nain I mean usamina kalau kalau ada sediakan makanan hak kena kalau na yuran nanan puluh ligit jadi puji Tuhan kalau apa nama ani abin halam kalau halam kena kasih lah kalau na yuran yang sangat murah usi tak deng ilang
0: mulai
2: ilang mulai dunia ha mana-mana semina jadi abin kalau libeng kalau ngahumlaan wanita-wanita deng na terlibat lah yang siang ilang jima daun demanan dan khas untuk hitam doh lah
0: yeah.
2: Setakat ani kuri-kuri dominasi gereja lang paling bergereja lah mendaftar jadi kalau masih buka lah tapi awi deng kalau pihak AJK sangat mengalu-alukan lah jasi mendaftar awal jasi jasi memudahkan kalau untuk menyediakan nundi ketkuman mendalok lengnai seminar tin a
0: ngapan
2: betul
0: aku kenapa lagi dahun hari telo berlin lenggan nih nah libang kenap kena ya kah tama pelmanak menbe tolong ngiyo program ani tanjinang mambe bayan dal sik ha hui man oplo ligit jadi ati na menjemtok nak de hela mai semangat men na telo ha ngiyo program ani aku percaya haja te input berapa isi-isi alang sayu alang te mesin nak men na telo hui nak men telo alang rando no nan pelahu men telo alang ran lake aku ngiyo juno salah nak telo alang ran lake telo nyam tabin bani pelahu dang ati ngiyo program ani dahin syarat nak kalau mesti bara kalau te ha.
2: Ya betul. Jadi kalau menyediakan makanan untuk siang tu anan untuk malam ke terbuka kah usik ke perlu mendaftaran anan usik ke perlu yuran lah.
0: Jadi hino ngapana kalau na program ane Putri Conference 1.0 ane.
2: Ya, ini merupakan julung kali hak kalau na nak 1.0. Ini julung kali kalau na nak secara terbuka lah secara besar-besaran menggunakan abin sebelum ini kalau kalangan gereja tua. Jadi untuk acara malam 18 dan 19 anan kalau nak forum, bangunan forum tingkat 1 lah, tingkat 1 dan untuk seminar jimanan ke kalau nak gereja BM on the Rock tingkat 1 lah.
0: Ya. Jadi tak nyilang di program malang sayu bi dalam dahun telo nguak pejidin hari telo Marilyn ya lang ketua bidang pelayanan putri gereja BM on the Rock nunang pelahu lang pubo hadui alang ana dalam tubak dah na Putri Conference 1.0 ni tak jauh naan segmen alang sayu na alang patut na ana dah doh ningyo.
2: Okay, abin nundi tajuk kalau tema kalau konferensi kalau dua ni hak na intensify our legacy di mana telok ni ngendap telok ni wanita ni jasi telok memperkasakan laan atau memperhebatkan laan atau memperdalamkan laan legacy iaitu warisan iman tamani kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi hi pelaan awi itam do sebagai ibu kepada anak-anak ni melegasikan ataupun memberi warisan telok ni iman telok ni yang sangat berharga lah untuk anak-anak telok. Jadi teguh konferensi ni nak aku percaya setiap wanita langnai dalam deng memberi kesan yang mendalamlah nilai yang ditanam menghasilkan buah meningkat karakter membentuk masa depan untuk anak-anak keluarga dan juga masyarakat telok lim amnya.
0: Ya, kita nyenong program ni men telok lang TPJ dan kami Media FM dan ni nak men telok lang tek kelang radio kayan. Kita nyenong mambe input lang anda dah lokna dalam Putri Conference 1.0 ni daripada Putri Conference 1.0 ni ha. Lebak sin-sin alang puboh alang katok kita amat alam urip tam talam amin talam urip tam talam kinah tam nenang pelahu tak dah tam bagi tam tehajak kurang kata rin telah merilin na kahum bayan na biar ni ha na usia nunok kahum jadi yeah. Kinah telah deng nyelimah yeah. Api awang ni ya nunok man beda alang pencerama alang aduan dan teguanan.
2: Oh ya untuk kalian ni kalau sangat bersyukur abin telok laung penceramah yang bersiap untuk melayani telok teguhan ni lah yang leng lubun jina telok undang di Pastor Elisiva Susan arana ya ti men di Pastor ya lah uji Pastor senior Pastor men Surabaya Indonesia dan alang kedua anak senior Pastor BM on the Rock hana Pastor Indi sendiri dan juga penasihat pelayanan putri ataupun penasihat BM on the Rock juga ya hati Puan Helen Ukong adalah telah laung ni yang akan menjadi speaker lah sepanjang konferensi Anin A.
0: Dua nanti jo konferensi ni halang ayak nak pihitok urip tam hui nak bantrok lang ran alando alang jahat kedua telah mamin udah laki tu pada dah hawan tam dalam yeah. Kap tam jadi kena hatok ni dang na nagang lahu tengah kenap tamdoh kenun tok alang dang ana dah peserta negeri uli udah ngio konferensi ni.
2: Ya aku menglan teguh dalok 9A dalok akan lebih nundi iman dalok akan diperkasa bahawa nundi tanggungjawab dalok sebagai dohane itam nah alang akan menjadi legasi untuk setiap anak-anak telah yang paling penting nak awin tema kalau dumarani hati intensify our legacy dan spesifik alam seminar telo akan membincangkan tentang legacy wanita dan juga legacy family legacy keluarga nunuk tam dohani boleh menjadi legacy untuk kalangan wanita nunuk tam dohani dan menjadi legacy untuk keluarga tam yeah. Jadi itu dua ni akan lebih nundikun tak lebih terperinci lah dalam seminar yang doa dalam sesi seminar Anan-A ante dua sesi lah. Dan teguh Anan-A itu akan bincangkan akan di nungkunda dikupas dengan lebih dalam lah.
0: Ya. Yeah. Jadi kina telah ikam jam deh na dalam lahu tejo kenun kah sin tejo rib kina ada hendah hot tangan telah murib tam telah mamin kina ada ngatang lima teguh konferan ini deh narin melarin na aku ingyo teguh tam nah hadui na ji ketah alang ngatak dah kayak lan cabaran na program awi nunik mentro alang mano hadui kenun ke cabaran lang kayak lan awi tani na kira anak pertama anak tumbang kalau na program ni.
2: Okay, memang menarik na kalau nundi mesti kalau sendiri menghadapi na teka dalo pastoral dalo MK majlis kepimpinan gereja dahin kalau cabaran yang kalau hadapi hana untuk nundi pendaftaran pesertanan mungkin kan kalau nak pakai Google Form jadi mengalai nak kan hitam ngahum empayan nuno familiar kena di pakai guna nundi guna Google Form lah mungkin anan macam slow hari-hari nak slow tapi tena kudam kuridau mulak kanil anke buka semakin rancak pa nundi pendaftaran nanti tapi cabaran nak memang yang pertama mungkin win mengalai neta ni nak akah nunan kurang jadi tak pun nunuk kuring ahum dalok ni lo ngahum kadan nain lo nunan nabin tak inang slow aring-aring nak untuk pendaftaran bin.

0: aku rasa cabaran lah yang kalau Telungak Jarun Ani hana pendaftaran untuk menggalakkan dalam mendaftar cepat-cepat anan.
1: Okay.
0: Mungkin satu abin kadang Google Form lah aku rek usik dalam nunuk familiar anan lah. Tapi bi kalau buka pan lah usik udah minggu kalau buka counter lah dan walk in untuk daftar.
1: Ya. Yeah. Awi tak nak menghalang hipun tusah sang dan daftar pakai aplikasi Google. Digital online nanan. Dang lim kat teh lokasi ha awan ngapan nanan
0: apa ya, dan
1: daftar temo.
0: Anda tahu temo walk in.
1: Okey, main telok lim apa yang telok benci ngua di narin telok Marilyn lebih ani. Ita mengarah jaki kelengi lagu ini pat gute do Malaysia ni lahu Malaysia yang tercinta ni. Nah lagu lengah kenan dah lo BM on the rock lim kan eh.

0: Ya, Malaysia tercinta, saya Yudho Malaysia mana telok lim hadu ni 26 do bulan napitan itam nyebung ngua teng telok pejidin dah hari ni telok hati Berlin Menggen hati ketua bidang pelayanan putri mana BM Ondoro Kalang teh Hamiri ini tak lama program alang sang endah lokna aku ngiyo si hadaral ananan sesa
1: mulak dua daw kelaan.
0: Mulak dua daw telaan. Ya. Bi habah lo ke daftaran ya.
1: Ya habah.
0: Okey dua ane te jo ngawan delaan. Ngino hino ngawan kelo nang program tegu ngak daw de hino ngawan kelo nang program tegu malam nak ja dah lang te pijir den tolong ngua jam lahu.
1: Okey DJ, tegu malam pulu saya ha nama malam 25 dahin malam daun 6 pulu saya dahin pulu pitanan ni telok nana ha bangunan forum hati hak tingkat G nundi acara si puluh saya puluh pitan da bulan anan mato pukun pitan jihima teng pukun 2 lah anggaran telok hak telona hana hak BM on drug hati hak tingkat G lah ho.
0: Jadi retina alang ngak na tegu ngadau nan tua ha forum ane.
1: Malam tua ha forum ngadau ke ha ketna ha gereja ontorokna.
0: Okey. Jadi matang ngatek jauh nombor dah alang ngenap sang telefon matang ngawite dah alang ngenap daftar tek nombor telefon alang dang anda teng.
1: Okey, tek dua lah orang entelo awi hihi alang masih ngenap mendaftar. Okey, kita deng hubungi sis Ana tek lubun 0666 saya tusu saya tusu 5 ataupun telok deng hubungi harin telok Roslin Imang tek lubun 0G2 saya 5G 4 telok saya.
0: Ada lubun nak kontak dah.
1: Ya, lubun kontak dah wani.
0: Jadi ji program malang sayu mana telok do halang tek talam dalam miri usi hamili menino hangat gereja alang awam te sebayang tak lama dalam miri ni kina kelok da ngatang lim tak lama program ni wi dahun hari ni telok Berlin nan ade kelok da ngat telefon hari ni telok sis Ana Lenggan 06 saya 06 6 saya tusu saya tusu 5 dahin harin telo Roslin Imang 0G2 saya 5G 4 telo saya nombor telefon ni awan kalau meteng awan kalau daftar hino awan jadi dah dua ni lang dang bara man telo lahu dina lahu harin telo Marilyn sendiri watang ngepejidin telo lebih ni bara ala nak terang mana telo lim. Okey nunok man beh basung na
1: okey nampaknya jualan basung telo dumana ni sangat laris manis so jadi melakuri kurih like kelaan dengan limited size di tak loh kelah maksud nak first come first serve hi languna nai iha kalanguna hipunan a jadi size sangat limited kalau juan ji layanan 35 ligit kerendah alok dia anda membeli anda memberkati
0: iya abi na anan we man o jangan ngontak te kuman hak de no okey aku lok man aku ji ha temo
1: sasnen ke di Jameson
0: anak-anak tua hana nak dengan nado ok. Hana na ada ok tak deng tak kaya lo. Aduh sah semua tu saya. Okey, Merlin nanti jo harapan kat lah tak program ni. Tapi aku nyenang program ni. Hanya program malang sayuhi nak menita malam murid dalam dale. Tak sayuk lah nak program mak nunih menita. Hui nak mentolok alang rando.
1: Lan. Aku sangat mendorong lah lim tendo khususnya jasi telok nai. Tak apa tak konferensi ni alang paling sayu nak pengurekti telok u duan ji pastor mendale Indonesia su ne memberkati memberkati telok jadi alana kesempatan ani untuk nai win mejat telok deng aduan ataupun undang ha telok mendale beh ne memberkati telok ha gapan telok ini jadi puji Tuhan abin nihat tek kenep untuk nai apa memberkati telok te katuk Tuhan tegu konferensi anin a yalah nunde te seminar ni lahu dengan topik yang sangat menarik aku menglan setiap wanita langnai tidak akan pulang dengan sia-sia pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap wanita langnai
0: ya awi tak nyenang dakak alang te aneh na mijat itam te pesok itam te pahabong jadi kengyo ani ne dakak alang sewaban telo pahabong mendok je tang 25 pedong pelawat migu itam doh ne mahabah-habah pukuluk tu akan hadui aku belum mana itam doh ne awi sotong ne tam octopus
1: Herite.
0: Herite tam na harita mahala mamin pala hunyan ang medya talo dang na hadui ji dua. Huy mun wanan talo na hadui. Lagi na ta malo jaka muka jaka dua do ni aban talo ngio konferana ni ala tam jam pelamana sita kuma eta am jam pelamana jero ni bi ala tam jam mili kena nolong tekap kena nolong perlu talo murip tam talo murip kerane.
1: Ala di jepia katuk Tuhan alam Isa Maria dan Marta nanti. Nina masa jasi tak duduk di kaki Yesus mendengar. Ya mungkin jalan-jalan nanti mesti nanti haba-haba tanah adui tak di kuripah. Tak dua malam ni dua dua ni telah asingkan masa untuk duduk mendengar dan kemudian Tuhan tak urip taman ni.
0: Ya, macam tu kayak tema tam dalam konferensi ni hana intensify our legacy na memperhebatkan warisan tam warisan iman tam.
1: Amat lalan.
0: Okay, nah tak jauh pengake kami lahui dapat gua tak do Malaysia ni apa nanan tak harapan kak ya. Apa yang kena ucapan Hari Malaysia nun harapan kak tak dak peserta tak tam kelunang bangu alang tak kelenghi program ani lebih ani.
1: Okey, harapan ku memang aku sangat menggalakkan lim tam dengnai tegu konferensi DNA puji Tuhan tapi telo buka hawa malam perlu saya dan perlu pitan anan untuk lim tam usia untuk wanita tua tapi entam buka kesempatan ani untuk lim tam dan belajar bersama-sama. Okey, jadi tak menjadi satu iman berentas generasi memperkasakan hari ini untuk mengamankan hari esok. Bukan sekadar menjaga tradisi tetapi melipat gandakan misi dan visi tam dan juga iman tam untuk terus diperturunkan kepada generasi tam yang akan datang.
0: Ya, entam dah lah ke tu hei oh tak jaki. Ya, program ini ha, cukup abang tolong ngerah jaki ya. Okey, aman be dah tabik dah Malaysia ni akan menikah.
1: Okey, aku bara sama Hari Malaysia melim tam penduduk Malaysia dan juga aku menglan tak dawa ni ya doa aku harapan aku ita Malaysia tetap hidup aman makmur menjadi nanti Malaysia menjadi sebuah negara yang dihuni oleh semua masyarakat yang nanti bahagia lah dan selamat Hari Malaysia melim telok alang teh Malaysia.
0: Iya, saya kena men hari ini telok berlin lenggan alang habah ni bara tek jauh program Putri Conference 1.0 alang yang sangat nat darah dua do puluh saya teng puluh pitan dua bulan pitan ni awi jam dalam tek jauh program ni awi kalau ngenap asen hadau telefon dah hari ini telok ni deh yakti Ana lenggan 0666 saya tusu saya tusu 5 dehin hari ini telok Roslin Imang 0G2 saya 5 mak ji patlok saya dehin nakina tek program ani ita mak dang puboh urip tam tolam amin urip kinah tam dehin amin tam dahin ada kayak halam lahu dehin tek na asi Tuhan din tam so kena menikah rin Merlin.
1: Okey, saya kena lahu menikah di Jensu nabin ada ngalah bani tek pendengar Putri Conference langsung na ini saya kena.
0: Iya, kinah dang pesuk dehim.
1: Ya, pesuk tek Putri Conference na.
0: Iya. Okey, wani apa utama temu peji dihin hari ini telah DJ Baun. Saya kena men kalau oleh men saya yang rarah lebih saya udah Malaysia. Ya, tadi men kumpulan takjet. Mana melangkah alang menang pejat lalik dalam makdo hari keluarga PKS alang teh ha forum kerana saya lebih men telah oleh

tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murid ngaliman.

Okay, dengan alang-unala, alang naiman Washington, tino telok laung alamatai dahin na jilaan and hagerite palau mapra man uji bilo na vang kira telegak dahin na tutung televi dadua di hak Chatsworth, Los Angeles. Jadi palaung u anha plesa dahin na telok mana dalo ani manglamatai hak tata ngavan anan dahin na jilaung laan and hagerite palau mapra dan aku kena nisipan hak jam anino gaya nak. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB dahin pentaberan penerbangan persekutuan FAA kira seng petmai hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unak loh. Dahin na dengar lang beloh lah naik mana Tokyo, Tino Lim, daha umun jatuh aduman berhujung ha Jepun, dengna kalung alang bau hati jatuh tusu libu, nama tu tusu putusu laung, te bulan pitanani hati saknai tabah. Alam duman, alang ke-56. Dahin Lim, daha alang umun ji abad, sana tabah ihati tusulibu pitanatu rupa laung menu duman empayan anidi dilahu kreni kira u alalau jatuh alibu alang unak lo dah doh ihati seputusu penam persin melim anan atino pitan pelupat alibu dua atuh pitan pelu sayak laung. Dahin data lang andaha petmai angio arjista kunang bangu TG depan pitan di tinolim daha lake dahin daha do umun jatu doman berhujung ihati saknai tabah pala jilibu patatu dahin 6,544 laung. Okey, nanti dengar alanai mana Tokyo. Okey, manitam lim, mana nak dengar manhawan daleh dan kusi manitam lim lebih ani. Dan lalu dengar manhawan daleh dan hitam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: tagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkap yang
0: nak nyon tu kan. Tegur tak teduh ungai mana nak dit. Situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kayak anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nak nyon.
1: Berak lah pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh suan anda. Anak
1: empat tegur ngeliat ha. Kelihatan nak
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tegur dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi sebab mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu eksen-eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam

sawan luhat melu peji besok ben kelok te siaran radio RTM Seksyen Kayan di mana ni dan ni 26 bulan Bintan ataupun September. Jadi daun ni lah ho kerana daun Malaysia, Hari Malaysia, wilayah Sarawak dan wilayah Sabah ataupun North Borneo ataupun di Singapura dan Tanah Melayu Semenanjung. Peji pihak kenap naik meju di negara dalam Malaysia. Jadi tahun ni adalah Hari Malaysia. Jadi menteri alam Sarawak kalau oh, panau peji dalam negara Malaysia. Jadi dalam mahak majuran Tuhan, amin Tuhan untuk bung hitam, tubuh hitam, man-man arena. Jadi dalam negeri hitam, pemimpin-pemimpin dalam merona, dalam negeri idea dan konsep na negara Malaysia ni, boleh pun dia nyemukan dalam nama Tuhan kata. Mepang hitam, ngepah hitam, dan kita pun di dalam alang untuk maju dan makmur. Kaya kenan berkat-berkat dengan Tuhan, dengan Tuhan tam, dengan atak hungai tam, dengan tanah tam. Dahin alang lebih, alang kuih sayuhan nam, dengan sumber manusia. Ya, tapi dalam Malaysia ni, dengan homenan suku, dengan Melayu, dengan Kina, dengan India, dengan Dusun, Iban, Bidayu, dan suku-suku yang habis dan orang ulu termasuk metua orang kaya ini. Jadi tam bersyukur abang tam pun didaleh alang jarun darah ini kita murib dahin denak aman damai sejahtera. Jadi aku kahir jahit tam pagat geri Sarawak di alam Malaysia ni, alam sembahyang tam, ya Tuhan, makok uge nyemogan haman, mendah alam maya kita, mende politik, ya duman-duman nenglaan, hitam, lebih naik temai, naik maju, naik makmur, selari dahin slogan kata. Negeri Sarawak nih, maju dan makmur dalam Malaysia.

0: atau ada di sini bilang itu rasa ada atau hendak kering
1: dia tak kena hendak kering atau lagi
2: si Gino nak hamin tiket taran manuk penguinan nang kurek ina payah ke jipa ina lulu ke jilah
1: gila na Jerry aku
2: Jerry One kelengi
3: radio
2: kaya.
4: Oke, mau selovi dan lah mau ke sengara menitam lima jadi menitam ute peji te kelengi dahun pemanca nawan luhat marung tabi selamat adau Malaysia. Oke, menitam lima nanti nato jaka ni jadi lovia ni pak peji dahi ke DJ Baun ngejeloh segmen PDK peji dahin keloh te jam tam alang bayar loh ani. Dahin nanti ni te je info aku si menitam lima tina aku seng barang menit tamlim tino pasana miri kedanganap ngenap na ji festival sastra Sarawak 2026 dahin acaranan anhana dara 5 dau mato te 23 de bulan pitan ani hapustaka negeri Sarawak miri. Delaho atino festival na kena ngenap mejat 50,000 hakai. Okay, dahin na te kuri-kuri hadui landahana ihati te bengkel Sarawakiana tarian tradisional orang ulu landahana te 26 meda bulan pitan mato mampuku na pitan na jihma atau pukul 5 lebih. Ani mana 20 peserta tua. Okay, dahin lahan dahana topi manik orang ulu te 24 atau 25 meda bulan pitan mato mempukul napi tanah jihma atau pukul 5 lebih dahin lahu 20 peserta tua ni abeh menohanan dahana asasulaman lebuci dahin manik orang ulu te 24 atau 25 de bulan pitan ani mato mempukul napi tanah jihma atau pukul 5 lebih lahu dan lahu terhad men 20 laung tua dahin lahu bayaloi hati petadi ngetekna daripada lagu Asenta Mekayan alandahana te 26 de bulan pitan mato mempukul natu sulebi atau pukul 10 malam hak pentas utama Sarawak Literature Festival 2026 Stadium Tertutup Miri ani terhad mana pulu kumpulan natua. Jadi manita melanggandap angio hadui landahana pergunaan Festival Sastra Sarawak 2026 ani mengkelah hadau digista ngio QR code ala u anha bagi berpelahu mina kelasan meteng lebih dalam teh hadau ni kedeng pubung dan dahin adalo alang ala bagi nahadui ani. Okay, nana aji info menitam lim dari kerana aku sendiri hitam tak lenghi aji lagu ala kerana joli jangan nalangku ma nusi kui sawi.
5: Aku bertahan sepenuh.
6: Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua pada hari ini? Ya, seperti biasa, beri saya satu minit boleh? Kali ini apa yang ingin saya kongsikan sudah semestinya mengenai Hari Malaysia yang kita sambut setiap tahun pada 16 September. Tahukah anda, Hari Malaysia adalah untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia dan menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya, Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am di semua negeri di Malaysia. Oleh itu, sambutan Hari Malaysia juga wajar kita gunakan untuk memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu yang telah berjuang mengangkat martabat dan maruah bangsa dan negara daripada belenggu penjajahan asing. Jadi seperti biasa, ayo kita semaikan semangat patriotik dari rumah. #demi negara, jumpa lagi.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Ulu deng Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruha supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Hai, aku Zainal alias Jok Jinan aka Tukey Donat Zahra Donat. Maaf tabik selamat tahu Malaysia melindin hitam anak Malaysia minah dalih tampan murid tenak atan hiran-hiran.
1: Ini aku Hinanian Duan Mandapung Mubah Kuala Baran. Maaf selamat tahu Malaysia melindin hitam tanah paharin ino-ino tertentik alang kerenghi dahun kayan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Peji telasan Radio Kayan Miri FM. Itam peji dahin ji hakai telo i hati Kerolan Wan. In lebih ni kawak sang pasangun tek jo hadui lang anak na. Sikit hadui na menangan bi hadui anak na pedung kena ni hati marong na keluhing dahin na donat. Aman hiran ni kak matoh na keluhing norepa donat ani ni.
2: Bi matoh na keluhing ani hati Duman 2022 lah aku ustaz.
1: Alang donat ni.
2: Alang donat ni maring kan ni.
1: Dangka anak long menering donat tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
2: Men minat. Hak beninan aku tapi ke nap juan lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak ke macam hobi. Ya tergantung main minat ku jawab aku minat memang aku akan nak katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing loh. Haka terjadi
1: tengenap
2: nak keluhing nah ke donat loh. Abin dawan nak ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
1: Pesak
2: nak. Tidak ada kawan-kawan ku lang habe lang nak da bisnes donat kahom ka bisnes dalok ti biar ku na mili
1: donat
2: donat anilah dalok dalang inspirasi ku lah lang katok ke kenun ka
1: matang-matang dalok kalau
2: matang dalok donat ku ni te telok lah telok perisa na perisa biasa mengalai ka lang ji te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah amin te dua kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah kadang-kadang dalam nyihotai gula ngahom susu ngahom ayo ke tu ha
1: perisa no nalang paling kahom anda order teka
2: perisa pandan yang hijau yang nyemit
1: nyemit lah anda lang anda hangat pelan ha bin umang alay na lang biasa tiba kedai pa tu kaum lo kena juan na ya okay lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step na keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial pian na TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan-naan ju dah na na ke bi awi handu mani sendiri ke no tuk step na
2: anu kini te dua cara lah, habis dua cara ni lang customer kui ngenap, lang lubun ji ak ledau, keledau pula lah, okay, lang lubun dua hati ak maru nak, anu dua cara.
1: Awi kan maru nak ke si kan ledau nak?
2: Oh si kui ngeledau nak.
1: Oh awi tak ngeledau nak ke si pita maru nak? Okay, anu nanti ana anta maru nak, orang ke nyagah pula lo.
2: Nyagah. Dua hangun nyagah lah.
1: Oh, dua hangun nyagah pa.
2: Tak lang ledau nan. Kira senang ok lah. Dui lang ledau ti. Antara ke ledau tua.
1: Tegang.
2: Okay. Tegang. Nyagah. Perlu tu nyagah na.
1: Nyagah jangun tua.
2: Si nyagah dua hangun lah ka.
1: Nyagah dua hangun lah ka. Awi hak luhi ngan ni ke. Teka nit na tua ka. Ataupun dahin adung. Dahin sin na ti iman lah.
2: Sapun-sapun ke pedong. Awin tek. Kerai ni kata pedong anit nanti siti adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
1: oh ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
2: si ka aksa pun
1: insapun
2: bi legah na tetap sama lah
1: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa dun lang te ane dun nato ka na perisa ne
2: te paterisa keluhing guni ori telur masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenisanan.
1: Te ready stock pan ya?
2: Te kan ready stock pan aklo lah. Abin biasa nak terjat dah pedong
1: ngenap
2: ni.
1: Oh pelalu
2: pelawatan tu nanan.
1: Okay, nunutuk gaya kak pelaku nurepa jual produk-produk kan ni.
2: Biasa nak aku post ha WhatsApp tu lah. Abin bahum kedha kawan dahin nang kui ha WhatsApp nunan. Pedong tak aku post nak ha Facebook.
1: Tapi hak home lele dah order ke isi penyataan ni. Sempok mo
2: penyataan ni.
1: Abin ha kuma ai ha nana jaga ka hawa to kana.
2: Jaga hawa to.
1: Awi dah order ke home nan ke perlu baranya pangan ke ataupun aku ngendap danih ke perlu ak bara meka danih dang kan.
2: Si dang. Perlu bala jidau lah paling lewat jidau.
1: Jadah.
2: Jadah sedia. Uvong nak tike bahan nak tike.
1: Okay, awi dalam ngendap song order donat ka, keluhing ka nika, donat cara dah song pahbuk dahim
2: dang WhatsApp aku lah. 06 606 5003. Maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ko lah. Sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku naidani.
1: Okay, man kalau alang kenap belek keluhing nurepa donat na di telok dang wasai pihak lalo kerai ni order teh ha yati 06 606 5003. Okay, hari ni telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming pejabat jid hingga mek radio kaya Miri FM.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, Pak FM, pergi tinggalo.
1: Okay, nana je lagu ala kena nini ubit ihati long bawang anuan tu lagu nan geri itam pala 52 minit pukul nak 5 lebih. Lelahu melak tiap 5 minit tolaan sampai pukul 6 lebih tu pukul 6 lebih ai tam sang lasi ngedeloh segmen PDK peji adahin kelo dan nanti ni aku sembara suku nama ni tamlim alang tiap penjadahi ke darat lo jaman ini dan lelahu suku nama ni tamlim alang umili redo kaya nan jadi bakai keliar dan ngawan ni tam pehapan haut dao. Jadi dengan ni tuana segmen PDK tam dahi manunin ah hana dalo FM membidayo lanai men RTM Kuching pejo ano segmen dalo. Jadi lagu ngamak ke pelasan tam lebih anak ku sengkri tam tek leng hiji lagu alak na luna jauh i hati ke talau kui. So lebih dahin sayung lara men itam lim.

Bukur Nuam Ngumi. Shumat Ngumi sebuah kata demu tipu punabar. Jerebu so luar negara, Malaysia kitubu nuna rakah diplomatik dua Indonesia. Berita persekutuan penuh OPA dua doi jora naik pimitia so negeri. Klinik Long Napir dua nanga medamit patut obok kitubu so dua ha. Selamat Ngumi, bersama dua ku film nabuang dan abar Ngumi YFM dia. Malaysia, ria kita bunuh naraka diplomatik dua Indonesia dengan yang Rusia hari jerebu demengin pasas nuduh sektor ekonomi dua pendidikan negara. Gapit Perdana Menteri Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi sepenang, hari ini patut abang Rusia pakai koordinasi doraka awal na har ino osa negara-negara ASEAN do ide ha pakai gati rugi. Raka ino biguna nganya na har torun sau dengan robis ngasi. Dato Sri Ahmad Zahid sobeneniti nudu media seropas ngubah udung jawatan kuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara de Kuching onu ide. Har jerebu ino antara pikara dari oboruniang bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan Ni Udung Has de Jakarta tias pagi. Dalam masa de sama berita persekutuan, dia penuh operasi pembenihan awan OPA secara terus dua idah jorak kajian pimitia suap berita negeri. Gapit Perdana Menteri Dato Sri Ahmad Zahid Hamidi sopenang, rakah ini dia boleh naik nuna pingunang profesional Office Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Rakah ini biguna nganya nama takah piin de empangan dua loji jikad piin. Iti amata takar negara bidopan fenomena Super El Nino dengan pasas nuduk sumber pimudah piin. Ya nama nang, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Natama, rena operasi OPA semua keadaan atmosfera bitotek. Dan masa ada sama, kitubu rakah deboken nganyak ngirosya har jerebu. Opis Menteri Pembangunan Usahawan Dua Koperasi, KUSKOP, ngirobis moh ratus juta ringgit nuduk tarpul 2,000 orangnya dagang de Sarawak dan tipuh moh buran sibungas soa ide. Menteri Steven Sim sopenang, ino kada so pre-e point 9 bilion ringgit de obongin nudu 270,000 orang dagang de seluruh negara pakai inisiatif Power Up 10K KUSKOP. Ya sobdeniti nudu pingat abar seropas lawatan rasmi tapak tamu desa de

rendahkan mikro se-dosodang-sodang PMKS. Ya nang, pinulung ini melibat pimudah pasaran dua modal dengurang birokrasi dua nama produktiviti. Ino, nganya turung, urang dagang, kakat kerja dagang, tipu pinura ekonomi global. Damasa ada sama agensi dengan loan dua pembangunan urang dagang, obam itia da ruah bidapet urang dagang se, dua de ruah pasar, de patut obah turung. Menteri Pembangunan Urang Dagang Dua Koperasi, Steven Sim Sobenang, agensi dari buah opis Menteri ya kepada Tekun Nasional, Amanah Iktia Malaysia AIM, SME Bank, Bank Rakyat Dua SME Corporation Malaysia, patut doras naik outreach nganya bidapet bardemuno. Rakai nubi guna, nganya notu urang dagang tempatan ida jeka terima pimudah loan. Terima ke pinurung pembangunan kapasiti dua tomus ke pasaran derobis ayu. Antara dua buah nyimpinumpu, ialah sektor urang dagang mikro se dua sodang-sodang PMKS. Inungannya nyukong berdemunu sa dapat kakat kerja dagang ke takah robis bigatung. Kita buat dua abar. Rakyat de negara itu pemitia dah kita buat nguat piba kuang de jagin pun pikuat dua masa dopad negara derobis tonang dua tahun. Ini apa sahabat dah gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dua Dato' Sri Fadila Yusof le Facebook masing-masing beramah dua onu Malaysia onu ide. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid nang onu Malaysia danya nateng pikuat negara ialah piba kuang rakyat. De boga masam bangsa, agama dua batan asal. Yenang, rakyat de boga masam, ida di ni pinura, pakakat identiti Malaysia, dan yaki tubuh pimujur, dua pingi damai, tan sen sowa semumperi, nuam puru taro. Sementara itu, gapit Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof sobenang, pibakuang ida jaka pikara de patut obah kitubuh. Pajagin pun pikuat do masa dopan negara bidopan do pinura global. Gapi Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof sobenang buat pikir de ide sama dipatut da rakyat bui nyad boken pak patut kita buat bibakuang jagin rakyat Malaysia. Ia pun si baya nya asa hormat dua ponu pokat janji Malaysia semengperi don pertaruh MA63 sempiutung Sabah dua Sarawak. Ia nang si jakat yang nguat sistem federalisme dia dah suat wilayah maju dua sarayat dia kinyam pimasang negara dengan robis adil. Klinik kesihatan Long Nape dua nanga medamit patut kita buk jagin dua pimudah de obo buka sobab osah dua topat inuh sukup jua nek biratus kilometer. Gapit Menteri pengakut de jagin ke Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah sobenang, klinik nanga medamit de bahu memimu idah di nganyak gati klinik Long Nape. Nyibari asua dua klinik kino mesti oba buka. Dan yang notu, ratus deruar pasar ogi pimudah kesihatan derobis sinek, sonang dua selamat. Ia sobenang niti nudu media takar melawat klinik nanga medamit berama dua program Jelajah Kesihatan Borneo Negeri Sarawak Siri Nyato kurahar debokan kerja naik klinik kenanga medamit debau adin ponu mujur seropas pibayar tanah nuduk Perintah Negeri Sarawak Metro Siap. Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah sobenang, pihak opis Menteri Adin memitia dan naik kerja awal antara odi prosa tapak dua tukoha. Sementara kerja fizikal saka obot taja tuben soak bau. Ia nang kerja naik klinik bau ini bigaut sebab bigunan bangunan desiga ogi. So joman kolonial Adin meh oma. Rasa nino ogi risiko tanah rarak 2 juta 100. Ia nama nang, pimudah bau ini biguna sebab nanga medamit ira jagin orang denyamung Limbang lawas 2 mulu. Sumbangan Tabung Kasih Hawana bisama TM antara hadiah anu Malaysia

de Suku Broga sem bokas pingarum radio swasta bigan iban Olivia Ubang. Olivia, meu pemaisawa, ingin terima kasih sen kunjungan dua pinurung ino de Boria de Batu Kawa Kuching. Ia de taja bitugas dan dunia penyiaran tan sawa semuprei peripul nom. Adi nogi ona buat kupon kronik, dua perlu rawatan dialisis tarusi de nik minggu. Semangat bersorah da Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tabung Kasih Hawana Toban Kerjasama TM, obo kakat nyanyi turung pingarang abar de obo pinusa. Tanah bertaja dalam berempat sawa 2020 taru, moi ratus 40 pingarang abar de seluruh negara mesen utung, moderah bayar 70 orang dan sawa ide. Dan ku ngomas abar ku basa bau pulpuna. Jerebu suar negara, Malaysia kita buat dunak rakah diplomatik dua Indonesia. Berita persekutuan penuh OPA dua doi jora dan pimitia suar negeri. Klinik Long Nape dua nanga medamit patut apa kita buat suar dua hal. Deputi Sejabar dapat menyusun da Ratna Saimin dapat menukarkan sinabau da Vanessa Denny sen seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat tahun Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat kami, salam sejahtera.

lagu ada berada Nemlia bersama dua generation B-Band. Aku dah kinaman Dojaya zaman sama-sama dengan je lagu Mibur selaku bukan diri lagu teman-teman Viami lagu Andrew Gree bersama di kuih dati dan my family segmen ngancang putu dan menuiti semai nuab September dan sawa 2020 menuiti atas sama nyamut aku Malaysia selamat nyamut dan Malaysia nudu so ingan amata dot gi dan Sarawak ID dua tinuga Hassan nudu so right Malaysia dah kira-kira si jaya ingat Adin dikira ada Sarawak ataupun nak topat-topat tebokan selamat ngajit kau dan WiFam Bidia dan Ngumi dia tapi sama anda kena pukul peri ngarum dua antara pikara direct kau topat nudu ingan yenu secara langsung hadesan BCCK pingarami onu Malaysia takah kebangsaan pukul moi ngarum iti dia dua barangan dah pegah ninga ngirusuk TV ni dan ngarum iti secara langsung ya. Dan Romy ti pun ingat dia penu-penu ataupun dan Romy ti dia penu-penu dia bantarai kucing lagi ni tenangnya dia dapat ingat kajian dia tiap sengah Romy lepas pasti dia terpikir si ya tengok je dia lagu Mibur Desen Natasha Jago Bunga Andrew Romy selamat bersama di kuih dati dan WiFam dia segmen gancap putih buku no mende kena buku beri ingat Romy ni kasong no poin ni frekuensi dia bantarai kucing dan ni kasong ni poin je dia seru ya, terus sama ya.

0: fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu so bedag remin kadeh sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Jom tadi Studio Madin mempukul 6.30 sengah menu. Malaysia pakai rakah diplomatik nga Indonesia yang nyerese susah bipaut nga Jerebu. Perintah Persekutuan rek pejuun naik operasi naik binekruman ka dekaes kajen pemite so perintah reis. Klinik penyihat Long Naper nga klinik penyihat Nanga Bedamit berguna jadi dua klinik adi Brasin. Selamat Sungai Mendu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Mendu Sokwai FM Bidaya. Malaysia rek pejuk pakai rakah diplomatik ngak Indonesia yang nyerese susah bipaut ngak Jerebu kak deh iso tuntutan pampasan. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kira atnang susahana adi mehteban susah ka pita ekonomi ngak pendidikan berguna dok nyerese sok rakah awar diesah reis ASEAN. Ayuh kita nanti lepas ngobak udung jawatan kuasa takah bergantung ngurus susah orang negara adi dok ngatur di Kuching Anuwati. Sederhana susah Jerebu menegah udung berpaut dengan susah Jerebu menegah dan jaka re jadi ni so topik bas adi re dok jure bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dalam ni udung adi re dok ngatur di Jakarta sepagi. Sederhana Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kira atnang perintah Persekutuan re pejuu naik operasi naik binek keruman OPA kak deh kajen pemite so perintah reis. Ayanang operasi ane rek dok naik nanyam penyetayan so Met Malaysia kai inah yen nambah kiang piin di dem saman loji napis piin rebesi steket tipu El Nino. Ay nambah nang agensi ngurus susah orang negara NADMA rek ngatur opa ane tuna gaya atmosfera adi stugu kan tetap geh rakah betuku adi beken yen nura susah Jerebu. Dalam tipuh sebungas Mai Puran Sawati, Opis Menteri Penyekaman Tukai Dagang dan Koperasi Kuskop menyedia rebis Mai Ratus Juta Ringgit ke 32,000 tukai dagang di Sarawak. Menteri I, Steven Sim, kidatnang, ati inah keda so pri 0.6 bilion ringgit adi dongin ke 270,000 tukai dagang di Malaysia so inisiatif Power Up 10K Kuskop. Ayanang Kuskop nitah 95 bilion ringgit sewati yang turung bara tukai dagang adi saman tukai dagang sit ngak sedang mati PMKS yang nyedia puko namah penyeruah asir pibayah dingin pasaran saman yang ngurang susah birokrasi. Menyo tipuh nami merawat ka tapak temu desa di kawasan Parlimen Mas Gading. Ayanang inisiatif ana berguna ia turung bara PMKS nura penyemar ekonomi global Madinati. Sterenane Steven Sim mite agensi pembiayaan penyekaman tukai dagang di ribu Opis Menteri I Nimun Teko Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia AIM SME Bank, Bank Rakyat nga SME Corporation Malaysia bedak jarit berdapat nga barang tukai dagang sit adi saman di kawasan Sapa Pasar. Ayanang ati inah nga natu barang tukai dagang deh kaes sirna penurung pembiayaan ada pak menegah penurung derma pembayah dingin dagang saman pasaran ngara. Pecu dingin nga agah. Rakyat Malaysia duk mitik pada pejuuh kasan atur ni kaban ada jadi pemenas ia ngak penyebeke derma natu Malaysia pejuuh mujur. Pengenang anak dokidaan pada gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ngak Dato' Sri Fadilah Yusof beramah ngak rami anu Malaysia ada dok sita anwati. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kidaat nang penyita anu Malaysia inah pengingat ka perig rakyat nang penyebeki rais besengan di atin besendi rakyat adi so beramasam kaum penyabah nga batan asar. Ayah nang tada penyebekan adi agi deh ik jadi pematen pak ik jadi penyebeki adi naik identiti Malaysia derem kasan pemujur nga penyebemai so sawak semangperi 60 taruh. Sedang anak Dato' Sri Fadilah Yusof kira atnang atur ni kaban deh ik kaas asir adidok si enso jaman dawa ik pak ik rek jadi penyebeke dalam reis nurak beramasam penyemar global. Ayanang penyebeken dalam buah pikir deh patut jadi setegar yang biar natin tiru depan rakyat kasok perg berguna bisindi dalam menjadi rakyat Malaysia. Ayah menegah kita atnang sok perg patut stabi di sepekat Malaysia semang peri 60 taruh MA 60 taruh kai berguna doktuna yang penyikana Sabah nga Sarawak. Dato' Sri Fadilah nambah nang rakah negap dengek sistem federalisme rek dapat bedak perg wilayah mujur beken sok natu geh perg rakyat dapat kenyam asir sok penyikamang reis. Klinik penyihat Long Naper nga klinik penyihat Nanga Medamit berguna pejuuh jadi dua klinik adi bersin setegar asah so dua klinik ana rarujo. Gapit Menteri Pengakut adi jadi geh Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah Kidatnang projek naik klinik penyihat Nanga Medamit deh patut dok naik setegar ian gati klinik Long Naper. Minyo tipuh merawat ke klinik Nanga Medamit beramah nga program jelajah penyihat Borneo Sarawak Siripat. Ayanang, sok dua klinik ane berguna dekuka sen rakyat sepapasar sen pemudah penyihat adi rebih sindek udah ka seramat. Setadanana Dato' Hasbi Kidatnang, projek naik klinik Nanga Medamit adi bauh alendo kenungan duduh ripas penyebayar tanah ka peritah Sarawak kemas dok naik. Ayanang, Opis Menteri I, Madinati, alat naik kerja pengenai awar iana projek ana adik saman pemerhati kawasan nga reka bentuk ka kerja pengenai fizikal dan jaka reda puguru teben sawah bauh. Ayanang, klinik adik bauh raru da berguna amai klinik ama ana adik dok naik so jaman kolonial meh raru ama ka nura risiko tanah ruruh. Dato' Hasbi, nambah nang pemuda bauhana raru berguna amai Nanga Medamit rek jadi penyejawit diasah Limbang lawas nga mulu. Sumbangan tabung kasih Hawana bersama TM inah ni sok penganggian anu Malaysia adi raru bas reti i ka bekas penyampai radio swasta Olivia Ubang Rimah Permai Sawak adi Madinati naman enam buah kupong. Pendorongan dok serah pada pengubah setiausaha Opis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah di Remin Olivia di Batu Kawah, Kuching. Tabung kasih Hawana ada dimetap so bulan April sawak 2020 taruh nga kerjasama so TM inah yang turung ngera adi dipitak media adi berguna di penurung ka Negmadin mai ratus 40 jutaan meh terima penerukana adi saman juk perjodohan sawadi. Ngaku ngama segah ku pari basa pun puut ni. Malaysia pakai rakah diplomatik ngak Indonesia yang nyerasa susah bipawet ngak cerebu. Perintah Persekutuan rek pejuu naik operasi naik binek keruman kat dekat sekajen pemite so perintah rais. Klinik penyihat Long Naper dengan klinik penyihat Nanga Medamit berguna jadi dua klinik adi berasib. mana kasa tidak agah di dalam pemenyo biatah yen Sungai Mendo Anwati ada menonyo sun beda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Mendo, selamat Sita Anu Malaysia, ke salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bis on air. Niyans takat hobi. Saan guna odop ato rawang? O si sangka so hobi dapat jadi kroja dagang di dapat ngin utung. Sungupun idoh nai secara sepunuk masa. Pake ni naan belia iti ogi cerita odop eh. Munki iyo aktif dan kroja dagang pahimatan PA system.
1: Atau group Frank yang sas kepada penyediaan PA system OSP original sound pro. Ini servis PA system dengan alat basking, lighting, berkenaan dengan event majlis-majlis tertentu, contoh munyak kawin, birthday party, catering family, atau mun event launching produk pun kaya ogi ingin servis pengalaman ogi. Tapi disebabkan minat kok mendalam pasal muzik ni dengan bidang-bidang main barang sound system ni, minat kok memang jangan dolas eh dari segi hobi no. Kesalahan ke ilan na itu pun yang suka hobi eh. Tapi disebutkan na semadanya nang hobi pun barang lo akan jadi side income. Kaya nak pun na segi kewangan ataupun income sampingan deh. Dijanji koin-koin mungkin yang koin nang coba terbaik. Oh ni di dari segi-segi servis deh. Kabaran na din pun kebanyakan eh. Di pakat adin kupan kebanyakan kampung. Mana-mana kampung mogi deh dia nang pelancaran balai set PA untuk nang kampung. Jadi kadang-kadang cabaran ni sebagai personal, jadi barang no pun akan jadi macam saingan leh dia ku. So perancangan ku pun dah ke Bogor, setakat mengembangkan dari segi kuliner service ku. Mungkin paguh dari senyaan di Bukon ataupun ogi kejutan ke perancangan ku akan datang kilai mun ogi yang berminat leh leh nak naik dapat sewa perkhidmatan dia ni di naik ku. Di PAT yang dapat hubungi aku dosawan ku nomor telefon ku 0 2 PPE 2 PE 4 4 page ku di FB origin sound pro ataupun direct di ke tempat ku nomor semongju lorong ni kampung Menangayam tersemelahan pesanan dan nasihat kepada masyarakat lek sebab join naik bisnes PAT paling kona eh untuk pakai dia paling kona eh untuk pakai sesuai do untuk mek kalau ni ada sewa pun untuk pakai untuk mek eh. Odop minta perlu oleh kali coba nasihat tu. Jangan pikir lainai duit. Yang penting waktu lainai minat atau be. Minat nak akan di sebalik akan jadi di barang oni di okon tu sakai nanti. Barang no dah dah saya lah ngajabok. Waktu odop plan ni sebenarnya pak barang no kemungkinan ni rezeki ke lobby ke apa nogi tawaran so, bukan tu aku aneh sebab no rezeki masing-masing. Dari salah subai nai ini boleh bayi bidang nai PA ni leh. Barang tetap sama tapi cara untuk musik barang no tu sama. Jadi oni barang dipakai tu memang sama, tapi cara nanya nang kontrolnya, no habis benar ingin servis di customer dak ingat musik oni dia disampaikan di barang. Sebab yuk kena program ti, aku pun ogi jadi sekat tu balah mana bosku. Oni berkaitan tu barang bisnes dia naik ti, aku akan minta cuti leh. Bapak aku pun ogi di sekat tu balai sebab aku ogi naik partai motor aku. Ia memang mengganggu masa aku, tapi kalau dari segi nyenang aku ngasa masa bos, dah ke bos tengah di sini. Untuk mencegah tanah yang aku gah sebayuku mulut kerja ketika aku naik partai untuk aku, ia pun setuju kini ini di tanahku. Jadi bos pun paham keadaan aku paham keadaan bos.
0: Dari kira dang skala iso atau ayu, niat ya berjaya, pinguat setiapnya. Arab sina pingunang so Encik Frank ititih, dapat kakak semangat ingan di ogi niat ya naik roca dagang.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Pukul Iju Alamak Tanu. Jerebu Metas Baat Malaysia kekal pesendek diplomatik di Samah Indonesia. Perintah federal ngunah OPA kai usah piminta kerajaan negeri. Klinik Long Napier dengan Nanga Medamit perlu kekal asing-asing. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno, Malaysia era nyilung pesendek diplomatik bisamah Indonesia. Iti tinan ngelesep nyusa jerebu metas baat denganggu sektor ekonomi dengan pendidikan negara. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaan, isu ti perlu telese minan koordinasi dengan langkah cegah jaga encah negara-negara ASEAN beken melalui tuntutan pampasan. Usaha bisamah ti penting, tinan ngelese ngukot teruntuan secara lebih berkesan. Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaniti Negeri Media rimpas ngulu kudung komiti peringkat tertinggi pengurusan bencana negara The Kuching Anuti. Isu jerebu metas baati jangka jaji topik bahas dera rondeng adep menteri bisamah Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dabi kudung khas de Jakarta anu pagi. Masa bersama perintah federal iran nyilung guna operasi minik remang OPA. Kai usang ngempen piminta mesu perintah negeri. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi Pidaan ditunah beraja nasihat pakar Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Ti penting tina ningkat paras umon dekutong dengan loji nakung umon. Lebih lagi negara bitura fenomena Super El Nino terisiko anyap sumber pibakal umon. Nambah menang, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA iras laras operasi OPA wang keadaan atmosfera dapat tinan. Selain kaedah iti, ngelese isu jerebu. Opis Menteri Pemancang Usahawan dengan Koperasi Kuskop bian belanja lebih 100 juta ringgit nek tapu dua usahawan di Sarawak dua timpuh mahiburan bunga sawati. Menteri Steven Sim Pidaan minan inisiatif Power Up 10K Kuskop tinggah mesupri 0.6 bilion ringgit juga nek 270 ribu usahawan di seluruh negara. Pidaan itu nek melisa agah rimpas kerja melawat rasmi tapak tamu desa di Parlimen Mas Gading. Kuskop mihan belanja 5 bilion ringgit sewati. Tina nyukong usahawan piberet perusahaan mikro diput dengan sedang PMKS. Selain akses pasaran, Kuskop pun lebih numpu dengan akses modal, ngurang birokrasi dengan ningkat produktiviti. Tinan mantu usahawan pikembang berdagang, sokongan penting tinan nulung PMKS nura cabaran ekonomi global.

Pedagang di Perth dengan usahawan luar bandar ada perlu udok tolong. Menteri Pemancang Usahawan dan Koperasi Steven Sim Pidaan, agensi Rungan Opis Menteri Na Mengtekun Nasional Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, SME Bank, Bank Rakyat dengan SME Corporation Malaysia perlu nyilung ngundah outreach. Inisiatif di mantu usahawan tempatan beken semina nerima akses belanja depan mantu pimancang kapasiti dengan pasaran de lebih luas. Fokus pun ada sektor perusahaan mikro dipet dengan sederhana PMKS. Ticun sukong sepenuh bagi pikembang bidagang neg peringkat lebih datu. Pisilung aga. Rakyat di negara ti pejuan terus nega pingini jaji asas pinguat dengan masa irama negara dan lebih makmur dengan bidaya tahan. Gapit Menteri Bahas, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan Dato' Sri Fadila Yusof di hantaran Facebook sempena nyemut anu Malaysia anu ti. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Pidaan, anu Malaysia jaji pintian negara kuat dua bisini rakyat dibilang bangsa, agama dengan budaya. Kuana beza CN beken pingampeng sebaliknya jaji pinegap identiti Malaysia dua kekal kemaju dengan harmoni mele sewa 1260 taruh. Sementara CN Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusof Pidaan, perpaduan CN beken semina nilai de warisi. Sebaliknya asas dan tentu pinagap serta masa era meneg negara nurak cabaran global. Gapit Menteri Bahas Dato' Sri Fadila Yusof Pidaan beza pandangan kai sepatut jaji punca rakyat kai nyuka panedep. Sebalik perluna terus bisini jaji warga Malaysia. Nemenang komitmen Dabi Perjanjian Malaysia 1260 taruh MA63 perlu terus hormat dan kepentingan Sabah dengan Sarawak. Usaha negap sistem federalisme setiap wilayah berkembang selain mesti hasil pimancang negara secara lebih adil. Klinik Kesihatan Long Napir dengan Nanga Medamit di Limbang perlu kakal jaji dua kimudah asing-asing. Tibraja Pinyuhok encas dua kawasan beratus kilometer. Gapit Menteri Pengangkut depan ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah Pidaan ngunah klinik Nanga Medamit bau kai sepatut jaji pengganti klinik Long Napir. Sebalik dua klinik itu perlu terus ada 300 di pedalaman dapat akses perkhidmatan penyihat dan lebih sesek senang dengan selamat. Pidanti dapat media dekerja melawat di klinik Nanga Medamit sempena program jelajah kesihatan Borneo Negeri Sarawak Siri 4. Dua pikara beken pimancang klinik Nanga Medamit de bawah iti pitengah perkembangan positif. Tirimpas metelesih urusan mayar tanah neg perintah Negeri Sarawak. Ahli Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah Pidaan pihak opis menterina iti se bedak ngundah kerja jaga ninyau tapak reka bentuk. Sementara kerja fizikal jangka tegi pengen buran bau. Binarangna ngundah klinik bawah iti menek perlu ngin bangunan sedia ada detinan masa zaman kolonial sani. Selain nurak risiko tanah ruruh dengan isu akses ratus. Tambah menang, kimudah bawah iti peranan penting Nanga Medamit era jaji jaran hubung encah Limbang lawas dengan mulu. Sumbangan tabung kasih hawana bersama TM jaji antara hadiah andu Malaysia bahas retina bagi bekas penyampai radio swasta bahagian Iban Olivia Ubang. Olivia rima permahi sewa rasa terharu dengan doktian rimpas nerima pengisuk dengan bantuan Siti Deremina Batu Kawah Kuching. Kerja dua bidang penyiaran mesu 1996 itisen nurak penyusah kesihatan 6 buat kupong kronik dengan perlu berian dialisis taruh kali ini minggu.
Ketua Setiausaha Opis Menteri Komunikasi, Dato' Abdul Halim

lagu Mirror, lagu dia pada Dino, lagu dia dari Bogada. Dua pasti tiada mengerja setengah dari bersama dua penghargai ataupun pelapor, you know, Linda Jagiam dia ogi the BCCK ataupun Pusat Convention Borneo Kuching San Pingrami anu Malaysia 2026 danu ngarum iti ya. Jadi pasti tiada dari bersama dua ya ngejit mungkin mun report ya ataupun mungkin mun keadaan danu adin pasti tiada bersama dua Linda lah bekerja setengah rom jat sama dia tengah ragu dia serius lah so Eric's Trip Others Band anu dan nyanu.

Okay, Adi, ada bersama dua pelapor ada sena BCCK atau Pusat Convention Borneo Kuching. Ada bersama dua Linda Jagem, bersama dua pengarami Anu Malaysia Danu dan Anu Iti. Terus bersama dua Linda.

0: Okay, Adin, ada terus bersama Duan Linda, the BCCK, Adin, ya.
1: Okay, terima kasih, Filomena, the Konti YFM Media, the Abing Arti. Selamat bingara dengan selamat nyambut Hari Malaysia dan semua abala pikaping YFM Media, the Kemendu City. Jadi, terlampau bersama dan masa itu aku ada the Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Saya berdua dengan penyambut Anu Malaysia Sewak 2026 bagi peringkat kebangsaan. Jadi tidak puan bersama jaga masuk pukul 6 kami anu jena mempuno benda yang ratus de kawasan BCCK dengan bala tetamu jemputan mesti lagi yang ratus pun sama-sama menegati ngupan sambutan Hari Malaysia bagi Sewak 2026 de Udok Natur dengan Resiti mengenam anuburan peri 2026. Dengan kita mau bersama dengan Siti, ya, ada 6 segmen Sence, 6 segmen rasmi dengan 4 segmen persembahan Ira Udok Natur. Jadi dah mati nah kira-kira pukul icu bingara meh Udok Natur sebenarnya bagi segmen hiburan Sence bagi segmen dan murni kawan kita dengan bala tetamu jemputan dah meh mana jaga hati medok nibur dengan bala artis-artis tempatan Sencemeng PB Hijrah Yahya, Fridaus Meterang, Ching An dengan ada lagi Dewi serta penyanyi Tembagah Iban, Mawat, ya. Dengan selain masuk CN lagi ada lagi artis Tembagah ataupun artis popular The Udok Taban khas masuk Semenanjung Malaysia walaupun sebenarnya balati Sencenya Borneo kawan kita. Jadi ijena bala ratus dah abi BCCK Udok Nibur pada penyanyi Tembagah Stacy dengan ban umpat dengan lagu Senja Pelangi Senja Pakai Buang Casanova menggegarkan dunia dengan bagi Dayang Nur Faiza penyanyi asal negeri Sarawak dengan ban dua dengan lagu Senja Ketipang Payong dengan umpan Gina dengan selain masuk CN lagi kira-kira pukul iju 50 minit, ya. Saya encik ada tayangan semadi ngampan bala tetamu-tetamu VIP kita. Ada tayangan video masuk program Japan Sarawak, Japan Putrajaya berdua dengan Hari Kebangsaan dan Merimpas dengan ada lagi video Ritma TVS. Jadi saya mati nah antara ada Dok Natur bagi segmen ini bagi acara persembahan kawan kita. Dengan rimpas kira-kira pukul icu masuk pukul mahi mati-mati ya ada masa itin sebenarnya bala ratus ihong bigumpul de sapa dengan ada lagi tetamu jemputan Mumert dan Abi Dewan sementara kita ngampan penyambut kawan kita ya pimandek bala tetamu-tetamu VIP kita jadi tetamu bersama bagi segmen sambutan ada Ira Dok Natur ti sebenarnya tidak nyambut bala tetamu VVIP kita bala tidak senamut pada penari MSS ataupun Majlis Seni Sarawak dah Udok Tunah masuk pintu utama masuk pintu utama menuju nak Abi Dewan Siti dengan penari masuk JKKN balati mijo kon kita ya sambil balati nyambut pemandek VIP Siti balati Udok Senamut dengan tarian singa dengan gendang pampat ada lagi Udok Senamut dengan silat dengan muzik hadrah saya mati nah cukup ramai sebenarnya acara sambutan ada Udok Natur de Kemendu Siti dengar Siti da BCCK. Jadi tina pun bersama lagi de Anu Siti dan Anu Siti kita cukup bertuah sebab Kuching ataupun Sarawak jadi tuan rumah bagi sambutan Hanu Malaysia bagi peringkat kebangsaan dan roti dengan da Anu Siti pan hong lagi bala tetamu-tetamu VVIP kita ada sama-sama ngupan antara bala tetamu kita ada sama-sama mandang sebagai ketua Menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Cici bin Haji Nor Ketua Menteri Sabah dengan ada lagi pimpinan premier kita bersama-sama Ngupan, Sencaya Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohadi Bintun Datuk Abang Haji Openg, dengan pimpinan lagi Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Nek Dewan Balati Udus Nambut dengan persembahan Selamat Datang dengan ban tajuk Tarianti Senja Segulai Sejalai de Tunah Badak Majlis Seni Sarawak Ngupan 50 orang artis tari tempatan Sarawak. Jadi sen mati nah bagi acara api mana ke sambutan dah cukup meriah Udus Tunah. Jadi mati kawan kita ya, dapat kita saksikan the TV ni dengan bala kita pan sama dapat keping lagi the seluruhan YFM dia ya. Ada tayangan video ucapan masa Yang Berhormat Menteri Pertanggungjawab Encik bagi Negeri Sarawak ya, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, dengan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil sebagai Menteri dan Pertanggungjawab mengatur sambutan Hari Malaysia ada kali Siti. Dengan lepas N ada lagi tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah, dengan seterusnya ada ucapan masa Yang Amat Berhormat Premier Sarawak kita, dengan selain masa SN lagi ada lagi, ini lagi tayangan video khas sambutan Hari Malaysia 2026 Senche berkaitan dengan perbentukan MA60 Taruh dengan perjanjian Malaysia Semuperi 60 Taruh, MA60 Taruh Senche perjanjian antarabangsa dan unit Borneo Utara, Senche dah sebut kita sebagai Sabah, Sarawak, Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu Tinan membentuk Malaysia dan masa itu nak. Dengan pasien kira-kira pukul 2:25 minit ngerti mati ya, ada ucapan masa Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Jadi lepas saja ucapan masa Perdana Menteri mati, ada ini upacara ada Eran Tunas upacara penyerahan Pelabuhan Bintulu dengan upacara nyain buku Hari Malaysia. Jadi ada timpuh tayangan Siti Udok Natur ya. Jadi semua tetamu jemputan timati ira ada tunuh pentas dengan balati reunah upacara menandatangani buku Hari Malaysia dan tunuh pentas secara digital. Aje sen mati na kawan kita ya mebo na jadi timati menyain sign buku timati na balati sekali lagi ada ini lagi simbolik sempena dengan peresmian Hari Malaysia secara dengan detek pulut kuning dengan pigatuh bendera Jalur Gembilang nana sambutan Hari Malaysia mengudak rasmi dengan ada lagi bacaan ikral masuk tentera masuk PDRM sebenarnya. Nah, jadi saya mati nah antara ani dah dapat ku kongsi de ngaris en. Jangan lupa sen mati na ada memeh upacara ni kota mati na upacara netek pulut kuning perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang tunah pada Japan, dengan barulah kawan kita ya upacara pigatuh Jalur Gemilang timati na. Jadi semua VVIP kita ira ada dah pentas dengan lagu Jalur Gemilang mengiringi ani kawan kita sambutan konvoi meret anak abdi Dewan Timati cukup ini sejarah sebenarnya sebab jarang-jarang sekali kita tubuh upacara Demang City. Jadi muzik upacara pigatuh Jalur Gemilang Timati na udok tunah abada udok iringi sebenarnya masa pancaragam PDRM dengan TLDM berarti ngeban Jalur Gemilang meret anak abdi Dewan. Jadi bacaan ikral tunah. Jadi semua penonton, semua tetamu kita sama-sama bijak kekuatan kita. dengan kira-kira pukul semehang semua 4 minit berarti mati ada persembahan musical teater Malaysia Kumedani Kesejahteraan Dinikmati ada penari JKKN dengan selepas CN ada lagi ini lagi persembahan persembahan tarian Serumpun Medani ada tunah pada 3 wilayah Sencik Masur JKKN Ibu Pejabat JKKN Sabah dengan JKKN Sarawak. Jadi dah habis tarian timati ya. Kita dapat tubuh habis macam-macam etnik, habis macam-macam pikaian budaya kon kita ya dapat uruf tunah sebab balati semenana irap di tengah kon punya kepelbagaian budaya dah ada dah Malaysia. Dari pasal untuk segmen pimangan kawan kita ya semua bala kita terkibert lagi bala pikaping kita ada WFM Media dan TV ni balati boleh tu persembahan artis popular Sanchez Stacy lagi ngunah persembahan Sarawak Kinabalu Diana Faizah Tari Tualang Tiga dengan Faizal Tahir Malaysia dengan lagu finale lagu Malaysia Medani Encik Aku Berjanji kawan ni dengan lagu dan sama-sama mengangkat semangat kita sempena dengan sambutan Hari Malaysia. Jadi hati nak pun bersama lagi sebenarnya bitagi masuk sembahang tok sembangan manu buram prii meh udok natur sebenarnya pameran Hari Malaysia dok natur da Plaza Merdeka. Jadi tik matik na antara aktiviti da dok natur si bayuh sambutan besar-besaran kalau kita ada tunah da BCCK dengar setiap. Jadi bakamat sama-sama kita ngampan de saluran RTM TV ni pukul mahi suku bingerti mati bagi kita sama-sama nyaksi anik kada berlaku da BCCK dengan selain musim lagi bala kita pan boleh lagi keping radio FM Daya dengan musim lagi da Facebook rasmi Sarawak FM program ti udah peluas secara langsung dengan tema Anu Malaysia dan Nuti Sencik Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi saya saja rasa aku filo dan dapat kukongsi de bingarti. Jadi sama-sama kita ngampan pukul mahi bingarti mati anika dah berlaku sebenarnya. Jangan sen kita balik lagi dengan kamu ada konti dah masa itina.
0: Okey, terima kasih ini dia Linda the Ogi the BCCK the Pusat Convention Borneo Kuching bersama dua Onu Malaysia 2022 the pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, jadi ini antara perkara ataupun report dah bawa bawa dah pelapor kau ini Linda Jaya Madin ini dia suatu dengan kau dah bawa bawa dah Linda Jaya pukul mai titik teria sama-sama ya ngajit denangnya secara langsung ya. Ada sen BCCK ingat apa tengok jit ngirso wifi di tempat ini juga pakai Facebook dua rasa ini ingat apa ni ingat tonton pakai siaran TV RTM. Okey, terus bersama dengan Kaidati dan YFM Bidia segmen dengan Chang Peter. Dia sama dia ngeci lagu The Sun Gwen. Temarga dan sanggup aku.

Okay, welcome people. Lagu dah berada. Anaknya penyanyi yang ada dua orang temaraga dan bintang. Lagu Mibur dengan Romy T. Semua kita kajian sama-sama. Ya, sangat langsung dari tersama Ngojita Yenu Sambutan Hari Malaysia 2026 di Sempusa Convention Borneo Kuching BCCK dengan Romy T. Jadi, kita masih lagi kajian dengannya signal para denangnya ada sen BCCK sen Pingrami dan Romy T. Dari sama tengok cerita ngiruso YFAM BDA dua wat indu ga ngiruso media sosial rasmi RTM indu ngiruso Sera FM dat indu ga apa ninga pakai denangnya YFAM BDA dat indu ga saluran TV RTM pun dapat ga ingat ninga ropas ITT ayam wat indu ga ingat dapat ninga the FB yaitu live the Merdeka Taruh Nom Kosong Merdeka 360 the peruah the siaran langsung ini ngirusu BCCK Sempingrami Anu Malaysia 2026 ada kali ini the topan tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati mungkin muna denangnya Pingrami dan sawah ini sawah 2026 mama-mama tah Sarawak berpilih jagin topat pingatur Anu Malaysia ya. Ya, sama dia ngecerita ragu viewer dan ngaromi tis mandi terkajen pingarami ataupun live desen BCCK apa sih dia seraru gaon.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka botol di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ok, masih lagi bersama dengan Ida Hati dan YFM. Dia saya akan mengancang peta dan arum ini. Jadi, ada masih lagi kajian ya, denangnya signal desain BCCK sen sama-sama tengok jit arsang langsung desain BCCK di Pink Army on the Malaysia 2020 dan on the ini ngarum ini semua nuam dan beri dan sawa 2020 ya. Okay, saya punya buat tapi sama juga. Ingat depan dari kucing ini yang dapat dengar denangnya Mama Bunga Opui ada seorang waterfront ataupun desain taman botani dan arom miti dia tajuh pukul peri ngarom jambatan darohana the waterfront hari obot tuap nu 200 boga sempertunjukkan bunga opui dia. Jadi itu era cotek kedua nu Malaysia ada bersama dengan Nuiti Sungnon Bambri Zawad 2020 dan Nuiti yang ada sopan ni dikira dah kita kisah jalan lagi kau dan FM dia juga selamat di Malaysia Nuiti yang

0: Gerin jatuh sama-sama hati dengan cerita sambut siar siang langsung ada sen BCCK sen penyambut Anum Malaysia 2026.
1: Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026 dan saya Siti Adalid dan Surat FM.
2: Salam sejahtera semua, saya Rajis Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke petas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang Segulai Sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang Segulai Sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema Segulai Sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Rokku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Perdana Menteri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati, kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan di bumi Malaysia yang bertuah ini. Setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajes. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyuarakan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Alhamdulillahirabbil alamin warabbul arsyil azim al-malikil quddus as-salamil mu'min. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di majlis sambutan perayaan Hari Malaysia peringkat kebangsaan 2026 bersama Tuhan yang terutama yang dipertuan di Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia Madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan, hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuhan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak dan yang amat berbahagia Tuh Puan, kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan yang amat berhormat Premier Sarawak serta yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul
1: Fadilah. Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah,
1: dan seterusnya. Selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia Madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat Bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya, namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah, tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai, berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi, sebaliknya ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah mesin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang, hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan damai. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iban segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Pelbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Banggi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Crisis 2025 bagi pembangunan kapasiti. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan. Membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraikan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

yang amat besar kepada Malaysia dan juga kepada Sarawak yang akan datang dengan anggaran pelaburan keseluruhan dianggarkan sebanyak 100 bilion ringgit. Kesediaan Bank Pembangunan Serantau, khususnya Asia Development Bank atau ADB, untuk bekerjasama dengan Sarawak juga boleh dianggap sebagai suatu pengiktirafan kepada usaha Sarawak untuk menjadi hub ekonomi hijau di rantau ASEAN. Minggu lepas, saya telah mengutai delegasi Sarawak ke Ibu Pejabat ADB di Manila atas jemputan mereka bagi membincangkan hala tuju strategik pembangunan Sarawak serta potensi sumbangannya kepada Malaysia dan ASEAN, terutamanya dari segi penjanaan dan pengedaran kuasa elektrik ke negara-negara ASEAN dalam usaha mengukuhkan keterjaminan kuasa elektrik di rantau ini. Hari ini, kita sudah melihat potensi hubungan tenaga rentas sempadan melalui bekalan elektrik ke Kalimantan Indonesia dan hubungan yang sedang dipukuh dengan Sabah, manakala Sarawak juga merancang untuk membekalkan elektrik kepada negara Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahawa tenaga Sarawak mempunyai peranan yang semakin penting dalam pembangunan Borneo dan ASEAN. Dengan kata lain, sesuai dengan impian dan visi para tokoh pengasas Sarawak dalam Malaysia, Bumi Kenyalang ini sedang melangkah dengan begitu gigih dan yakin ke arah masa depan yang gemilang. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara kerajaan GPS dan kerajaan persekutuan, dengan kestabilan yang ada pada Malaysia, saya amat yakin Sarawak dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berkemajuan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sempena Hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil, dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Tuan Yang Terutama Tun, Dif-Dif Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu hari yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama
1: Hoisted for the first time for all to see the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita di tengah negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, Demetrailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwat biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cutaba dan Donald Steven dari Sabah, bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak, menandatangani sebuah sumpah setia. Terasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilaungkan serentak.
2: Merdeka!
0: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keramat berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang membang. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penborneo yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa, ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
3: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
4: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
5: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: dan salam sejarah, salam Sugula Sejarah, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan dari Sarawak, Tun Bin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noh, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sarawak Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu, dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul perkeandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita gunding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana urusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji? Ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, Saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkuat janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang itu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR DPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal selia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini, Must Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi juru bicara, juru cakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita mean naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tandatangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf DA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainan dalam budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
4: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat dan baik, yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
6: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajesh.
7: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
6: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
7: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
6: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital, dan seterusnya.
7: Baik, Rajesh, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani buku Hari Malaysia.
6: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
7: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
6: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia. Sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada jati, kayu jati, dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan ya Rajesh.
7: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
6: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Dirkoman Perdana Menteri. Kita ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berasa di atas pentas.
7: Betul.
6: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
7: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
6: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu,
7: yeah,
6: bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
7: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
6: Ya, itulah dia kapsulnya yang dan akan diserahkan kepada tuan yang utama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas.
7: 2-1. Baik, ya, itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
8: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan. Perpaduan membina masa hadapan. Pembangunan menghubungkan, memacu kemajuan. Ekonomi yang kukuh, peluang untuk semua. Teknologi hari ini, kemakmuran esok. Idea hari ini, Malaysia esok. Bersama kita melangkah lebih jauh. Bersama kita membina Malaysia yang lebih maju. Makmur, mampat dan bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
9: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
6: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas. Kesemua tetamu-tetamu jemputan kita.
7: Betul.
6: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
7: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu setelah pun berada di tengah-tengah pentas utama kita, untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning. Dan dapat kita saksikan ketika ini tuan yang pertama yang terpertama di Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong bulu kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
6: Ya Rajesh, bunga raya di Taman Indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
7: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia madani, aman sejahtera.
6: Baik, dan seterusnya di Kutas Utama, sebab ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembaran Merdeka, Jalur Gemilang, Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak.
10: Di Raja Malaysia, di bawah kenamaan Khadirin, dimohon berdiri.

0: Dipersilakan Yang Berusaha Cik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, untuk menyerahkan jalur gemilang kepada Tuan Yang Terhormat.
1: Baik, itu dari para kemasuk kontingen Kemarang Merdeka Jalur Gemilang Japin Sarawak. Dan kontingen ini diketuai oleh Yang Berusaha Encik Sabri Said, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, bersama dengan 20 orang warga kerja Japin Sarawak dengan diiringi oleh pancaragam polis di Raja Malaysia.
2: Dan telah pun disempurnakan penyerahan jalur gemilang kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak.
1: Dan ia adalah sebagai simbolik kepada amanah dan tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.
3: Hadirin yang dihormati sekalian, dimohon untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan upacara menaikkan jalur gemilang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
1: Baik, dan
3: Tentera Laut di Raja Malaysia yang kini beroperasi di Resident General Office Suci. Pasukan ini diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan Hikmat Hussein PLTN dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut di Raja Malaysia.
2: Baik, seketika nanti telah pun Tuan Yang Terutama menyerahkan jalur gemilang kepada pegawai Tentera Laut Raja Malaysia dan akan diadakan simbolik kepada amanah dan juga tanggungjawab untuk terus menjunjung maruah serta kedaulatan negara.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Hussein TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera dah telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, di ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini, bukan sahaja
0: Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida, sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Baik, ha, sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
1: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang. Dengan penuh rasa semangat dan patriotiknya, kita sama-sama mengibarkan Jalur Gemilang.
0: Baik, dan ketika ini Tuan yang terutama tu dan juga Div-Div namaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
1: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikrar Rukun Negara.
0: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin

0: si bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia Detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk memperkukuhkannya.
0: Memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan. Dulu dan esoknya, Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun, kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan perjuangan.

0: Bukan, Cidato, ya.
1: Kacau, ya. Kok gak dengerin lagu.
2: Sehati sejiwa.
0: Ya. Yo, Rindo. Siapa lagi tau dong?
1: Siapa, Bang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita dong pengen kenal, Bang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dengan diri.
1: Kenapa ya, Teh Bang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, pembezaan kaum dan budaya. Nah, iyalah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, Tokoyo Lan. Yo, pesan pemimpin telah marik sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesan dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaannya kita dimati kena tu, bah.
1: Gede-gede pun, Bang Lan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu marik.
0: Makai tindu, ah.
1: Makai tindu aja kejanuannya. Anak Malaysia nyadi bahkan tepu. Manis ni pun tak babak ujung. Temunan.
0: Isi manis bakah kau.
1: Ni aku cari lo. Tabar, Bang Lan.
0: Tabar, eh? Ha. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukan yang di awalnya aja. Bukan yang di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tengah. Banyak goda aku untuk Bang Lan. Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
3: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara. Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat. Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin

0: Mbak
1: ya,
0: Nesya, eh,
1: Mbak. Ya Allah Bangland, sumpah senyawa aku nanggak kayak ya Bangland.
0: Ya, aku bisa utai kepada kau
1: nuan. Nama nyantai Bangland.
0: Walang ekoke, si celet po yen hoa ekoke.
1: Cakap Cina, ha? Saya buka kamus lolo.

0: 拜来啊！伊人问有真济未食的色人，我人阮会当白白好欢喜过个日子啊！
1: 哎，娘，啊、这阵啊，我爱看有人白白做一个物件。
0: 爱做啥物？
1: 阿Ram，kita terus ngetan ke pelangi penyelai penghidup tu, ngambil ke ia oleh melingkar yang mana serta tinggi. Laban, nadai menua di megah bakar Malaysia Madani tu. Pelangi tu meh kunci pengerim kita.
0: Isi kerang bakar kau mana?
1: Eh, kau medak lah pusing.
0: Pusing.
1: Eh, medak kerangnya lah. Palang.
0: Walang, ai kacau ni, wen hot chuan, hot walang eh cinta.
1: Hai. Kong emikya.
0: Kong emikya.
1: Besi ai kong ni.
0: Tio.
1: Tapi, tio ai cho.
0: Tio ai cho.
1: Ai cho banglang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat ke kita ya.
0: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah segulai sejalai Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, enggak ngau cerita tamak.
1: Mungkin,
0: woi, tamak woi, anjir deh. Bah, tamak.

0: Oh, Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak.
1: Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
2: Diberi penamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: Ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia mempilih hendak kai.
1: Sepukul peringaron, next mendua terus nyaron. Ingat apa yang ngojit koi, dan RTL Klik, dua live, FB, YFM, BBS.

Jadi saya mencari mati nak kita mentebak siaran langsung. Sambutan Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi selamat bingara bersama dengan aku dan ngarit di segmen ngarang pawan di jadi sampai top pukul 2 terus ngarit tematik. Jadi dia ngarti semenang dalam PE 2026 Andu Taru saya mencana Andu Malaysia 2026. Jadi harap semua nasihat dengan

sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terus mengarut. Pukul 2 terus mengarut tu mati. Terima kasih nombor kita ada masih sentiasa bersama dengan me dan stesen radio YFMB the year. Kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Misha Matthew Dusanege.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran wak sodaran ku pakino limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino ya, mo tanah bisa tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di bemakung bak ku tengah ngujit mo sinane no. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terlibat.
0: Eh, tunggang dah aku terlibat ini nengak mau, nengak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning aku mau nunggu mau setia kon kon, mau nali dia, mau palitnya.
0: Eh, tonggon dia aku mau nunggu dia, kaki aku guyu mau nunggu doi, tonggon mau nunggu, nunggu gak mau tahu teh.
1: Bukan ni, aku soto eh, mau gini soto eh. Kalau di dengan aku nih, so lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia noni nang tonggon panu, paling ngapu kati pus kani nyujuk kani bojang, potnya idoh cukup tahu ku sebenarnya nih. Mu rasa mu nang do dapat, tanu do dapat. Aku bukan nih, aku tidak dong aku pernah coba aku kelihatan kau gigi pakai do keberani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya, itu tidak dia aku nih. Cotia pun sih nasadiku. Itu aku nang memang mu tu mabuk. Nengak mu tua tanamu kau ada doh, ni tua terlebih nong aduh. Mesti gaya ti. Asa bu butih mu bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tu bah mu tole mabuk. Bah.

Jadi sim-cida matina lagu penghibur kita masuk meja fos pintihan. Amu dengar ti? Jadi mungkin di jam ti ada bala dengan kita ada berbeus ataupun ada masih santai, relax, berehat. Ngin aduk pagi pun bala kita balik kerja. Ini pun terima kasih nampaknya kita ada sentiasa bersama dengan Amida YFM BDY tina ngibur bala kita tina ngibur ngari-ngari bala kita. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk di Vipers Piyama.

nasib sepit break. Kemaya ke teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin de'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ya. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dari aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dari tiap aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ida jam ti aku mau irang ngemas tugas aku dengan reti aku dijadi irang ngucap sepenuh terima kasih nama kita dan sudi bersama dengan nami dan segmen ngarang pawan dengan reti walaupun sekejap tapi tetap sentiasa bersama dengan nami ya. Kita beda pun lagi ada segmen debekan anu debekan dengan jam debekan bersama dengan aku DJ D. Matematik apabila kita boleh terus berhibur dan ambil automasi YFMD masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Di Islam Mabingara, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.go.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni na ho ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, ani.
0: Bah, gere. Ani ngan mau maput indung babak mo kada no. Banang COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mbah vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke. Lipot IPU so opis obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajon le. Kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang adop mudori ya, ku jogging sa di adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal manah ku dulek ku ngocit sinam sa dia. Kapusa suti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuo boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Itulah dodoriak ku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti rodaran wak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
1: Bergorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
1: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau terbalitnya.
1: Eh, tonggon di ku monu tu ya, kaki ku guyu guyu monu loi, tonggon monu ku, no ku gak mau tahu tu.
2: Bukan ni, aku shoto ya, mau gini shoto ya. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indoni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku tahu kau sebenarnya leh. Mu gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gipak leh. Dah kebelani nang. Kamu mama, ngah tak bohos lagi ya? Iti tidak dia aku leh. Cuti aku sih nasi diku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada aduh. Ini dua telinga no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mata bang motor mabuk bahaya.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku diok kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni ngak, sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau seno aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda ha?
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sengot-sengot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari diok tu semen no. Moga adon ku. Josh, mit aku. Jadi kumit tu lah. Kira penyelamat ke aku ti?
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no dipotil ke dia na. Lebih kurang ke dia na. Cikgu, jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bergai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, jod ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku ah, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi nak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat toban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat kan?
3: Yo, mai cikgu. Nah, Jason lah, pensil muti pali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah, kau betul di nangku ti eh. Ti memang pensel aku.
3: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
3: Yo cego.
2: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi ke bus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan apa-apa.
2: Okay.
1: Sebab bongkok game mana yang mau sebab nak kadang-kadang kita nak fot yang meninggal handphone nanti, meninggal main game nih. Yang pernah tewas, pernah sien nih. Atih pengubah guru-guru dari pernah nih di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang pernah sekolah benar-benar nih hujung minggu ke kedangan main handphone. Ah, di kudu jam. Jadi tih mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belanja. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina.
2: Cikgu Raymond Bihud.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

doakan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nekam, mendek perintah kam. Jaji kena nekam di dunia mulai sorga. Juga dengan mi tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang mi. Abang ngebana mi nek pincuba, pak peluang mi sop mi ek. Sapa kam dengan pu perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa kuasa, akan menguasa tumudip pemi dan dunia siki. Bibit macam pinurak dan tunah mi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda api yang kerja, beda-beda api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Pakai menyungka akam Tuhan, ada tu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingari dalam bimbakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina duduk muan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama, pengacau, pencuba, kuasa lebih. Senemi macam maju dalam pengundah, dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan, cina tuadu aduh dengan kami. Jaji pinagap, jaji penyaga. Baik dan ini tu nami, nenemi di guru, munah kerja kami, dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa, dan itu, dan nyaga. Dan nampak semua pengguna di dunia sedih. Yesus Kristus dan dia penuh bawa sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami aduk dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setina, mendek, setuhai, tuhai. Amin.

0: Pukul 6.30 isan-isan. Berita setuju nambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak dok nambah ke 2.5 bilion ringgit. Sarawak kamat kena komitmen perintah persekutuan kakat MA63. Selamat isan-isan bersama ngaku Marsling Gansi termegasu YFM Bidia. Madin tengenegah. Perintah setuju nama kena nisbah penyesua Sabah ngah Sarawak derem parlimen. Pinambah kena ane dok naiso rakah nyusun pari kerusi parlimen di Sundi Sandu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Kedaat Nang pinatap kira ane medok setuju pada Jemaah Menteri kak kiang kerusi samun pimansang i redok juri bisama Suruhanjaya Brundi SPR. Inang rakah ane skop guna yang netu nisbah kerusi ahli parlimen sok Sabah ngah Sarawak rebis kena banding ngah Madinati. Inang sengu i pikara ati temitipu sinda enam perusahaan perintah persekutuan tetut ia mansang penyekembang hati. Perdana Menteri Kedaan Sakti Tipu Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Ngarum Sengumi. Sederhana dermerami di sama Datuk Sri Anwar Ibrahim kagah geran khas interim yen Sarawak dok nambah ke 2.5 bilion ringgit banding dengan 600 juta ringgit sepayu hati. Pinetap kadar bau ane kuat kuasa piguru suwa ati. Pinawa ane kirain semangat setia kawan saman hubungan kena di asah perintah persekutuan ngga perintah reis. Ainang curi bersama Sarawak ngga Sabah re dok ju in method formula kadar pengengian khas tiap suwa. Setelah ane pindah kelayakan budi diesel Madinati dok bebayah ke warga negara Malaysia adilayak nek sekasun bege taruh motor kuat kuasa Madinati sok portal Budi Madani. Pinambah kena anak dok naib tunda ngah pemetik sok tuan tepu motor diesel rebis i di Sabah ngah Sarawak. Had diesel bersubsidi yet motor pickup ngah jeep menege dok nambah ke 400 liter ni buran. Sarawak kamat kena komitmen perintah persekutuan yang PJU Stabi atur janji sepakat Malaysia mempunyai 6 pertaruh MA63 jadi agenda nasional. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang rakah ana itnetu pikamang rais tapa dok mansang ngarebis nimbang adi saman temikira di potensi Sarawak ngas Sabah. Ainang perintah rais diripo gabungan parti Sarawak GPS menegak munos atin di formula Bikutung Aser di asah perintah persekutuan ngas Sarawak nimun adi dok netap dribo perkara ni dua kerung di Perlembagaan Persekutuan. Premier Kedaan Sakti Tipu Rami Sita Anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Ngarum Sengumi. Kedak soana pinatap kira yang piberut pitak rejenemi dalam senarai bersama renega kerjasama yang menyekembang pita ana. Saya harap pingatan hak saman keistimewaan Sabah dan Sarawak PJU dok mereti jadi kedak so agenda nasional. Sederhana gabungan parti Sarawak GPS PJU pada pemujur reis jadi puun agenda. Rakah hati yang netu Sarawak PJU maju ke Bomai darab Malaysia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang pinuju reis medok netap nga pitarang so rakah hanya beki pita-pita strategik. Ainang pengembang Sarawak dekat esteban utung ke rakyat pak menega jadi penyederas Malaysia. Ati dokiren so pita ekonomi, tenaga, industri nga teknologi. Ainang ripas 6 pertaruh suak pinubu Malaysia pinutut Madinati berguna dok ngin di penyibisa Sarawak Nora Penyemar ke temit peluang di Sundi Sandu. PJU ringi ngegah. Malaysia renegap kerjasama nga Indonesia derem nura jerbu mutas baat so rakah negah nga koordinasi. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kedah Adnang isu ane jadi kedah so agenda derem nemi kerja i ka Jakarta Indonesia Piguru Anu Ati. Bicara Anu Redau Jure sama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia sama Nai Presiden Gibran Rakabumi Raka ian pidaras koordinasi Nora Kawasan Paras. Enang rakah tipu tuis kubuguna yang tak susah jerbu sok pari jadi neka teman susah kar is adib sindek kak dok mansang ga rebis ngasi. Aikiran sakti ripas ngubah udung jawatan kuasa takah begatuk Nora susah ong reis di Kuching. Sedianana agensi Nora Susah Ong Nadma nega penyedia Nora Susah Ong so cadangan penyedia aset kritikal samun pibayah sistem penyebakan awar neka takah gedung nga lokaliti. Gapit Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kira Adnang penyedia aset nimun pot nga moto bagak skop guna yen pinurung dapat begaut dongen. Aset ana redok ngusa pada agensi nimun polis bomba nga pertahanan awam. Rakati yen beda operasi nyeramat samun kerja minah rakyat dapat dok mansang repis awar sepayuhar adi repis Arab jadi ka dapat gerinduk aseng samun buat reta. Ai menaga kiraan pinura kaum deh peritah NGO derup nyedia sistem komunikasi alternatif kambai susah meting elektrik nga line telefon jadi tipuh susah abong tarun. Perungun P100 sendi 1,555 naan penerima di Sarawak Marinati seen sumbangan tunai rahmah SDR. Ati samen mai promai 1,555 naan penerima di Parlimen Kota Semerahan. Menteri Kerja Dagang dan Meris Dato Armisan Muhammad Ali Kida Adnang penerima adilayak dapat terima peneruk neg RM4,600 di Sawak samun sumbangan asas rahmah Sara. Sedianana ayah kagah punya utung sekurang-kurang i taruh kari pingatur jualan rahmah madani tiap purat yang tiap Dewan Undangan Negeri Dun pakai gaya derem premis sapa premis samun premis bergerak. Aikiraan sakti dibuka program Sentuhan Kasih nga jualan rahmah madani di Kota Semerahan. Perungun 200 naan terima sumbangan bakul rahmah nga duit teban ka penita beranja taruh pro RM1,000. Dundan bibaut pinura tarunaan bekas para jurid negara Dok Kedingah beramah penyita andu Malaysia di Kuching Mijah. Sesi Pocket Talk Datuk Kolonel Fabian Wong, Major Besara Syarkawi Dawi nga Sarjan Besara Dajai NG bikutung dundat tipu ngera berkhidmat derem Angkatan Tentera Malaysia ATM. Datuk Kolonel Fabian dimeret 1st Batalion Malaysia Rangers nga suwak semang peri 64 mesuak derem konfrontasi Indonesia-Malaysia nga berang masam operasi risikan. Sedianana Sarjan Besara Dajai penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB nateng penyebeki pasukan I dok nyerang tipuh ops ngayau ngesuak semang peri Jioprundi. Sedianana Major Besara Syarkawi kingat tubak bau Madinati beda deh tembicangan di penyebemai Adi Dokinya Madinati. Pinura tokoh-tokoh veteran ati kiret nang pimagung reis dok seun so pinura anak bangsa. Opis Pendidikan Reis Sarawak JPNS serah tutu unduk ngababa ka skura-skura Adi Nora Susah Jerbu. Rami serah penerungan dok ngemas pada pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli ka pengarun Opis Pendidikan Gedung PPD Adi Paut. JPNS dalam Facebook kita adnang Adi ina penerung se agensi Nora Susah Ong Nadma nga kerjasama Opis Menteri Pendidikan KPM sama jawatan kuasa Nora Susah Ong Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Sidek menekke mendek tingkat proses ngit pinurungana. Sungguh I jerbu di Sarawak meh dedek kena rakah ati aduk tambit yen penyedia awar. Ati inatu penyihat ngak atus ramat guru saman anak skora pejuu dog jaga. Aku ngemas segah, aku pria basa pun-pun ni. Berita setuju nambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak dok nambah ke 2.5 bilion ringgit. Sarawak gamat kena komitmen Perintah Persekutuan kakat MA63. Ngana ati regah adi medok nyusun beda Ratna Saimin kedunukar ke Pemunyu Piata beda Vigma Lawrence Association Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ya, yeah, Ragu Pramana di Dr. Pemuda Vivian Jing dan Ragu E. Adida dari Ngigap. Kita mana imej ramai isan-isan kaso peringan. Kita tahu ada beberapa utrem segmen Mekat Karimohas di isan-isan anu pat semenju anu peran September 2026. Kita mana imej ni agak para di isan-isan nanti ya. Saya so peringan rembuang senang ada di perangkiat dengan Agi Madinka. Terima kasih. Amai tukang MNYFMD yang pernah menangan di isan-isan anu pat hati. Ya, boleh main komite saya ingin dapat peraman bisa mah ngaki eh neka penebet na segmen. Jadi dah kembali dengan pekorju isan-isan titik atau agi agak di redo basa dera pembinyu bukar sadu. Kami nak puji uringi peraman ngaki eh ripasana ya. Macam mana tak puji uringi dengan ragu peraman tak hati ina so Tonios Poji seraru gaun.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

sebunga senapun punaka. Perintah setuju nambah kahi kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak pigatuh enak ini penrimah bilion ringgit. Sarawak nyebut pagu komitmen perintah persekutuan terus ngakat MA63. Selamat berpagi, bisa mengenaku lejakim agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Perintah setuju nama pagu kahi kerusi Sabah dengan Sarawak abi Parlimen. Nama pagu ti urang tundah minan nyusun balik kerusi wang timpuh iramanak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menang pimutus ti meh urang setuju bada jemaah menteri dengan kahi serta langkahna ira udak rundeng bisamah dengan Seronjaya Pilihan Raya SPR. Namanang langkah tibi guna tinan masti kahi kerusi ahli Parlimen masa Sabah dengan Sarawak lebih paguh banding dengan pinunuk wang itina. Nepidaan menepan pikarati ngumit timpuh sisek 60 sawak perintah persekutuan tetap irangunahna. Nepidaan ti da Majlis Pingrami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK Anu Ngara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim peregah Geran Khas Interim Dadak Sarawak pigatuh nak ini penerima bilion ringgit dibanding 600 juta ringgit sebaiti. Kadar bauti bitagih tunah sewasiti. Pigatuh ti pitengah semangat pidingan serta tarikh dampuk da pagu ancah perintah persekutuan dengan perintah negeri. Namanang runeng bersama Sarawak dengan Sabah ira udah pisilung tinan megau pimutus formula mampan kadar pemberian khas tiap sewa. Dabi timpu desama ngalih atur layak budi diesel itina nalih nak warga negara Malaysia de layak tok maksimum taruh buah muto bitagih itina minan portal budi medani. Nama paguh siti ngin rayuan inya ada ngampu muto diesel khasnya da Sabah dengan Sarawak. Had diesel subsidi dedak muto pickup dengan jeep pan udok pisumak enak 400 liter ini buran. Perdana Menteri Pidanti Wang Pingrami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK ngarana. Sarawak nyambut pagu komitmen Perintah Persekutuan terus ngakat Perjanjian Malaysia semang perindu pertaru MA63 jaji agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Menang langkah ti tinan masti pimancang negara dapat udok tunah secara lebih adil. Dikiberet ngumit kira potensi Sarawak dengan Sabah. Nepidaan Perintah Negeri Darungan Gabungan Parti Sarawak GPS Menteri Makaseh ingin setuju perintah persekutuan dami nata formula berkongsi hasil ancah perintah persekutuan dengan Sarawak mengdati natap derungan perkara ini dua kurungan di Perlembagaan Persekutuan. Premier Pidanti Dapin Rami penyambut Anu Malaysia 2026 da Pusat Convention Brunei Kuching BCCK. Selain CN pimutus kiberut sektor pinemi da abis narai bersama ira nagap kerjasama mancang bidang siti. Naharap ngakat hak serta keistimewaan Sabah dengan Sarawak terus udah faham jaji ini masuk agenda nasional. Dabi masa bersama gabungan parti Sarawak GPS terus sepi jaji ngerancang masa cawi negeri jaji agenda bahas. Langkah ti tinan masti Sarawak terus maju dengan makmur Dabi Malaysia. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg nyukun jamin hala tuju negeri meurang natur dengan terang minan negap sektor-sektor strategik. Nepedaan pemancang Sarawak beken cuma nyukun penguntung nek rakyat tempatan pak jaji tungkang nek Malaysia. Sumbangan titunah minan sektor ekonomi, tenaga, industri dengan teknologi. Namanang rimpas 62 sawah engkada Malaysia, pinumpu wang timpuh itina, perlu juga
dengan kepayaan Sarawak mengatur langkah nurak cemaran dengan peluang dan timpu Iram Paneg.

silong dengan aga. Malaysia renaga kerjasama dengan Indonesia dah habis pijuak isu jerbu mata sebaat minalangkan cegah dengan koordinasi de kai patut. Gapit Menteri Malaysia, Gapit Perdana Menteri Tun Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang isu jaji ancah agenda bahas abi melawat kerja melawat negeri Jakarta Indonesia pitagi anuti. Pekarati era udah rundeng bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia serta Naib Presiden Gibran Rakabuming Raka tinan pidato koordinasi Nura Titik Peras. Pidaan langkah jangka amu biguna tinan picuho penyusah jerebu masuk jaji lagi dengan nyusah negara ciran. Kerjasama serantau senceh tinan masti langkah pijuho pinakes orang tarun mata sebaat dapat tunah secara berkesan. Tapi dah anti dah sidang media rimpas ngulu kudung Komiti Peringkat Tertinggi Pengurusan Bencana Negara Da Kuching. Dah habis timpuh dah sama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA negap penyedia nurak penyusah diminan cadang nyindi aset kritikal serta pikai sistem amaran jaga untuk peringkat daerah dengan lokaliti. Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang nyindi aset mengbot dengan muto bahat biguna tinan masti bekalan sada dengan boleh udok tinan dengan pantas. Aseti era doktinan dengan kia pada agensi berkait mengpolis bomba dengan pertahanan awam. Langkah ti tinan ngancak operasi nyelamat serta minah nyeratus dapat tunah lebih jaga sebayu keadaan CGBA. Ti sekaligus nyaga nyawa serta reta. Lepit ansiti peranan agensi bekan perintah NGO dah habis nyidia sistem komunikasi alternatif kan berlaku pengacu karen atau talian utama wang berlaku penyusah. Kihong periratus ini ribu 555 penerima di Sarawak terima penguntung masa sumbangan tunai Rahmah STR. Dikibarat mahi perumahi ribu 555 penerima di Parlimen Kota Semerahan. Merti Dagang Abib Binua dengan Kosar Udip Dato' Armizan Muhammad Ali menang penerima dan layak terima bantuan tok RM4,600 ini sawak kiberet sumbangan asas Rahmah Sara. Dah habis timpuh sen, dah peregah sasar sekurang-kurangnya taruh kali ngunah jalan Rahmah Madani tiap buran de dewan dan tiap dewan dengan negeri dun minat langkah dah habis kedai sapa kedai dengan kedai bergerak. Lebih nanti, wang rasmi program Sentuhan Kasih dengan jualan Rahmah Madani di Kota Semerahan. Kihong 200 penerima sumbangan bako Rahmah dengan wang tunai ngelibat belanya taruh puru ribu ringgit. Cerita perjuangan dengan pengobanan taruh bekas prajurit negara Jaji Pinumpu Bahas berendu dengan penyambut anu Malaysia The Kuching Nyaluna. Minan sesi Pocket Talk Datuk Colonel Fabian Wong Major Bersara Sarkawi Dawi dengan Sarjan Bersara Dajai Anggi berkongsi cerita balana wang berkhidmat dabi Angkatan Tentera Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian de kerja dabi First Battalion Malaysia Ranger wang sewak sumpri 64 terlibat dabi konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan operasi risikan. Sarjan Bersara Dajai dan terima pingat Panglima Gagah Berani PGB cerita pengalaman tim nah ngetak serangan hendap musuh wang op ngayau sewak sumpri icu perini. Major Bersara Sarkawi Pidaan tak bau supaya selalu gagit dengan ngelatih pasal aman damai dah ada wang arti. Perjuangan tokoh-tokoh veteran ti jaji bukti
negara stabil masuk pengorbanan anak bangsa. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nyerah penutup babak dengan undung dan sekolah-sekolah terlibat dengan ceroboh. Madris nyerah urtunah pada pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli dan pengarun masuk Opis Pendidikan Daerah PPD. Pilihan Siti abi Facebook rasmi JPNS berkati senja sumbangan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dengan kesawah Opis Pendidikan Malaysia KPM serta Tuan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Sidek Pansuan Tubek proses penyugon penutup undung dengan baba. Mendepan keadaan ceroboh di Sarawak makin paguh, langkah Dr. Tumit tinan sedia jaga. Titinan masti, penyihat dengan penyelamat guru, sepelajar dijamin kan keadaan ceroboh berlaku lagi.

Ano tinga suas mang pri propat rami ko ka mahkamah rayawan dok mansang bedak bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agong Tuanku Cik Afar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Pinetap mahkamah rayawan nanti agi ina pimansang so pinaan adidok naik ka tunduh pimegak Malaysia nga akta mahkamah kehakiman suas mang pri 64 adi kuat kuasa nga 24 anubran Jun suas mang pri pri propat. So penyagi mahkamah rayuan nanti proses rayuan reda pedok napis ke dok mansang ditakah hati dia supaya dok tepat mahkamah persekutuan ni sidah dapat ngurang susah adi dok habis beda mahkamah persekutuan. Di Ramia 3 ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Jaafar berkakah kerja setu main an hakim mahkamah rayuan adi so junaan hakim kanan mahkamah tinggi nga ninaan peguam profesional. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dok digeng sementara beda Yang Ahmad Arif Tan Sri Dato' Haji Muhammad Yusof bin Chin Hakim Besar Melaya ngayah dok turung beda mainan hakim ane ina Yang Arif Dato' N.H. Chan Yang Arif Dato' Dr. Zakaria bin Muhammad Yatim Yang Arif Dato' Syekh Daud bin Mat Ismail Yang Arif Dato' Siti Norma binti Yaakob Yang Arif Dato' Mahadev Shankar Yang Arif Dato' Abu Mansur bin Ali Yang Arif Dato' V.C. George Nga Yang Arif G. Sri Ram Mahkamah Rayuan Ati mengatur persidangan I. Adis Pungas Nga semerima anubaran Ogos Suat semang peri peri-perupat Diberit Mahkamah Agong Semendi Pengguna Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur Anu tidum sejarah Doksun Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.

0: Okay, Ragu Pramana di Dr. Mahmud Ezra dengan Ragu Ngera di Randip. Jadi, mana yang hari ini bersama K2 Linda di Sanusa nanti dalam segmen Mekat Krimohas.
1: Ya, yeah, betul. Jadi, selamat pagi tanggung ucap taya ya dan semua balau ke Pinggu FM berdaya menyanun mahkomisi sambutan Hari Malaysia dengan Nanduti. Aku percaya Ihong balak kita tak mungkin rasa malas-malas makan bus. Pengundipan, selamat pagi. Selamat pagi, kita ada pagi tidak di segmen Mekat Krimohas. Ja animatina lin jangupi
0: segmen mijangupi topik mijangupi
1: aku sebab kita dua bayi lagi ngupi rumah kita aneh rasa buat kita dua tu ya.
0: Okey, jadi menyebut pasal topik mijangupi tak di isan isan nanti ya. Jadi topik tak satu santai di isan nanti diki keris kenangan lah kalau nganang adep ngan bin telefon pintar bin handphone angan suka de bermesej
1: iya
0: puanka bertelefon
1: iya aku percaya Ihong bala kita mungkin ada dalam manang aduh malas kurang bermesej aku lebih suka kalau ada hal penting darah cerita aku mesti rak call terus ataupun ada lagi manang aku agak call aku rak bermesej sebab rasa macam lebih selesa lagi jadi terpulang dan kita anikah dapikah pilihan kita ya kita bala kita apikah kita lebih suka bertelefon ataupun bermesej meses. Jadi sama-sama kita kongsi mati pendapat kita. The comment Facebook live kita apa ataupun telefon dan nombor 0-2-6-5-0-2-6-4-3.
0: Ya, jadi yang nanti kita nak ke live so Facebook live media ya te aku type di gina angan bisa sama-sama angin buat pikir
1: sama-sama komen.
0: Angan bisa kiraan angan ati suka telefon puan kah suka bertexting kah semua nanang okey. Jadi kongsi kutung ngan ke buat pikir ngan jadi lepas hati te atare dengar gah adi sekasa nadi redo basa drum minyak bau jagoi jadi tak pujuk ngan ragu pramenta so isi drain.

Kita bawa dua khabar. Peratus ni ribu lima ratus lima puluh lima penerima di Sarawak Adin Zeen Pinyonang so sumbangan tunai rahmah STR. Iti mordera di moi promoi ribu moi ratus lima puluh lima penerima di Parlimen Kota Semerhan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dua Kosar Hidup, Dato' Amizah Mohd Ali Sabenang, penerima delaya riak terima pinurung ini ke RM4,200 ni sawa, merada sumbangan asas rahmah, SARA. Sementara itu, ia magah niat sekurang-kurangnya taruh sidah pingatur jualan rahmah madani setiap bulan dan setiap Dewan Undangan Negeri DUN dan premis, derua premis, dua premis bigora. Ya sobat itu tarah nana pitaja program sentuhan kasih dua jualan rahmah madani di Kota Semerhan. 200 penerima terima sumbangan bakul rahmah dua duit tunai melipat beranya di perpurka tarupuru ribu ringgit. Malaysia ria nguat kerjasama dua Indonesia dan sejakak batai isu jerebu motasbat ngirusu rakah nak dua koordinasi deti apotopotet. Gapi Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebenang, isu ini jagin antara pun agenda dan lawatan kerja ke Jakarta, Indonesia tajah onu ini. Pikirai Nuria Obaruniang bisama dua Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Bayan Naib Presiden Gibran Raka Buming Raka, ngana nguat ada koordinasi batai pinusa titik panas. Ya sobatang, sijaka tipu tui, suku biguna nganya nak zaman pinusa jerbu beraku baul. Kerjasama serantau oboh anggap nang biguna nganya notu rakah nak zaman sobat dekutur motas bat dapat oboh penu dengan obis ngasih. Ya sobat deti dan sidang media ropas terpiguru udung jawatan kuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara The Kuching. Sementara itu agensi pengurusan bencana negara Natema nguat pengisi dia angin jawin bencana. Inuna ngirusu cadangan pemusatan perolehan aset kritikal dua piluas sistem amaran awal neket takah daerah dua lokaliti. Gapi Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sobenang, pemusatan perolehan aset dekodak bot dua muto debas biguna nganya notu pinguman dia sukup obah bikutung dengan rikas. Aset inu haria ponu dua obah ngurus da agensi bikait dekodak polis bomba dua pertahanan awam. Rakai ti nganya da operasi ngeramat bayar pimina ratus obah naik robis awal si bayu kadaan ria robis teruk. Iti dalam masa ada sama, ringi lindung nyawa dua buat rota. Dia pun sebenang duman kaum de buka datu perintah NGO biguna dan sijaka sidia sistem komunikasi alternatif semua opo elektrik dua talian utama masa bencana. Kisah perjuangan dua pinuah taruh orang bekas sedadu negara jagin pun pinupu dan rami ngeramat onu Malaysia de Kuching sumia. Irusu sesi Pocket Talk Dato' Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syakawi Dawi, Do Sajan Besara Dajai Anggi, bikusi masa susah sonang dekinyam bardemunu tarah kerja dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Dato' Colonel Fabian demorat 1st Battalion Malaysia Rangers dan sawat semung perinu perpat, pronasua dan konfrontasi Indonesia-Malaysia dua boga masa operasi risikan. Sementara Sarjan Besara Dajai, penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB, bikusi semangat berani pasukan berjaya nak serangan hendap pihak musuh takar ops ngayau sewas memperi juk berani. Sementara itu Meja Besara Syakawi sibaya generasi muda zaman mitma sejak keadaan negara de aman adin. Perjuangan para tokoh veteran demuti jagi bukti nang negara de binaan adin nira asil suap pinuah onak bangsa. Upis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS sorah tutunung do boba nuduk skura-skura de oboh jerebu. Majlis sorah barang demunu oboh naik da pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli nuduk pengarun Upis Pendidikan Daerah PPD de terlibat.
Irusul Facebook rasmi JPNS, tutunung dobobat dumuno ira pingungin so agensi pengurusan bencana negara. Natma, toban kerjasama upis Menteri Pendidikan Malaysia, KPM, bayar jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, JPBNS. Menteri Pendidikan, Dato' Sri Fatlina Sidik, ogi nek ninga proses serah tutu nung do boba demuno. Sungupun jerebuda Sarawak adin makin kurang parakai tiap bomit, jagin pingisi dia awal nganya notu kesihatan dua keselamatan guru bayar anak sekurah buat jaga semua jerebu pari tobal. Aku ngemas sabar ku parik basa pun puna. Berita setuju tambah nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Grand khas interim Sarawak obopat kang 2.5 bilion ringgit. Sarawak nyukong komitmen Perita Persekutuan muat 20 MA63. Kompetisi abar dan nyusun dan Ratna Saimin. So session berita awas masa. RTM Kuching, dua penukar kang Sinabau dan Martina Naun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.